ulama-ulama juga, ulama-ulama dari mereka, ya banyak ulama dari mereka juga mengatakan kalau imamnya kunut maka makmumnya tidak boleh kunut, karena itu bid'ah. Pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama dari zaman dulu sampai zaman ini. Mereka mengatakan kalau imamnya melakukan kunut subuh maka makmumnya mengikutinya, walaupun makmum berpendapat bahwa itu bid'ah. Bagaimana bisa seperti itu, Ustaz? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam dijadikan sebagai imam itu untuk diikuti. Dan imam menganggap itu sesuatu yang sunnah. Imam menganggap itu sesuatu yang sunnah. Dan status kita adalah pengikutnya imam. Maka kita mengikuti imam. Inilah penerapan, salah satu penerapan dari kaidah at-tabi'u tabi'. Pengikut itu mengikuti yang diikuti. Ya. Karena dia statusnya sebagai pengikut, maka dia mengikuti sesuatu yang dia ikuti. Makmum pengikut. Yang diikuti oleh makmum adalah imamnya. Maka makmum mengikuti imam. Hukumnya juga seperti itu. Hukumnya makmum sekarang itu seperti imamnya. Imamnya menganggap itu sunnah, maka makmumnya juga demikian. Berlaku juga kaidah di sini, kaidah yang disebutkan oleh banyak ulama, yughtafaru. Yughtafaru fit tawabi' ma la yughtafaru fi ghairiha. Pada hal-hal yang statusnya sebagai pengikut, apabila ada kesalahan, maka kesalahan itu diampuni. Walaupun kesalahan ini ketika terjadi pada hal-hal yang inti, maka kesalahan tersebut tidak bisa diampuni. Kalau kita sedang sendiri, kalau kita sedang sholat sendiri, sholat subuh sendiri, maka kunut subuh bagi kita yang berkeyakinan bahwa itu bid'ah, itu kesalahan. Dan kalau kita lakukan kesalahan itu ketika saat sendiri, maka ini tidak diampuni, itu berdosa. Beda kalau kita statusnya sebagai seorang makmum yang mengikuti imam yang kunut subuh terus-menerus, maka kita statusnya sebagai tabi'. Kesalahan ketika itu diampuni. Sehingga kalau kita kunut ya, dan itu dianggap sebagai kesalahan dalam keyakinan kita, maka ini diampuni. Ya. Jamaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, mungkin ada yang kurang cocok dengan penjelasan ini. Namun yang seperti ini itu sebenarnya banyak kita lakukan ketika posisi kita sebagai makmum. Seperti misalnya ketika seorang imam ya, dia lupa tasyahud awal. Dia lupa tasyahud awal. Dan imam menganggap tasyahud awal sebagai suatu kewajiban misalnya. Tapi dia lupa. Akhirnya dia berdiri. Sudah terlanjur berdiri tegak. Makmumnya mengatakan subhanallah, subhanallah. Imam sudah terlanjur berdiri tegak. Maka makmum di sini ya, dia wajib mengikuti imamnya. Walaupun makmum juga berpendapat bahwa tasyahud awal itu wajib. Kalau dia sedang sholat sendiri dan dia meyakini bahwa tasyahud awal itu wajib, maka dia tidak boleh sengaja berdiri seperti itu. Tapi kalau karena statusnya dia sebagai makmum dan

0: imamnya sudah berdiri, maka dia harus mengikuti imamnya. Inilah at-tabi'u tabi', pengikut itu mengikuti yang diikuti. Ya, statusnya dia sebagai pengikut, ya mengikuti orang yang dia ikuti, mengikuti imamnya. Contoh lagi misalnya, kalau kita sholat sendiri, apakah kita boleh di rakaat pertama tasyahud awal? Jawabannya tidak boleh. Tapi kalau kita sedang masbuk misalnya, kita ketinggalan satu rakaat, akhirnya kita di rakaat pertama mendapati imamnya tasyahud awal, bolehkah kita tasyahud awal? Maka jawabannya boleh. Kita kan sebagai makmum harus mengikuti imamnya. Begitu pula dalam masalah kunut subuh. Ya, begitu pula dalam masalah kunut subuh. Menurut imam itu bukan suatu kesalahan. Kunut subuh menurut imam adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai makmum juga mengikuti yang seperti itu, tidak ada masalah. Kita angkat tangan, ya. Kita juga mengaminkan doa kunutnya imam. Karena kita statusnya sebagai pengikutnya imam. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya, saya mendengar sendiri ya penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, ada rekamannya. Ini juga pendapatnya Syekh bin Bas. Ini juga pendapatnya Syekh Albani rahimahullahu taala. Rahimahumullahu taala. Ini pendapatnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ulama hadis paling senior di kota Madinah saat ini. Dan banyak pendapat yang lain, banyak pendapat ulama-ulama yang lainnya, ya, seperti ini. Ya, maka ya dan pendapat ini jemaah sekalian rahimahullah wa rahimakumullah lebih menyatukan barisan kaum muslimin, ya. Kalau kita mengamalkan pendapat ini, insyaallah jemaah di masjid akan lebih rekat, lebih dekat hatinya, dan tidak ada saling berselisih dalam masalah yang seperti ini. Ini masalah ijtihadiyah, kita harus saling memahami satu dengan yang lainnya, saling menghormati. Ini adalah pendapatnya para imam, ya. Kalau misalnya dilakukan oleh salah seorang imam, ya, kita di belakangnya mengikuti itu sebagai konsekuensi dari penghormatan kita terhadap pendapat para ulama. Dan para ulama tidaklah berpendapat berdasarkan hawa nafsu. Mereka mengikuti dalil yang sampai kepada mereka dan yang mereka anggap lebih kuat. Maka konsekuensinya, kalau kita sebagai makmum dari imam yang berselisih pendapat dengan kita, maka kita ikuti apa yang dianggap imam sebagai suatu sunnah atau sebagai suatu kebenaran. Kecuali apabila itu adalah kesalahan yang fatal, ya. Misalnya para ulama tidak ada yang berpendapat seperti itu sama sekali, imam melakukannya. Maka ketika itulah kita lebih baik mufaraqah, ya, berpisah dengan imam dan sholat sendiri, ya. Tapi kalau misalnya masalah ijtihadiyah seperti ini, maka kita dibolehkan untuk mengikutinya. Demikian jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, jawaban dari pertanyaan ini mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, dan mudah-mudahan bisa melatih kita untuk dewasa dalam menghadapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang mu'tabar. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan pagi ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam.
11: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
12: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
7: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari ahlak sunnah yang senantiasa Nabi SAW dan para sahabatnya lakukan.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung. A'udzubillahi

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin, jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: Hangqul liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafidhahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan di kesempatan ini masih melanjutkan dengan tema Bidadari Surga. Nah, ikhwati silam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Falitafaddol, masykur Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Jannat wa Nar dalam kajian umum, judul umum yaitu menuju negeri abadi. Ikhwah, kita sudah masuk dalam beberapa pertemuan membahas bidadari surga, yang secara ringkas kita bisa sebutkan beberapa sifat daripada bidadari surga. Yang pertama yaitu hur adalah mereka yang memiliki mata yang sangat jernih, yaitu yang putihnya sangat putih dan bola matanya sangat hitam. Yang kedua yaitu al-ain yaitu yang matanya luas ataupun lebar. Kemudian al-kawa'ib yaitu mereka yang memiliki al-kawa'ib, yaitu mereka al-atrab, al-urub yaitu atrab yaitu mereka yang sebaya. Al-urub yaitu yang memiliki dada yang cukup menonjol. Kemudian adapun al-atrab yang keempat, al-urub yaitu al-mutahabbibat, mereka yang sangat mencintai suami-suami mereka. Yang keenam yaitu mereka itu bagaikan lu' al-maknun, yaitu mutiara yang tersimpar. Kemudian mereka yaitu diibaratkan juga itu seperti marjan, lu' wal marjan. Marjan yaitu batu mulia yang berwarna-warni, kalau bahasa Indonesianya ruby atau safira ya, tapi dia berasal dari bumi, batu mulia berasal dari bumi. Adapun marjan, marjan itu batu mulia yang berasal dari laut, yang menunjukkan bagaimana mereka seorang bidadari itu kelihatannya terlihat sangat terpelihara, sangat terjaga, yaitu bagaikan mutiara dan ada warna-warninya terkait dengan pakaian dan perhiasan yang mereka pakai berwarna-warni. Kemudian juga yang kesembilan yaitu mereka qasiratut turf. Mereka hanya melihat pada suami mereka, tidak melihat kepada laki-laki yang lain. Pandangan mereka, tatapan mata mereka hanya ditujukan kepada suami mereka, tidak kepada yang lain, tidak kepada laki-laki yang lain. Kemudian yang ke-10 yaitu mereka lam yatmisunna insun qablahum alajan. Mereka belum pernah disentuh siapapun sebelumnya, baik manusia maupun jin, dengan artian mereka adalah wanita-wanita yang belum pernah menikah sekalipun, yang belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Yang ke-11, mereka disebut dengan khairat. Khairat yaitu orang wanita-wanita yang soleh, yaitu khairatul fil batin salihat, yaitu mereka wanita yang hatinya yang batinnya mereka adalah wanita-wanita yang salehah, ya. Kalau yang disebutkan tadi dari mulai hur, ain, atrab, urub, lu'lu', marjan, yakut, qasirat, itu kan semua penampakan fisik. Dan keindahan dan kecantikan mereka itu bukan hanya di luarnya saja, tapi innernya juga. Inner beauty-nya juga sangat menonjol. Artinya mereka seorang wanita-wanita yang para wanita yang sangat-sangat salehah. Kemudian yang ke-12 mereka juga disebut dengan hisan. Hisan yaitu husnul zahir, yang kelihatannya sangat indah. Yang ke-13 mereka adalah wanita-wanita yang mutahhirat, yaitu mereka yang suci. Ya. Mutahhirat, mereka yang suci. Suci di sini artinya dari semua kotoran, dari semua najis. Misalnya dari haid, nifas, kemudian juga dari buang air kecil, dari buang air besar, juga termasuk mukhot itu lendir dari hidung, juga dengan tidak ada busok itu lendir dari mulut. Semua hal yang merusak aroma, merusak, yang mengurangi keindahannya itu ada. Ya, tidak ada pada seorang bidadari. Seperti yang kita katakan tadi, mereka itu sangat suci. Suci dari haid, nifas, tidak ada air kecil, tidak ada buang air kecil, tidak ada BAB, juga tidak ada mukhot. Mukhot itu lendir dari hidung, tidak ada rusak, tidak ada lendir dari mulut, atau kalau kita katakan dahak lah ya. Kemudian mereka juga tidak ada keringat. Artinya keringat yang seperti kita, keringat itu kan asam ya ikhwah. Kadang-kadang saking asamnya jadi agak kepahit-pahitan begitu. Ah, kalau bidadari surga enggak seperti itu. Keringat, betul, mereka ada keringat, tapi keringatnya mengeluarkan aroma kesturi. Ya. Tapi keringatnya mengeluarkan aroma kesturi. Kemudian ikhwah, yang ke-14 ya. Rasulullah mengatakan bahwasanya saking indahnya mereka, saking menawannya mereka, ya, penampakan mereka sampai-sampai sum-sum tulang betisnya itu kelihatan. Ya, sampai-sampai sum-sum tulang betisnya kelihatan, saking beningnya dia. Ini menunjukkan sebuah kecantikan. Kecantikan. Ikhwah, sekali lagi ini sering saya ulang-ulang. Dan tak akan terus kita ulang bahwasanya jangan kita bayangkan sesuai dengan bayangan yang kita sekarang. Karena kalau kita bayangkan sesuai dengan bayangan kita sekarang, maka tidak dikatakan indah, apalagi cantik, bahkan bisa menakutkan. Kalau sampai terlihat sum-sum tulang betisnya. Ya. Ingat kaidah kita yang sering kita ulang-ulang, yaitu mala ain ra'at, surga itu merupakan tak pernah kamu lihat dengan matamu, wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh telingamu, wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tak pernah terbetik dalam hati. Ya, tak pernah terbetik dalam hati. Kalau sampai sempat terbetik dalam hati, berarti ketahuilah tidak begitu surga. Surga itu jauh-jauh dan sangat lebih jauh, lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Kemudian ikhwan rahimallahu wa iyyakum, yang ke-15 Rasulullah mengatakan rashuhum misk, artinya aroma mereka itu, keringat mereka itu mengeluarkan aroma parfum kesturi, minyak kesturi. Sampai-sampai kata beliau, seandainya salah seorang dari wanita surga itu muncul ke dunia, muncul tadi bukan turun, masih muncul saja, ya. Ingat, muncul bukan turun. Kalau salah seorang mereka muncul saja di dunia, maka seluruh dunia ini akan dipenuhi dengan aroma wangi mereka. Itu masih satu orang. Ikhwah. Kemudian yang ke-16 yaitu menunjukkan bagaimana kecantikan itu mengeluarkan cahaya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila muncul di dunia, maka akan bercahayalah semua dunia ini. Ya. Akan bercahaya bukan hanya dunia, tapi dunia dan langit itu akan bercahaya dengan cahaya yang bersumber dari seorang bidadari tersebut. Ini lagi-lagi kita garis bawahi bahwasanya, ya, ini menunjukkan kecantikannya, ya, kerupawanannya. Ingat ikhwah, kalau kita pikir dan kita cerna dengan akal kita, maka pasti tidak ada seorang pun di antara kita yang mengatakan cantik, karena memang tidak bisa dilihat seperti matahari. Tapi begitulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya. Mungkin masih bisa pendekatan dia bercahaya, sinarnya itu sinar yang merata, gitu kira-kira, ya. Merata, ya, dan bisa dipandang, dan bisa saja seperti itu ikhwah. Ya. Seperti misalnya kalau bulan purnama kan menyinari hanya sebagian belahan bumi saja. Tapi kalau bidadari ini dia bisa menyinari semua belahan, semua bumi, bahkan sampai langit. Tapi dengan cahayanya itu bisa menerangi semua, bisa menerangi langit dan bumi, dan dia itu bisa ditatap. Ah, demikian ikhwah. Tapi kurang gitulah ikhwah, silakan. Ya. Karena kalau cahaya sekarang ini, kalau kita katakan dia bisa menerangi langit dan bumi, berarti itu sangat sangat kuat cahayanya. Itu ikhwah. Ya. Jadi intinya bahwasanya para bidadari itu ya memiliki keindahan yang sangat luar biasa, yang apabila dia muncul ke bumi, salah seorang mereka muncul ke bumi, maka bumi dan langit akan bercahaya. Cahaya mereka akan menerangi bumi dan langit. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Rasul juga menyebutkan sungguh kain yang ada di kepala mereka, ya, kerudung mereka itu lebih mulia ketimbang dunia dan seisinya. Kemudian yang ke-18 yang terakhir yang sudah kita bahas yaitu ternyata mereka juga bernyanyi di hadapan suami-suami mereka. Yang kata Rasulullah SAW, sungguh suara mereka itu sangat merdu yang belum pernah kalian dengar semerdu itu suaranya. Jadi ikhwah, para bidadari dia akan bernyanyi dengan suara yang paling merdu, yang paling merdu. Merdu dengan level surga, bukan merdu level dunia. Ya. Merdu yang level-level surga. Kalau kita bayangkan suara seorang wanita yang paling merdu dengan cengkokan dan segala macamnya, paling merdu, ketahuilah ikhwah, itu belum ada apa-apanya dibandingkan merdunya suara para bidadari di saat dia nanti bernyanyi di hadapan suami-suaminya. Memang tak terbayangkan. Kalau masih terbayangkan, bukan seperti itu dia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita. Ghiratul hur al-'ain ala azwajihinna fid dunya. Bagaimana kecemburuan para bidadari di langit terhadap para istri yang ada di bumi, yang ada di dunia. Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-hura al-'ain yaghirna ala azwajihinna fid dunya idza adzal wahida zawjatuhu fid dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita mengabarkan kepada kita bahwasanya para bidadari surga, ya para bidadari surga itu akan muncul rasa cemburunya terhadap wanita-wanita di dunia. Ya, terhadap wanita-wanita yang di dunia di saat para wanita tersebut menyakiti hati suaminya. Artinya para bidadari tersebut, ya, para bidadari tersebut akan membela para laki-laki, ya, di saat para istri menyakiti hati mereka. Fa fi musnadi Ahmada wa sunani At-Tirmidzi bi isnadin sahihin an Mu'adzin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la tu'dhi mar'atu zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu fil min al-hur al-'ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa dakhilun 'indik yushiku ayyufariquki ilaina. Dalam musnad Imam Ahmad dan juga Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi, dengan sanad yang sahih dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang wanita, tidaklah seorang istri, seorang wanita menyakiti hati suaminya di dunia illa qalat zaujatuhu min al-hurain, kecuali dia akan mendapatkan pembelaan dari bidadari surganya, ya, dari bidadarinya yang di surga. Apa kata para bidadari yang membela laki-laki ini yang disakiti oleh suami istrinya? La tu'dhihi qatalakillah, jangan kamu sakiti dia, ya, jangan kamu sakiti dia. Qatalakillah, bahasa qatalakillah kalau bahasa lafziyah, semoga Allah membunuh, memerangimu, artinya, ya, ini kalimat yang apa nama, kalimat zajar, artinya kalimat yang mencela lah, memberikan peringatan, kamu ini bagaimana sih, gitu bahasa kita, kamu ini bagaimana, jangan kamu sakiti dia. Karena apa? Fa innama huwa dakhilun 'indaki, karena dia itu hanya sebentar bersamamu, dia itu suamimu itu hanya singgah sebentar bersamamu. Yushiku ayyufariqoki ilaina, dia akan segera akan meninggalkanmu dan akan menuju kepada kami. Demikian ikhwah. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya setiap apabila seorang suami disakiti oleh istrinya di dunia, maka istrinya yang ada di surga, istrinya yang ada di surga membelanya dengan mengatakan, kamu ini bagaimana, jangan kamu lakukan itu, jangan kamu sakiti dia, karena dia itu hanya singgah sebentar bersamamu dan nanti akan menuju kepada kami, dan nanti akan menuju kepada kami. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum, kita perhatikan hadis ini, ya, kita perhatikan hadis ini, berarti ikhwah rahimahullah wa iyyakum, setiap laki-laki itu akan mendapatkan pembelaan dari istri-istrinya yang ada di surga. Nih semua kaum laki-laki nih, para suami akan mendapatkan pembelaan dari istrinya yang ada di surga. Dikarenakan istrinya di dunia menyakiti dia. Berarti ikhwah, laki-laki itu, ya, seorang laki-laki, maka ikhwah dia punya dua istri. Istri pertama, istri dia yang ada di dunia, yang pernah dia nikahi. Istri kedua, yaitu bidadari yang memang Allah ciptakan di surga. Nah, bidadari surga inilah yang akan membela istri. Tentu ikhwah, ini juga terkait dengan masalah siapa yang masuk surga. Kalau laki-laki, para suami-suami yang gak masuk surga, tentunya dia tidak akan ada pembelaan, karena dia tidak mendapatkan bidadari surga. Siapakah itu laki-laki? Laki-laki yang masuk surga, yaitu laki-laki yang dia meninggal dalam keadaan Islam. Titik. Tidak ada komanya. Laki-laki yang meninggal dalam keadaan Islam. ya, sebesar apapun dosanya. Karena ikhwah, seorang manusia ya, jika dia meninggal dalam keadaan dosa, berdosa dan belum sempat bertobat, Allah Subhanahu wa taala masih mungkin akan mengampunkannya. Kalaupun enggak diampuni, maka dia akan masuk di dihukum dulu di neraka, dan satu hari nanti akan dikeluarkan dari neraka, seperti yang sudah kita pelajari tentang masalah pembahasan tentang masalah neraka. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang mensekutukan dia, tapi masih mengampuni dosa orang-orang yang selain itu, artinya yang melakukan dosa selain kesyirikan. Dengan artian, kalau dia seorang yang musyrik dan syiriknya syirik besar, maka dia akan kekal selamanya. Kalau dia syiriknya syirik kecil, tetap dia akan masuk neraka, karena dia bukan syirik besar yang membuat dia jadi kekal, tapi memang harus dihukum di neraka, maka dia akan dihukum di neraka, kemudian dia akan kembali ke surga. Ikhwah, perhatikan seperti yang sudah pernah kita bahas bahwasanya seorang muslim itu dia akan masuk surga dengan tiga cara. Pertama, dia masuk surga dengan tanpa hisab. Ini kelompok yang excellent ya, yang luar biasa, masuk surga dengan tanpa azab, dengan tanpa hisab wala azab. Yang kedua, yaitu seorang muslim yang dia dihisab dengan hisabai yasiro, hisab yang mudah ya, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dan mengampuni dosa-dosanya, dan akan diberikan dia kitab amalannya dari sebelah kanan ya, kemudian akan dimasukkan ke surga. Yang ketiga, yaitu seorang muslim yang mendapatkan hisaban asiro, hisab yang sulit, yang kata Rasulullah SAW, man husiba udhiba, barang siapa yang dihisab maka dia pasti akan diadab. Ini orang-orang muslim yang dia enggak mendapat keampunan dan dia harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Namun nanti mereka akan mendapatkan syafaat dari keluarga mereka, syafaat dari para malaikat, dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat penjaga neraka untuk mengeluarkan semua orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah walaupun hanya sebesar biji sawi. Dikeluarkanlah mereka, dan mereka pun akhirnya akan mandi di nahrul hayat, artinya sungai kehidupan, dan mereka akan tumbuh putih bagaikan tumbuhnya kecambah-kecambah yang ada di pinggir-pinggir sungai. Demikian ya, mereka akan kembali menjadi putih bersih sebelumnya, yaitu mereka sudah menghitam karena dibakar oleh api neraka. Demikian ikhwah. Mereka yang tiga inilah yang memiliki bidadari nanti di surga. Mereka inilah yang mendapatkan pembelaan. Adapun mereka yang hanya memang ikhwah ya, hanya adapun mereka yang mereka masuk neraka takkan masuk surga, ini enggak ada bidadarinya, makanya tidak ada pembelaan kepada mereka. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini semua para suami yang masuk surga, baik laki-laki yang pertama-pertama masuk surga maupun yang paling terakhir masuk surga, maka setiap kali dia disakiti oleh istrinya, maka istrinya yang ada di surga akan langsung membelanya. Ya. La tu'dhihi qatalakillah. Kamu ini bagaimana? Jangan kamu sakiti dia. Fa inna ma huwa dakhilun 'indak. Dia itu hanya sebentar saja bersamamu. Yushaku ayyu fariqaki ilaina. Dia akan segera datang kepada kami dan akan meninggalkanmu. Demikian ikhwah. Itulah pembelaan para bidadari terhadap para suami yang disakiti oleh istrinya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya surga itu sudah ada sekarang. Ya. Surga itu sudah ada sekarang, bukan nanti diciptakan Allah. Enggak, sudah ada sekarang. Karena bidadarinya sudah ada. Ya, karena para bidadarinya sudah ada. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kita juga harus memahami bahwa ini merupakan pembelaan yang hakiki. Ya, pembelaan yang hakiki. Kemudian menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami terhadap istrinya, dan menunjukkan waspadanya. Rasulullah menyebutkan hendaklah para istri terus waspada, jangan sampai menyakiti hati para para suami dan dengan ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Muncul pertanyaan, itu kan kalau suami yang disakiti oleh istri, kalau istri yang disakiti suami gimana? Apakah ada para bidadara-bidadara yang akan membela para istri yang disakiti dan dizolimi oleh para suami-suaminya? Begitu para suami menyakiti istrinya yang solehah, maka para bidadara yang ada di surga akan mengatakan, ya kamu ini bagaimana, jangan kamu sakiti istrimu, karena istrimu sebentar saja bersamamu, dia akan bersama kami, akan menuju ke arah kami. Bagaimana? Apakah ada seperti itu? Jawabannya, ikhwah rahimanullah wa iyyakum, kaedah kita dalam membicarakan masalah gaib hanya dibatasi dengan yang ada dalilnya, ya, dengan yang ada dalilnya. Di bagaimana? Ya, ketika kita bicara tentang dalil, ternyata tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwasanya para bidadara, para wanita-wanita solehah akan memiliki para bidadara-bidadara. Sebagaimana para laki-laki memiliki dua orang istri minimal nanti di hari akhirat, ya, dan nanti lebih daripada itu, sebagaimana para syuhada yang akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 72 bidadari, ya. Apakah wanita juga seperti itu? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jawabannya Allahu a'lam bissawab, kita hanya bisa bicara sesuai dengan dalil yang ada. Kita hanya bisa bicara sesuai dengan dalil yang ada. Karena dalilnya itu hanya disebutkan pembelaan bidadari terhadap suami-suami yang disakiti oleh istrinya, maka apakah ada pembelaan para bidadara? Ini istilah bidadari juga, ikhwah. Apakah ada? Ya, akan membelanya, jawabannya ikhwah, tidak ada disebutkan dengan dalam dalil. Tidak ada disebutkan dalam dalil. Jadi, kita enggak bisa bicarakan. Ya. Kita tidak bisa bicarakan, begitulah adanya. Apakah enggak ada? Allahu a'lam bissawab juga. Apakah enggak ada? Intinya, kita tidak bisa bicarakan. Sementara ini enggak ada infonya bahwasanya adanya para bidadara yang membela para istri-istri soleha yang disakiti oleh suaminya. Padahal kan memang sangat mungkin sekali, ikhwah, bahwasanya lebih memungkinkan para suami menzolimi istrinya ketimbang istri menzolimi suaminya. Dan yang banyak terjadi itu lebih banyak suami menzolimi istrinya ketimbang istri menzolimi ataupun menyakiti para suaminya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan sejak dahulu juga seperti itu. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada menyebut-nyebut tentang adanya pembelaan para bidadara untuk para istri. Demikian ikhwah. Kalau gitu Islam enggak adil dong. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ingat, jangan samakan kondisi kita sekarang dengan kondisi kita di hari akhirat. Ini saya berikan, ini beberapa kali ada saya ulang. Bahwasanya, perhatikan, ini ada kisah. Ini kisah juga beberapa kali saya ulang. Ketika seorang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Apa katanya? Ketika dia terakhir keluar dari neraka, dia katakan, Alhamdulillahi najjani mink. Dia lihat ke belakang, yang neraka yang begitu sangat menggelegar, ya, menggelegak geram dengan orang-orang durhaka. Setelah dia berhasil melewatinya, dia katakan, Alhamdulillahilladzi najjani minki, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu. Kata si laki-laki ini, dia yang terakhir keluar dari neraka. Sungguh saya telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Bayangkan ikhwah, dia merasakan bahwasanya selamatnya dari neraka, padahal dia orang yang terakhir yang selamat dari neraka, yang terakhir yang keluar dari surga, keluar dari neraka, itu dia rasakan nikmat yang sangat luar biasa, yang dia katakan bahwasanya belum pernah ada orang yang mendapat nikmat senikmat ini, padahal masih baru dalam tahap yang pertama, yaitu dia baru berhasil melewati neraka. Hanya itu, belum dapat surga loh ini, ya, belum dapat surga. Demikian ikhwah. Baru kemudian ketika dia pertama sekali Allah masukkan ke dalam surga, ya, Allah berikan dia nikmat, dia merasa sangat bersyukur. Apa yang berikan Allah kepada dia itu belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum dia. Padahal dia orang terakhir masuk ke surga. Orang lain sudah banyak mendapatkan fasilitas yang jauh diberikan Allah kepada dia. Tapi perasaan itu dia merasakan bahwasanya yang dia dapatkan itu nikmatnya sangat luar biasa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Begitulah dia. Dan kalaupun dia tahu ada yang lebih tinggi dari dia, dia nggak akan merasa iri, nggak merasakan dengki, ya. Dia merasakan pokoknya nikmat yang dia Allah berikan itu yang dia rasakan. Yang lain dia nggak begitu dia rasakan. Yang lainnya sudah sibuk dengan dirinya mereka sendiri, dengan surganya sendiri, dengan keluarganya sendiri, dengan bidadarinya sendiri, dan dia pun sibuk dengan bidadari dia dan keluarga dia. Demikian ikhwah. Jadi begitulah ikhwah, ya. Jadi begitulah dia. Kita bandingkan dengan kita yang ada di dunia. Kalau di dunia seperti itu perasaan kita. Kita ada punya sepeda, kepinginnya punya sepeda motor, kepinginnya punya mobil, kepingin punya pesawat punya jet segala macam. Enggak selesai-selesai ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Karena tidak ada qanaahnya, tidak ada bersyukurnya. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di surga enggak ada nanti seperti itu. Ya. Di surga enggak ada seperti itu. Makanya kenapa muncul pertanyaan dari kalangan ibu-ibu, kenapa kami tidak ada pembelaan itu dengan perasaan kita sekarang, ya, dengan hati kita yang kotor, yang banyak dosa sekarang ini, makanya ada muncul seperti itu. Tapi di surga nanti gak akan ada seperti itu ikhwah, ya. Gak akan ada rasa cemburu, sebagaimana cemburunya para istri-istri di dunia terhadap madu-madunya. Gak akan ada nanti yang namanya pertengkaran seperti itu, gak ada iri, gak ada dengki. Demikian ikhwah, walaupun suaminya memiliki istri 72 para bidadari misalnya, enggak ada di sana iri dengki, cemburu, enggak ada. Ya. Masing-masing mereka berkhidmat untuk suami-suaminya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi, kesimpulannya ikhwah, azallahu wa iyyakum, ya kita enggak ada dapatkan adanya para bidadara yang membela kaum ibu-ibu di saat dia disakiti oleh suaminya. Itu ikhwah, azallahu. Ini khusus, ya. Khusus untuk para istri. Sebenarnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Islam itu juga sudah memberikan kekhususan sebenarnya untuk para istri yang tidak juga diberikan kepada para suami. Ya, diberikan kepada para istri tapi tidak diberikan kepada para suami. Seperti ikhwah, bagaimana Allah memberikan kemudahan para wanita untuk mudah masuk surga hanya dengan 4 syarat. Rasulullah mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita salatnya 5 waktu, wa shamat syahraha, dan puasa yang 5 dan berpuasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taati suaminya, qilalah adkhil jannah, dikatakan kepada dia masuklah kamu ke surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Hanya 4 ikhwah, puasa, salat. Artinya kan apabila dia salat yang 5 waktu, artinya kalaupun dia enggak salat duha, enggak ada salat rawatib, kemudian dia juga tidak ada sholat tahajud, kemudian dia posamat syahroha, hanya puasa Ramadan, gak ada Senin Kemis, gak ada puasa Bid, gak ada puasa Daud, gak ada puasa Ashura, gak ada puasa Arafah, hanya puasa yang, gak ada puasa Syawal juga, hanya puasa Ramadan saja. Kemudian dia jaga kehormatannya, dia taati suaminya. Maka dapatlah dia dimasuruh masuk ke surga dari pintu mana saja dia yang dia inginkan. Artinya kan surga itu sebenarnya sudah sangat dekat dengan kaum ibu-ibu. Sudah sangat dekat, ya, sudah sangat dekat. Demikian, ya. Satu hal yang istimewa yaitu terkait dengan itu, dan taati suaminya. Disebutkan Rasul taati suaminya. Berarti masalah yang terbesar bagi kaum istri di dunia ini yaitu masalah mentaati suaminya. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan di setelah beliau memberikan nasihatnya kepada kaum laki-laki pada waktu Eid, beliau datangi kaum wanita, beliau katakannya masyara nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian karena kulihat kalian mayoritas penduduk neraka. Salah seorang wanita mengatakan, "Fabima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah?" Ya, "Fabima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah?" Beliau katakan, "Tuksirna al-la'na wa takfurna al-'ashir." Kalian banyak melaknat dan tidak bersyukur kepada suami. Lagi-lagi pada suami. Ya, lagi-lagi pada suami. Ketika seorang sahabiah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bertanya, dia bertanya beberapa kebutuhannya, kemudian Rasulullah bertanya, "Amutazawijatin anti? Amutazawijatin anti? Apakah kamu sudah menikah?" Kata sahabiah tadi, "Sudah ya Rasulullah." Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kata si sahabiah ini, aku lakukan semua yang aku bisa. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada si wanita ini, unzuri aina anti fihi, perhatikan bagaimana posisimu terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki, karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Demikian, surgamu dan nerakamu. Ikhwah, secara implisit Rasulullah mengatakan ini masalah. Masalah masuknya neraka itu banyak terkait dengan masalah. Masalah para istri terkait dengan masalah bagaimana sikap dia kepada para suaminya. Demikian ikhwah. Dia taati suaminya, maka surganya sudah sangat dekat. Ya, surganya sudah sangat dekat. Padahal ikhwah, kalau bisa kita katakan, bukankah taat kepada suami secara psikologi seorang wanita itu memang sudah cocok dengan fitrahnya, dia taat kepada suaminya. Ya, taat pada suami. Maka ikhwah, di dalam agama-agama lain juga begitu, bahwasanya ya para istri taat kepada suaminya karena suami memimpinnya. Itu dia. Ya para istri juga, para wanita kalau dia mencari pasangan, yaitu pasangan yang bisa memimpinnya, bukan pasangan yang bisa dia pimpin, kan? Sebagaimana seorang laki-laki dia cari pasangan ya yang bisa dia pimpin, yang bisa bersama-sama untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah. Jadi di sini permasalahannya adalah terkait dengan bagaimana kekhususan, ya khusus, ada kekhususan untuk perempuan dan ada juga kekhususan untuk laki-laki. Demikian ikhwah rahimallahum. Sama seperti ini ikhwah. Terkait dengan para laki-laki punya beberapa istri di surga. Loh, kenapa? Boleh enggak kami nanti minta istri suami-suami yang lain? Ya. Bolehkah para laki, perempuan ya Allah, kami minta suami yang lain lah selain ini. Kami sudah bosan lah. Ada gitu. Ikhwah, itu dengan konsep pemikiran kita di dunia akan muncul seperti itu. Di surga enggak akan muncul konsep seperti itu. Ya, enggak akan muncul konsep seperti itu. Sampai seperti ini ikhwah. Ini bahasa kita, bahasa mudahnya lah ya. Adakah seorang manusia yang jatuh cinta dengan lembu? Ketika dia lihat lembu atau ketika dia lihat monyet bergejolak syahwatnya, ada? Sampai-sampai enggak boleh dia berduaan dengan monyet, ada? Ibarat begitulah, tidak ada seperti itu kan. Perasaan itu enggak ada. Kalaupun ada yang begitu ikhwah, yang jatuh cinta dengan monyet, ya, bergejolak syahwatnya ketika melihat monyet misalnya, itu berarti memang orang enggak normal atau parah atau mungkin kerasukan atau gimana lah. Demikian ikhwah, mentalnya bermasalah. Itu ikhwah. Demikian juga nanti seperti itu. Jadi file yang ada dengki-dengkinya udah enggak ada lagi nanti di surga. Iri-iri sudah enggak ada lagi. Marah-marahan enggak ada lagi ikhwah. Semuanya ridho. Ya, surga itu isinya adalah kecintaan, keridhaan, kerelaan. Demikian ikhwah. Kemakluman, kebahagiaan, kesenangan. Hanya itu yang ada. Adapun penyakit-penyakit hati, Allah cabut semua. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana. Kami cabut semua sakit penyakit-penyakit hati, enggak ada. Jadi dia tidak ada terbetik dalam hatinya untuk menyakiti, enggak ada. Atau untuk dengki, enggak ada. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini ikhwah, apakah ada nanti kaum perempuan boleh, para istri boleh minta suami-suami yang lain, sebagaimana para suami punya istri lebih daripada satu, maka kami pun para istri kepingin juga memulai suami ke lebih daripada satu. Ikhwah azallahu wa iyyakum, file itu bakal tidak ada nanti di akhirat. Demikian ikhwah, ya. Terus kenapa kok para laki-laki diberi janji seperti ini, perempuan tak diberi janji seperti itu? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para laki-laki itu Allah ciptakan sangat mencintai kaum wanita. Itu dia, ya. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan hubbiba ilayya dunya an-nisa wa tib. Allah jadikan aku cinta dengan dunia, yaitu wanita dan minyak wangi. Itu ikhwah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang enggak mencintai wanita, berarti dia ada masalah dalam jiwanya. Apalagi keimanannya. Mencinta, dia enggak mencintai wanita, dia lebih mencintai laki-laki, sesama laki-laki, wanita sama wanita. Berarti ada bermasalah dia dalam Islam. Makanya hukumannya juga sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Dosanya juga sangat berbeda. Jika terjadi perzinahan antara laki-laki dengan laki-laki jika dibandingkan dengan laki-laki dengan perempuan. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian Rasul juga mengatakan bahwasanya ma ra'aitu min naqisatil aqli wad-din adhhaba li rubbi rajulin hazimin min ihdakunna. Aku tidak ada melihat ada orang yang akalnya kurang, agamanya kurang, tapi dia mampu menghanyutkan laki-laki yang punya yang prinsipil. Ya. Siapa dia? Dia adalah kaum wanita. Menunjukkan bagaimana kaum laki-laki itu saking mencintai wanita, dia bisa berubah akidahnya. Bisa berubah prinsipnya. Demikian ikhwah. Dalam Islam, selama prinsip itu tidak menyalahi syariat, tidak ada masalah. Tapi kalau sampai menyalahi syariat, maka tidak boleh. Kita berikan contohnya ikhwah, yaitu ketika zaman Fir'aun. Ketika Fir'aun sedang berkuasa, ya ketika Fir'aun sedang berkuasa, dia kan mengatakan, apa namanya, Allah mengatakan, yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka itu, si Fir'aun ini, membunuh anak-anak, ya, dan membiarkan kaum wanita hidup. Karena pada waktu itu Fir'aun memerintahkan semua anak yang lahir bunuh. Semua anak Bani Israel yang lahir pada tahun itu dibunuh. Kemudian ikhwah rahimahullah wa iyyakum, itulah makarnya si Fir'aun. Tapi Allah kan punya makar juga. Allah punya rencana juga. Ya Allah subhanahu wa ta'ala suruh Ummi Musa, ibunya Musa, menghanyutkan sebuah tabut. Kemudian tabut itu nanti datang ke, ternyata membawa dia ke langsung ke istananya Fir'aun. Dan setiap orang melihat Fir'aun kecil, langsung mencintainya. Demikian ikhwah. Ya, langsung mencintainya. Makanya dalam ayat disebutkan, ketika Asiyah, istri Fir'aun, melihat Musa, yang mereka sama-sama tahu, ini anak Bani Israel, karena kulitnya beda. Ya. Kulit anak Bani Israel dengan kulit orang-orang asli Kipti, Mesir itu beda. Kalau Kipti ini udah apa namanya, udah sawu-sawu matang gitu ikhwah. Kalau Bani Israel, dia karena berasal dari Palestina, kulitnya kulit putih. Makanya ketahuan bahwa ini anak Bani Israel. Ketika pada waktu itu anak Bani Israel ini memang mau dibunuh, ya. Tapi ketika melihat, hanya saja ketika melihat Nabi Musa, enggak tega. Apa kata istrinya Firaun kepada Asiyah, kepada suaminya Firaun? Wa qalat imra'atu Firaun, qurratu ainin li walak. Ini merupakan kesayanganku, penyejuk hatiku dan juga penyejuk hatimu. La taqtuluhu, jangan kamu bunuh. Berarti kan mereka sudah tahu bahwasanya ini Musa anaknya Firaun, anaknya Bani Israel, termasuk anak-anak Bani Israel. La taqtulu asa in fa'ana aw nattakhidhu walada. Jangan kamu bunuh, semoga dia bermanfaat atau kita angkat dia menjadi anak. Aw nattakhidhu walada wa hum la yashurun, mereka enggak sadar apa yang akan terjadi berikutnya. Bayangkan ikhwah rahimahullah, Firaun yang sangat ganas zalim, ternyata dia bisa lembut hatinya ketika istrinya minta supaya udahlah jangan dibunuh, kita angkat saja dia sebagai anak. Tidak diterapkan pada Nabi Musa alaihissalam. Demikian ikhwah, menunjukkan kekuatan seorang wanita. Makanya ikhwah azallahu iyyakum, dalam masalah ini ya, disebutkan dalam surga itu ada yang beberapa istri, karena memang para suami, para laki-laki itu senang. Dia orang yang paling dia cintai adalah kaum laki-laki. Kaum perempuan yang paling dicintai oleh kaum laki-laki itu kaum wanita, dan mereka inilah kaum wanita ini yang bisa merusak, yang sangat kemungkinan yang paling bisa merusak kaum laki-laki. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, aku tidak melihat ada yang paling berbahaya terhadap kaum laki-laki selain kaum, melebihi bahayanya kaum wanita. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya ada nikmat yang seperti ini supaya para laki-laki itu semangat ya dalam pendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita kan tidak ada seperti itu. Ya, wanita ini diiming-imingkan apa ikhwah? Bukan diiming-iming. Dijanjikan apa? Ada nikmat, adanya bejana-bejana, adanya istana, kemudian intan berlian, lu'lu' dan marjan, kemudian juga bejana-bejana terbuat dari emas dan perak, ya. Itu dengan apa, pakaian-pakaian yang indah, sutra. Nah, itu merupakan seleranya kaum wanita. Ya, untuk tempat dia berhias, karena wanita ini kan memang dia Allah ciptakan makhluk yang suka berhias. Walaupun dia belum punya suami, dia suka berhias. Untuk apa? Untuk kepuasan dirinya sendiri. Walaupun gak ada orang-orang sekitar dia. Nah, memang Allah subhanahu wa ta'ala fitrahkan dia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala batasi. Batasi tentang berhiasnya kaum wanita. Kalau dibiarkan, maka dia akan merusak. Laki-laki juga begitu. Dia cinta terhadap kaum wanita. Dibatasi oleh Rasulullah SAW. Oleh syariat kita, bagaimana pergaulan dengan wanita. Sampai nikah juga tidak boleh dari lebih daripada 4. Padahal sebelumnya bisa 10, bisa 20, bisa 30. Ikhwah dibatasi supaya apa? Tidak merusak tatanan masyarakat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi bahwasanya begitulah pemahaman kita yang bisa kita pahami tentang masalah kondisi surga nanti. Kaum laki-laki ada membela dia. Kalau dia disakiti oleh sang suami, sang istri, maka dia akan dibela oleh para bidadari nanti. Para bidadari yang di surga langsung dapat pembelaan. Ya, langsung dapat pembelaan. Tentunya sekali lagi itu laki-laki yang memiliki tempat di surga. Yang tak memiliki tempat di surga itu enggak dapat ini. Adapun untuk perempuan tidak ada dasarnya, tidak ada dasarnya dia mendapatkan hal itu. Tapi dia Allah berikan hal-hal yang lain, ya. Allah berikan kekhususan yang lain yang khusus untuk kaum wanita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang terakhir yaitu yu'til mu'min fil jannati quwwata mi'ati rajul. Bahwasanya seorang mukmin akan diberikan dalam surga akan diberikan kekuatan 100 kali lipat. Tidak sama dengan kekuatan laki-laki biasa di dunia, 100 kali lipat. Kekuatan apa yang dimaksud? An Anasin, dari Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, yu'tal mu'minu fil jannati quwwatan kada wa kada minal jima'. Bahwasanya di surga kelak seorang mukmin akan diberikan kekuatan sekian kali lipat kekuatan dalam melakukan hubungan suami istri. Jadi kekuatan seksualnya itu berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda lebihnya, ya. Akan lebih berlipat ganda. Qila ya Rasulullah, awayutiku dzalik? Dikatakan ya Rasulullah, apakah memang mereka sanggup seperti itu? Ya. Qala yu'ti quwwata mi'ati rajul. Yu'ti quwwatu mi'at rajul. Bahwasanya seorang laki-laki akan diberi kekuatan 100 kali lipat dibandingkan laki-laki yang di dunia. Dengan artian ikhwah rahimahullah wa iyyakum, bahwasanya kekuatan laki-laki di surga jauh berbeda dengan kekuatan laki-laki yang ada di dunia. Bahkan termasuk juga kekuatan ketika mereka kekuat mereka kekuatan seksual mereka juga akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan berlipat ganda. Kenapa ikhwah? Karena untuk menyesuaikan nikmat yang akan mereka dapati di surga. Seperti misalnya seorang yang mati syahid akan diberi nikahkan dengan 72 para bidadari. Ini kan kalau dia tidak diberi kekuatan lebih dibandingkan laki-laki biasa,

0: untuk mengimbangi nikmat yang Allah siapkan untuk dia di surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau sahabat bertanya awayutiku dzalik, sahabat bertanya, ya Rasulullah apa mampu? Artinya ketika seorang itu melakukan hubungan seksual lebih daripada, bukan tidak sama seperti kekuatan laki-laki yang terkuat di dunia, makanya mereka mengatakan, apa kuat? Apa mereka sanggup seperti itu? Apa mereka sanggup melakukannya? Seperti yang misalnya dia punya 72 istri. Terus gimana ini? Apa mereka sanggup meladeninya? Itu kan mereka bertanya sesuai dengan yang mereka pikirkan kekuatan seorang laki-laki yang ada di dunia. Makanya Rasulullah yakinkan, mereka kaum laki-laki akan diberi 100 kekuatan. Jadi mereka diberikan istri lebih daripada satu, bahkan diberikan banyak, dan untuk mendapatkan kenikmatan dia bisa bersenang-senang dengan istrinya itu, dia akan Allah anugerahkan kekuatan seksual yang melebihi para laki-laki dunia untuk mengimbangi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sang laki-laki penghuni surga tersebut, ya, untuk mengimbangi para bidadari yang diberikan kepada dia. Demikian ikhwah. Seperti yang sudah kita bahas bahwasanya kaum laki-laki itu minimal istri dia di surga itu 2 minimal, ya, minimal. Dan enggak ada disebutkan jumlah maksimal. Yang ada disebutkan 72 untuk laki-laki yang mati syahid akan dinikahkan dengan 72 orang para bidadari. Tentu ini kan perlu ada untuk menikmati kenikmatan ini, dia harus punya tenaga kekuatan yang lebih dibandingkan kekuatan dia yang ada di dunia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itulah akhir daripada pembahasan kita tentang wanita penduduk surga. Ya, semoga apa yang kita bahas menambah wawasan kita dalam masalah penghuni surga ataupun bidadari penghuni penduduk surga. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Pak Wawan di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara bidadari di surga bisa memilih kita sebagai seorang laki-laki yang terpilih untuknya? Mohon penjelasannya Ustaz, syukron.
0: Ya, mungkin pertanyaannya yang lebih spesifik lagi, kok bisa tahu dia yang akan menjadi laki-laki ini yang akan menjadi suami dia di surga kelak. Ya Allah wa'alam bisawab ikhwah rahimanallahu wa'iyyakum. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwasanya seorang laki-laki itu nanti akan tahu rumahnya di surga. Ya, tahu itu tanpa ada Google Map. Tanpa ada Google Map, tanpa ada alamat. Masuk surga dia langsung pergi ke rumahnya. Tanpa ada alamat, tanpa ada nomor blok-blok C10. Nggak ada begitu ikhwah. Langsung tahu. Maka sama seperti ini. Para bidadari tahu ini bakal menjadi suami dia. Dari mana mereka tahu? Allah yang memberitahu dia. Ya, Allah yang mengilhamkan dia. Sebagaimana si semua penduduk surga mengetahui tempat tinggalnya masing-masing. Mengetahui mana istananya masing-masing tanpa pernah ada yang nyasar. Jadi nggak ada istilahnya dia masuk rumah kemudian datang yang penghuni, pak maaf pak, bapak salah alamat, ini bukan istana bapak yang di surga, istana bapaknya nggak di sini, sono tuh, begitu. Itu di dunia ikhwah, ya di dunia, di surga nggak ada yang salah alamat, ya nggak ada yang salah alamat, nggak ada yang tengkar juga ini.

0: rebutan alamat, rebutan jatah rumah subsidi. Nah, tapi kan ini subsidi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini kan ikhwah. Jadi tidak ada yang salah alamat. Sebagaimana dia tahu di mana alamat, di mana tempat jatah, tempat tinggal ataupun istananya, demikian juga para bidadari-bidadari yang ada di dalamnya. Enggak dikatakan, Bapak siapa ya? Bapak siapa? Oh, saya yang punya rumah ini. Oh, maaf Pak, ini Bapak kami enggak kenangan Bapak. Enggak begitu juga ikhwah. Enggak begitu juga. Jadi semua sudah otomatis ya. Semua sudah otomatis. Yang penghuni surga yang fulan, dia akan menempati surga yang tingkat ini, tingkat ini, tingkat ini, tempatnya di sini. Dah. Dan mereka tidak akan pernah ada salah alamat. Begitu mereka masuki istana mereka, mereka akan disambut oleh para malaikat dan akan bidadari-bidadari itu tidak akan lihat ini betul enggak orangnya, jangan yang salah, bukan ini orang, enggak begitu ikhwah. Sudah langsung tahu ini memang betul, ini adalah suaminya. Nah, maka demikian juga halnya dengan para bidadari. Mengapa bisa tahu? Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan. Demikian, Allahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apa perbedaan antara wanita mukminah penghuni surga dengan bidadari surga? Dan mengapa sebagian ulama menjelaskan bahwa wanita mukminah memiliki keutamaan yang lebih tinggi daripada bidadari surga? Apakah hal ini benar Ustaz? Syukron.
0: Allahu a'lam bissawab. Ya, Allahu a'lam bissawab. Sebagaimana makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga seperti para pelayan-pelayan, ya, para pelayan-pelayan yang Allah Subhanahu wa taala sebutan ghilmanul wildanul mukhalladun, yang mereka para anak-anak yang sudah bisa memberikan pelayanan, mereka disebut lu'lu. Idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an manthura. Kalau kamu lihat mereka tuh bagian mutiara-mutiara yang bertebaran. Ya, yang tugas mereka untuk berkhidmat kepada si penduduk surga. Adapun manusia-manusia yang datang, tentunya merekalah yang akan mendapatkan khidmat. Karena mereka masuk surga itu melalui perjuangan-perjuangan. Ya, melalui perjuangan-perjuangan. Sehingga Allah beri dia nikmat seperti itu. Allahu a'lam bisawab. Demikian juga kaum wanita di dunia. Kaum wanita dunia, mereka akan mereka melalui perjuangan yang sangat luar biasa, kesabaran, keteguhan, keimanan, keistiqomahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala kasihan dengan dia, Allah rahmati dan Allah masukkan ke surga. Itu setelah perjuangan. Maka mereka mendapatkan rahmat dari Allah dengan dimasukkan, dianugerahkan dengan surga. Allahu a'lam, mungkin dari sanalah para ulama menilai bahwasanya wanita yang di dunia itu lebih afdol ketimbang wanita yang ada di yang Allah ciptakan di surga. Demikian ikhwah. Tapi Allahu a'lam bisawab juga bahwasanya apakah Allah nanti akan membedakan kedudukan mereka, wanita yang memang dari dunia yang masuk surga, dengan wanita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga? Apakah ada nanti perbedaan kedudukan? Ya, Allahu a'lam, sampai sekarang saya juga belum mendapatkan dalilnya secara jelas. Kalau pendapat para ulama ada memang, ya ada, dikarenakan mereka mereka setelah melewati berbagai macam perjuangan. Karena Pak, prinsip ataupun kaedah-kaedah dalam Islam, al-jaza' ma'al jinsil amal, bahwasanya ganjaran itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Seperti misalnya ikhwah, man satar muslim, man satar Allah fid dunia wal akhirah. Barang siapa yang merahasiakan aib seorang muslim, maka Allah akan rahasiakan aib dia di dunia dan di akhirat juga. Demikian ikhwah. Artinya ini merupakan balasan dia yang Allah berikan di akhirat sebagaimana yang dia lakukan semasa di dunia. Itu balasannya. Tapi kan kalau yang diciptakan di surga itu kan tidak ada perjuangan sebelumnya. Allah ciptakan saja seperti itu, dia sebagai pelayan-pelayan ataupun sebagai istri-istri orang mukmin yang di surga. Demikian ikhwah. Ya, jadi dengan itulah mungkin para ulama menyatakan, membuat kesimpulan ada perbedaan. Tapi Allahu a'lam bishawab, saya sendiri pribadi ya nggak pernah atau belum tahu dan belum pernah membaca adanya tingkatan para bidadari. Adanya tingkatan para bidadari, yaitu bidadari yang memang Allah, wanita yang dari dunia datang ke surga, dengan wanita yang memang Allah ciptakan di surga, memiliki tingkatan yang lebih, demikian ikhwah, dibandingkan bidadari yang Allah ciptakan di surga. Jadi untuk perbedaan itu Allahu a'lam, saya belum pernah baca. Kalau kita kaitkan dengan kesimpulan kita dalam kaedah-kaedah yang sudah kita bahas, bahwasanya kita tidak bisa membuat kesimpulan kecuali berdasarkan dalil. Karena kalau kita katakan ya nggak ada bedanya juga nggak ada masalah, karena hati itu kan sudah dicabut kedengkian. Nggak ada protes, Allah ini bidadari ini kan sudah engkau ciptakan di surga, nggak ada perjuangan beda dengan kami. Kami beli dong yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan mereka. Ya, itu kan kalau kita bahas dengan hati kita dan perasaan kita di dunia. Jadi nanti kalaupun di surga Allah samakan saja juga gak ada masalah juga sebenarnya. Karena tidak akan ada yang namanya kedengkian, iri, benci, hasad dan seterusnya, gak ada. Ikhwah, ya. Jadi Allahu a'lam bishawab, saya belum tahu dan belum pernah baca adanya perbedaan-perbedaan itu. Allahu a'lam. Adapun kesimpulan para ulama, ada kemungkinan berdasarkan apa yang kita jelaskan tadi. Allahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan ustaz.
0: Jazakallahu iyyakum, sebagaimana konsep kita dalam memahami hari akhirat, termasuk konsep kita memahami neraka, demikian juga konsep kita memahami surga, ya, memahami surga di mana surga itu kita hanya bisa bicarakan terkait dengan yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu yang bisa kita pastikan. Adapun yang lain-lainnya, ya, yang secara umum seperti fiha ma tashtahil anfus, di dalam surga setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia inginkan. Kemudian kita kiaskan keinginan kita di dunia dengan keinginan kita di surga seperti tadi itu, bahwasanya seorang istri boleh nggak dia punya ada keinginan untuk punya suami lebih daripada satu, apakah juga akan akan diperkenankan juga. Ya Allah alam bisawab ikhwah, masalah ini intinya adalah kita hanya bisa memastikan apa yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun yang lainnya kita tawakuf, ya, kita tawakuf seperti yang sudah pernah kita bahas terkait dengan bagaimana kalau seandainya di surga itu kan nggak ada disebutkan durian, apakah boleh orang itu nanti minta durian? Ya nggak ada masalah juga ikhwah, dan nggak ada penghalangnya juga. Seperti boleh nggak seorang itu nanti kepingin ketika dia berjualan di dunia, dia kepingin juga dia jual durian misalnya di dunia, dia kepingin nanti surga juga dia juga kepengen jual durian untuk mengingat masa-masa sweet memorialnya misalnya. Kalau itu masih bisa, ya artinya tidak ada penghalang. Tapi kalau masalah istri yang punya suami lebih daripada itu, Allahu a'lam bishawab. Bukan ikhwah ya. Jadi intinya adalah kita hanya bisa menetapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan keyakinan, mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara qalbil bashar, dan juga tidak pernah juga terbetik dalam hati. Allahu a'lam bishawab ikhwah. Ya, demikian lebih dan kurang mohon maaf, saya undur diri. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafidhahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan Demikian ikhwan Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema Bidadari Surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya semoga sebagai motivasi kita dalam beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَرِيمًا.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
9: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: beribadah kepada Allah. Seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid. Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alai.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Was'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: musibatin illa biiznillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
0: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yazlimu mithqala dzarrah. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita akan simak kembali kajian ilmiah yang di kesempatan kali ini akan disampaikan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafidhullah Ta'ala. Kita segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 22 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Juni 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengangkat tema fikih, doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 252 mengangkat tema bacaan sujud bagian yang kelima. Di antara bacaan yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat sujud adalah sebuah bacaan yang berisikan doa. Doa tersebut adalah Allahumma ghfirli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Sambun apa? Jareng. Apa nembe tumon? Saya baca lagi. Allahumma ighfir li dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Coba diikuti, saya baca dulu. Allahumma ighfir li dzambi kullah. Monggo. Diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Sekali lagi nggih. Allahumma ighfir li dzambi kullah. Monggo. Allahumma ighfir li dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah. وعلى نيته وسره kita baca bareng-bareng 1 2 3 Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Coba sendiri 1 2 3

Baik, apa dalilnya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca doa dan zikir ini di dalam sujud beliau? Dalilnya adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan julukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca di dalam sujudnya doa berikut ini: Allahumma ghafir li dhambi kullah, ya Allah ampunilah semua dosaku, diqahu wajillah, dosa yang sedikit maupun dosa yang banyak, wa awwalahu wa akhirah, dosa yang dahulu maupun dosa yang akan datang, wa alaniyatahu wa sirrah, dosa yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Siapa yang mengajar, hadis riwayat Muslim, siapa yang mengajarkan kita membaca doa ini? Rasulullah sallallahu alaihi. Berarti Rasulullah sallallahu sering meminta ampun. Rasulullah sallallahu rutin untuk beristighfar. Nggih, padahal beliau dosa-dosanya sudah diampuni semuanya dan beliau sudah dijamin masuk surga. Orang yang sudah diampuni semua dosanya dan sudah dijamin masuk surga saja rutin untuk meminta ampun. Kulo kali jenengan. Jeneng sepi. Kulo kali jenengan. Dosanya sudah diampuni semua. Wallahu a'lam, enggak tahu. Sudah dijamin masuk surga. Dari mana berita itu? Kalau manusia setakwa Rasulullah SAW, kalau manusia setinggi Rasulullah SAW keimanannya saja, itu rutin untuk minta ampun. Kok saya dan jenengan enggak rutin minta ampun? Itu namanya terlalu, alias kebangetan. Kita itu siapa? Ya usah, tapi kan saya sudah beramal cukup lama. Emang amalannya udah diterima? Maka pelajaran pertama yang kita ambil dari doa ini adalah apabila sosok setakwa Rasulullah SAW saja banyak beristighfar, maka seharusnya kita lebih banyak untuk beristighfar. Karena saking banyaknya dosa yang kita kerjakan, dosa yang hubungannya sama Allah atau dosa yang hubungannya sesama manusia, mana yang banyak? Dua-duanya. Dosa yang hubungannya dengan Allah, mungkin masih ada di antara kita yang sholatnya masih bolong-bolong. Enggak bolong-bolong Ustaz, tapi telat-telat. Enggak telat-telat Ustaz, tapi pas sholat mikirnya mengendi-ngendi. Maka hati-hati, dosa kita dengan Allah banyak,
dosa kita dengan sesama juga nopo banyak. Jenengan yakin gak pernah menyinggung perasaan orang lain? Yakin boten? Harus satu atau harus bojone dhewek? Bapak-bapak, jenengan yakin gak pernah nyinggung perasaan istri? Ibu-ibu, jenengan yakin gak pernah nyinggung perasaan siapa? Suami. Kita orang tua emang gak pernah menyakiti anak kita? Kita sebagai anak emang gak pernah mengecewakan orang tua kita? Itu dosa dengan sesama manusia. Ya. Maka pelajaran pertama, perbanyaklah napa? Beristighfar. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah metode di dalam memohon ampun. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau bisa kita bagi, maka ini doa bisa dibagi menjadi dua. Bagian yang pertama, Allahumma ighfir li dzambi kullah. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua, diqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Berarti doa ini bisa dibagi menjadi berapa? Dua. Apa bedanya antara bagian pertama dengan bagian yang kedua? Bagian yang pertama itu adalah permohonan ampun atas dosa secara umum. Apa yang pertama? Minta ampun atas segala dosa secara nopo? Umum. Berarti bagian yang kedua nopo? Permohonan ampun atas doa, atas dosa secara rinci. Umum sama nopo? Rinci. Yeah. Coba perhatikan. Allahumma ghafir li dzambi kullah. Ya Allah, ampunilah semua dosaku. Kalimat semua itu artinya umum. Apapun dosa itu, kapanpun saya kerjakan, dimanapun saya kerjakan, bentuknya apapun, saya mohon ampun ya Allah. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, setelah Nabi SAW minta doa, minta ampun atas dosa secara umum, semua dosa, Nabi SAW mengajari kita untuk merinci macam-macam dosa tersebut. Beliau mengawali dengan mengatakan diqahu wa jillah, yaitu dosa yang sedikit maupun dosa yang banyak. Oke? Ini rincian. Rincian berikutnya, kata Nabi SAW, wa awwalahu wa akhirah. Dosa yang dulu pernah saya kerjakan atau dosa yang mungkin akan saya kerjakan. Berarti hubungannya sama waktu. Dan yang terakhir, wa alaniyatahu wa sirrah. Dosa yang kelihatan dan dosa yang tidak kelihatan. Pertanyaannya adalah, kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika minta ampun itu enggak hanya sekedar minta ampun secara umum saja sudah. Allahumma ighfirli dzambi kullah titik. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya titik. Kenapa mesti ditambahi rincian-rincian sesudahnya? Kata para ulama, merinci, melakukan perincian setelah memohon ampun secara umum itu lebih dalam sisi pengakuannya, lebih dalam sisi penyesalannya, lebih dalam sisi ketundukan kita atas banyaknya dosa
yang kita kerjakan. Atas bermacam-macamnya dosa yang kita lakukan. Sehingga muncullah perasaan menyesal. Dan ini yang dibutuhkan oleh orang yang taubat. At-taubatu an-nadam. Ya, atau an-nadamu taubah. Taubat itu penyesalan. Berarti kalau orang ngakune taubat tapi napa? Mboten menyesal, berarti taubate urung pas. Ya. Aku sepurane ya. Ya, tapi kan nah nganggo tapi. Ya, tobat kok nganggo tapi. Salah-salah bae wis. Menyesal atas perbuatan buruk yang pernah kita kerjakan. Untuk menumbuhkan perasaan menyesal, kemudian mengaku banyak dosa, itulah Nabi SAW mengajarkan kita untuk merinci jenis-jenis dosa yang kita kerjakan. Mari kita lihat rinciannya. Rasulullah SAW mengawali rinciannya dengan kalimat diqahu wajillah. Dosa itu ada yang sedikit, ada yang banyak. Kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua jenis dosa ini? Salah satu manfaatnya adalah supaya kita tidak meremehkan dosa. Supaya kita tidak menganggap dosa itu sepele. Lawanus sedikit iki. Ya, itu menyepelekan itu namanya. Lawong dosa kecil iki. Lah kan cuma korupsi berapa? Sedikit kuwi piro? 10.000. Lawong cuma segitu. Lawong cuma nyuri sandal. Ya, kan sih mending nyong ora nyolong duit rakyat. Ya, kur nyolong apa? Sandal. Itu namanya menyepelekan. Emang kenapa Ustadz kalau menyepelekan dosa itu bahaya? Karena tidak seakan-akan kayak tidak merasa bersalah. Cuma segitu. Padahal jenengan tahu bahwa dosa besar itu seringkali diawali dari dosa kecil. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kebakaran besar itu kadang-kadang diawali dari nopo? Percikan api kecil. Jadi jarang ujuk-ujuk langsung besar, jarang. Ya, jenengan tahu Bapak Ibu, ada orang awalnya rajin sholat, akhirnya enggak mau sholat. Na'udzubillahimin. Itu kira-kira orang seperti itu yang awalnya rajin sholat, terus habis itu meninggalkan sholat babar belas. Kira-kira perubahan itu mendadak atau berproses? Berproses. Awalnya mungkin menunda. Awalnya apa? Menunda. Biasanya tepat waktu, kemudian mulai pelan-pelan diundur. Ya. Biasanya zuhur atau biasanya asar jam 3 mulai ditunda jadi jam berapa? Jadi jam 4. Setelah itu enggak cuma asar tok yang dia tunda. Termasuk apa? Sholat-sholat yang lainnya. Begitu dia tunda, kok enak ya nunda ya? Kayaknya nenek dikurangi lebih enak deh. Jadi enggak ditunda lagi. Ya. Sholat yang 5 waktu dikurangi jadi berapa? Jadi 3 misalnya. Maghrib tok sing rame, duhur sing keton kancane, subuh ya dikurangi lah ya. Asar juga tinggal 3. Ya. Lama-lama dia
tinggalkan semuanya. Makanya waspada. Biasanya orang itu menyimpang, Bapak Ibu. Jalannya lurus nggih? Lurus kayak gini. Menyimpangnya itu ujuk-ujuk belok kanan apa menyerong? Menyerong dulu. Awalnya menyerong dulu. Ya. Lah, ya pas meme kelambi ya rosan jatakan kudungan lah. Kudungan gue nek arep mengwarung ya, mau ke warung baru pakai kerudung. Cuma jemur baju di depan rumah kok repot-repot pakai nopo? Kerudung. Awalnya kayak gitu. Nanti lama-lama mengwarung pun pakai kerudung. Enggak pakai kerudung kenapa? Ya. Buru-buru. Akhirnya pergi ke warung enggak pakai jilbab. Lama-lama pripun? Kondangan ya ora. Ya. Penyimpangan itu Bapak Ibu tidak ujuk-ujuk ekstrim. Diawali dari sesuatu yang dianggap remeh. Nah, menganggap remeh dari dosa itu, menganggap remeh dosa itu berbahaya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk mengucapkan ampunilah dosa-dosaku dikohu wajillah. Dosa yang sedikit maupun dosa yang banyak. Terus apalagi rinciannya? Wa awwalahu wa akhirah. Ya Allah ampunilah dosaku yang dahulu dan yang akan datang. Berarti dosa itu ada yang sudah kita kerjakan dan ada yang belum kita kerjakan. Ustaz, kalau dosa yang sudah kita kerjakan ya wajar kita minta ampun. Loh kok kita minta ampun atas dosa yang belum kita kerjakan? Itu maksud teopo dosa. Itu maksudnya mengingatkan kita bahwa tidak ada jaminan bahwa besok kita akan selamat dari dosa. Jenengan yakin besok gak berbuat dosa? Jeneng sepi. Bu, jenengan yakin besok gak akan berbuat dosa? Enggak yakin. Ya Ustaz, tapi kan saya berusaha. Berusaha oke, memang kita harus berusaha. Tapi apakah betul usaha kita itu pasti berhasil untuk menghindari dosa? Belum tentu. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan kira-kira akhir hidup kita itu bagaimana? Kenapa kok kita ngomongin akhir hidup, Ustaz? Innamal a'malu bil khawatim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan amalan itu tergantung akhirnya. Amalan itu tergantung akhirnya. Itu yang diistilahkan dengan husnul khatimah. Apa ada jaminan kalau hari ini kita baik, besok masih tetap baik? Belum tentu. Apa ada jaminan kalau hari ini kita soleh, besok masih tetap soleh? Belum tentu. Bahkan Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, bagaimana beratnya hidup di akhir zaman. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang di pagi harinya masih beriman, di sore harinya dia kafir meninggalkan keimanan. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih beriman, pagi harinya dia telah kafir meninggalkan keimanan. Itu Nabi SAW mewanti-wanti seperti itu. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, jangan meremehkan orang lain.
Mentang-mentang jenengan hari ini sudah berjilbab, mentang-mentang hari ini jenengan sudah rajin apa? Ngaji. Mentang-mentang hari ini jenengan sudah rutin sholat 5 waktu. Jangan meremehkan orang lain yang belum seperti itu. Kenapa Ustaz? Karena kita belum tentu akan istiqomah sampai mati. Dan orang yang diremehkan itu belum tentu akan terus tenggelam dalam dosa sampai mati. Bisa jadi orang yang hari ini soleh, di akhir hidupnya dia berubah menjadi tidak soleh. Yang awalnya sholat jadi apa? Tidak sholat. Yang awalnya ngaji jadi tidak ngaji. Yang awalnya berjilbab jadi melepas apa? Jilbabnya. Yang awalnya beragama Islam kemudian dia murtad dari agama Islam. Kebalikannya, ada orang yang hari ini belum benar, belum sholat, belum ngaji, bahkan belum masuk Islam. Ternyata Allah memberikan hidayah kepada orang itu. Lalu dia masuk Islam, lalu dia sholat, lalu dia ngaji. Dan saat di puncak kesolehannya itu, nyawanya dicabut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah. Kita gak tahu Bapak Ibu, apakah besok kita akan mati di atas kesolehan atau tidak. Makanya kita meminta kepada Allah ampunan atas dosa yang pernah kita kerjakan dan yang belum kita kerjakan. Maknanya mudah-mudahan besok-besok saya tetap baik. Kira-kira seperti itu. Oke, ini rincian yang kedua. Rincian yang ketiga, wa'ala niyatahu wasirrah. Apa artinya Ustaz? Dosa itu ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Kelihatan oleh siapa? Oleh orang lain. Contoh dosa yang kelihatan oleh orang lain, nopo? Apa ora tahu jenengan? Dosa yang kelihatan orang lain. Contohnya apa? Apa? Riba. Oke, ada yang lain? Berkata kasar. Ya, terus? Nyolong-nyolong ketun orang nyolong. Oh, umpetan. Tidak sholat. Tidak pakai jilbab, ya. Nonton epic. Gue keton apa ora gue? Oh keton. Jarku umpetan. Nonton konser, ya cingkrak cingkrak. Itu kan kelihatan. Ya. Dosa yang kelihatan dan dosa yang tidak kelihatan. Contohnya apa? Dosa yang tidak kelihatan itu ada yang di dalam hati, ada yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Ya, dosa yang tidak kelihatan itu ada yang tempatnya di hati, ada yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Dosa yang ada dalam hati contohnya apa? Riya. Apa? Riya. Padahal ngomongnya apa? Ikhlas. Berarti ikhlasnya cuma di mana? Cuma di mulut. Padahal hatinya riya. Itu enggak kelihatan. Apalagi? Sombong. Kenapa? Sombong. Lisannya mengatakan, oh enggak, saya enggak sombong. Padahal hatinya sombong. Enggak kelihatan. Apalagi? Su'udzon. Berprasangka
buruk, itu dalam hati. Iri, kenapa? Iri, ya. Ngelihat temennya gelangnya baru iri, ya. Sudah iri, suudzon mani, kekayaannya nyupang kayak. Itu dosa atau bukan? Dosa. Ya. Kalau berprasangka buruk kayak gitu terus ngomong, berarti dosanya kelihatan atau tidak kelihatan? Hah? Ngomong-ngomong sama orang lain kayak wong nyupang, itu berarti dosanya kelihatan atau tidak kelihatan? Dua-duanya. Di dalam hatinya dia suudzon, ya. Di mulutnya dia ucapkan. Nggih, itu dosa yang enggak kelihatan dalam hati. Ada juga dosa yang enggak kelihatan, bukan dilakukan hati, dilakukan tangan. Seharusnya kalau melakukan dosa dengan tangan kelihatan atau bukan? Kelihatan. Tapi dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Pas bojone ora nana. Nang omah lagi dewekan. Ya. Begitu suaminya lagi pergi di rumah nonton TV, sing ditonton sing ora-ora. Ya, bojone kan sing ditonton sing iya-iya. Begitu krungu suara motor, bojone rawuh, ya. Suaminya datang langsung ganti channel pengajian, ya, Manarul Ilmi. Ini dosa yang tidak terlihat, ya. Dan ini Bapak Ibu yang kami hormati, memberikan pelajaran kepada kita bahwa iman itu butuh kejujuran. Iman itu butuh apa? Kejujuran. Tandanya jujur nopo? Tandanya jujur itu baik ketika sendirian maupun ketika di hadapan orang lain. Itu jujur namanya. Jaba jerone klop. Nopo? Jaba jerone klop. Klop siapa? Matching. Matching siapa? Pada sama. Luar dan dalamnya sama. Saat dia sedang sendirian, dia soleh. Saat dia di tengah khalayak umum, dia juga soleh. Ujian terberatnya Bapak Ibu, pas di depan orang atau pas sendirian? Nah, ujian beratnya itu ketika di depan orang banyak atau kesendirian? Pas lagi sendirian. Kok jenengan ketika sendirian kuat untuk menahan diri dari maksiat? Itu tandanya iman jenengan kuat. Itu tandanya iman jenengan itu tinggi. Berarti kalau kita cuma baik di hadapan orang, ketika sendirian kita tenggelam dalam dosa dan maksiat, itu tandanya iman kita masih lemah dan perlu untuk dibenahi. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita buka tanya jawab, mari kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Coba sendiri, 1, 2, 3.

0: Alhamdulillah, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
1: Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bolehkah doa yang kita pelajari ini dibaca setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la atau dibaca ketika waktu-waktu mustajab untuk berdoa, Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Apakah boleh doa ini dibaca setelah Subhana Rabbiyal A'la? Sebagian ulama yang kami baca keterangannya mengatakan boleh. Ya, mengatakan boleh. Ya, setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, yang itu terhitung zikir, kemudian kita membaca doa ini. Bacaan ini terhitung doa. Ya, terhitung doa. Karena di dalamnya ada permintaan. Allahumma ufirli, minta diampuni. Kalau zikir itu kan pujian. Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi, tidak apa-apa insyaAllah. Kalau dibaca di luar sholat, boleh atau tidak? Boleh, tidak apa-apa. Ya, misalnya antara azan dengan iqamah, ya. Kemudian di sepertiga malam terakhir, ya, di hari Jumat sore menjelang maghrib, itu waktu yang mustajab. Tidak apa-apa. Boleh baca doa ini dibaca di luar sholat. Ya.
1: Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Bacaan zikir setelah sholat sehabis salam yang benar itu astaghfirullahaladzim atau la ilaha illallah, Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Kalau habis sholat langsung, yang benar adalah istighfar. Yang benar adalah apa? Istighfar. Dibacanya berapa kali? 3 kali. Redaksinya pakai redaksi yang paling simple. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, berapa kali? 3 kali. Setelah itu baru Allahumma antas salam, wa minkas salam. Ya. Nanti ada kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah wahdaha la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau habis salam langsung, itu yang kami pelajari adalah istighfar dulu. Adapun kalimat tahlil bisa dibaca di tengah-tengah bacaan zikir itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
4: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
3: مطيرة سلف. Senantiasa istighfar. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, istighfar adalah sebesar-besar kebaikan dan pintunya begitu luas. Siapa yang merasakan kesempitan hati, kesulitan beramal, kekurangan rezeki, serta kegoncangan hati, hendaklah ia untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah.
4: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
3: مطيرة سلام. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin, yang pertama, dan ini banyak, terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara azan.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan apa? Diri.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Untayan Mutiara Nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian saudaraku Siman dan Syakirah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita disampaikan secara langsung bersama pemateri Al-Ustaz Abdul Zain LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pencerahan, menjadi ilmu, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik untuk kita semua sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM Radio Roja Bandung. Kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
11: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
12: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
13: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
15: Al-Qur'an. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir.
16: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

لممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

0: tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Wa tubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
6: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
7: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
6: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa
2: Jalla. 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang agung yang akan pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah salatnya. Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama kali dihisab kelak di hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau baik salatnya maka baik pula seluruh amalannya. Kalau buruk salatnya maka buruk pula seluruh amalannya. Maka salat adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana salat kita apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau Rasulullah SAW mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di antara kesalahan kaum muslimin dalam salatnya para jemaah adalah bahwa mereka tidak meluruskan ketika ruku', tidak meluruskan ketika sujud. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis, ada orang yang 60 tahun salat namun tidak diterima oleh Allah satu kali pun salatnya. Dengan sebab tidak meluruskan punggungnya saat ruku' dan tidak meluruskan punggung saat sujud. Rasulullah SAW mengatakan inna rajula yusalli 60 sana la yaqbalullahu salatan. Ada orang kata Nabi yang salat selama 60 tahun la yaqbalullahu salatan, Allah tidak menerima baginya satu salat pun. Sebabnya adalah kata Nabi SAW la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Yang bisa jadi orang ini menyempurnakan rukunya namun tidak sempurna sujudnya. Dan ada mungkin bisa jadi orang menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan ruku. Maka meluruskan punggung ketika ruku dan ketika sujud merupakan hal yang sangat urgen. Oleh karena itu Nabi menyebut orang yang tidak lurus punggungnya dalam salat, dalam ruku disebut orang yang paling buruk dan disebut sebagai pencuri salatnya. Rasulullah SAW mengatakan aswa'un nas alladhi yasriku min salatih. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri di dalam salatnya. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasul mereka orang yang mencuri salatnya? Kata Nabi SAW, alladhi la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Itu yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Maka Nabi digambarkan kalau beliau ruku', ya, itu saking lurusnya, hatta lo subal ma'alaihi lastaqarra. Sehingga kalau misalnya dituangkan air di atas punggungnya Nabi, air itu akan terdiam. Karena saking lurusnya punggung Nabi SAW ketika ruku'. Oleh karena itu ruku' dan sujud ini dua hal yang penting. Karena ada rukun di antara rukun salat yang harus kita perbaiki. Maka wajib bagi kita untuk memperbaiki ruku' kita dan sujud kita. Termasuk dalam masalah sujud. Ketika sujud, kita dilarang untuk menghamparkan lengan ini ke lantai. Seperti ini. Ya, dihamparkan begini. Sebab Nabi mengatakan, faida sajadtum, apabila kalian sujud, kata Nabi, fala yabsut, maka jangan kalian menghamparkan dira'aihi dua lengannya, in bisatul kalbi, seperti anjing menghamparkan lengannya. Jadi harus diangkat. Idza sajadta farfa' mirfaqaika. Kalau kalian sujud maka angkat kedua sikumu. Jadi diangkat siku begini kalau sujud. Ya. Demikian pula kesalahan dalam sujud adalah tidak meletakkan hidung, tidak menempelkan hidung di tanah atau di tempat sujud. Karena Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. Lalu Nabi mengatakan alal jabha. Ya, dahinya wa asyara Nabi sallam biyadihi ala anfihi, dan Nabi berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah hidungnya. Berarti hidung dengan jabah dengan dahi ini harus ditempelkan ke tempat sujud. Maka demikianlah dua poin rukuk dan sujud harus diperbaiki dan dia rukun di antara rukun salat sehingga dengannya kita menjadi sempurna salat kita. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita menghentikan sholat di waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalah kumfisa, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima
1: karena ada orang yang sholat tapi dia riya, waktunya tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan
4: fawailul,
1: celaka orang-orang yang sholat,
2: apalagi tidak sholat.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
5: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: Al-imanu bid'un wa sab'un syu'batan فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin, disingkirkan. Dari ini saja, enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, membunuh orang yang aman. menumpahkan darah dan yang lainnya.
4: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
7: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
6: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat.
7: Tapi jihad yang melakukannya tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar,
6: menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar,
7: ini tidak benar.
6: Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan, dan yang paling penting dari kekuatan itu yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir muahad, ini bukan jihad.
4: Kafir muahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
6: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
4: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil, bukan dengan perasaan dan semangat saja.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
8: Al-Qur'an. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri.

0: Sin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

0: Mirin.
1: Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. Wa

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."

0: Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."
1: Fa'tiya Fir'aun faqula inna rasul rabbil alamin.
0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu? Kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata."
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai."
1: Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadha ta'murun.
0: Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan?
1: Oh.

0: ahli-ahli sihir datang. Mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."
1: Qala

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
0: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Was'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yati qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

0: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
1: Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara falam yajidahum du'ai illa firara.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran

0: ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa, waja'ala al-qamara fihinna nuran, waja'ala ash-shamsa siraja.

0: إخراجا.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.
0: قَالَ

0: وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا.
1: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.
0: Mimma khati'atihim ughriqu.

0: nusara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: كَفَّارًا
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan, selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir. رَبِّ

0: tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillahirabbil alamin.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai rawan kriminalitas, petugas gabungan gencar patroli malam di Bekasi, tolak hak guna bangunan baru, ribuan massa demo kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Di Cirebon, polisi gagalkan pengiriman paket puluhan motor hasil curian gunakan bus Sumatera dan amankan 3 orang pelaku. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Ribuan massa petani, mahasiswa hingga kader PKK dari Kecamatan Cijeruk dan Cigombong mengadakan aksi di depan kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Mereka mendesak agar pihak ATR BPN menolak permohonan HGB baru perusahaan yang merugikan warga.
6: Aksi sempat memanas saat sejumlah peserta demo membakar ban bekas, melempari tikus ke halaman kantor ATR BPN hingga menjebol pintu gerbang kantor. Ketua HPPMI Yusuf Bahtiar menegaskan pihaknya akan terus mengawal permasalahan ini dan meminta ATR BPN tidak menerbitkan HGB baru yang berdampak pada masyarakat dan petani.
7: Agak sedikit, tapi sampai sekarang Pak Sontang Manurung selaku kepala kantor BPN yang tadinya siap mengeluarkan surat akan diberhentikan proses permohonan SHGB baru oleh BPN. Kita tunggu sampai sekarang berubah.
6: Masa menilai lahan garapan yang sudah dikelola warga sejak tahun 80-an diduga diserobot oleh pihak perusahaan.
8: Intinya masyarakat itu menuntut untuk menstatuskuokan permohonan yang dilakukan oleh BPN. Karena merasa masyarakat itu memiliki hak.
6: Meski sempat dilakukan musyawarah antar perwakilan massa dengan pihak ATR BPN, hasil pertemuan tersebut dinilai belum memenuhi harapan warga. Usai berunjuk rasa di kantor ATR BPN, massa kemudian melanjutkan aksi ke kantor Bupati Bogor.
5: DPRD Pangandaran mendesak pengelola program makan bergizi gratis MBG mengevaluasi total manajemen kerja lapangan, termasuk diantaranya agar aspek higienitas dan jaminan keamanan pangan ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Desakan itu disampaikan Solihudin, anggota DPRD Pangandaran, menyusul heboh temuan paket MBG terdapat jarum pentul berkarat yang dilaporkan kepadanya Minggu 7 Juni.
0: Solihudin menduga kelalaian keteledoran petugas atau relawan terjadi di area produksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Maruyung Sari 1 Desa Maruyung Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, insiden temuan jarum pentul berkarat itu bukan sekedar kecelakaan kerja, namun rendahnya kedisiplinan pekerja dapur terhadap standar operasional prosedur SOP. Dirinya mengusulkan penerapan proses sterilisasi ketat bagi setiap petugas dan lingkungan tempat kerja. Sebelumnya, viral temuan jarum pentul berkarat dalam paket MBG di Padaherang Pangandaran itu mencuat di grup WhatsApp Grup Bumil Bayi Balita, Jumat 5 Juni malam. Dalam tangkapan layar yang beredar, seorang anggota grup mengunggah foto sebatang jarum pentul bengkok yang sudah berkarat di atas lantai. Ia menuliskan penemuan jarum pentul berkarat di nasi MBG sekira jam 6 petang jelang jam 7. Kepala SPPG Maruyung Sari 1 Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Alwi Putra Budiman membenarkan adanya informasi yang disampaikan penerima manfaat B3, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Alwi, Sabtu 6 Juni menyebut ada penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat pada ompreng yang didistribusikan pihaknya. Dirinya menjelaskan laporan diterima setengah 8 malam, sementara pendistribusian paket MBG dilakukan jam

0: Tampaknya aksi brutal kawanan begal membuat petugas gabungan di Kabupaten Bekasi menggelar operasi kejahatan jalanan dan patroli gabungan dengan fokus menyisir titik rawan kriminalitas pada malam hari, terutama di wilayah Cikarang Timur.
1: Petugas gabungan dari Polsek Cikarang Timur, Polres Metro Bekasi, TNI, serta Satpol PP melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang melintas untuk mengantisipasi adanya senjata tajam, narkoba, maupun obat-obatan terlarang. Kapolsek Cikarang Timur, Kompol Beni Lukbar mengatakan selain melakukan razia, para petugas juga menggelar operasi mobile dengan menyisir ruas jalan yang dinilai rawan terjadi aksi kriminalitas. Sasaran utama patroli adalah akses masuk Cikarang Timur serta jalur menuju kawasan industri yang masih ramai dilalui pekerja hingga larut malam. Kegiatan dilakukan untuk menekan angka kejahatan jalanan karena jalur menuju kawasan industri kerap menjadi target pelaku kejahatan yang mengincar para pengendara ataupun karyawan pabrik saat berangkat dan pulang pada jam-jam rawan.
2: Jadi kegiatan ini kita lakukan secara serentak di titik-titik yang rawan kejahatan. Jadi tadi kita di wilayah Cikarang Timur.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sukabumi Kota berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di 7 lokasi berbeda. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 6 orang komplotan pelaku yang terdiri dari eksekutor lapangan hingga penadah lintas wilayah.
3: Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengungkapkan keberhasilan ini merupakan buah kerja keras unit reaksi cepat Satreskrim dalam pelaksanaan operasi Jaran Lodaya 2026 yang berlangsung sejak 26 Mei hingga 7 Juni 2026. Dari 6 pelaku yang diringkus, 1 diantaranya merupakan target operasi utama kepolisian, sedangkan 5 orang lainnya berstatus non-target operasi. Sentot membeberkan identitas para pelaku beserta perannya masing-masing, tersangka A alias R, warga Sukaraja Kabupaten Sukabumi, bertindak sebagai eksekutor sekaligus pelaku yang masuk dalam target operasi. Dalam melancarkan aksinya, ia dibantu oleh AM yang juga warga Sukaraja berperan sebagai eksekutor utama sekaligus joki motor.
4: Modus operasi yang dilakukan para pelaku mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman maupun garasi rumah warga. Selanjutnya, pelaku merusak kunci kontak kendaraan menggunakan kunci letter T.
3: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan pelaku penadahan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.
0: Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus seorang pelaku penadahan sepeda motor curian lintas provinsi. Petugas bahkan menghadang bus di jalur Pantura yang menjadi alat angkut puluhan sepeda motor menuju daerah Jambi. Turut disita barang bukti puluhan sepeda motor serta satu unit bus.
5: Tersangka MR, penadah hasil kejahatan lintas provinsi yang menjadi target operasi polisi ini tidak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota. Di tempat persembunyiannya di Kabupaten Indramayu, di lokasi petugas mendapati sejumlah kendaraan hasil kejahatan. Pada Minggu sore, petugas pun melakukan pengembangan dan menghadang sebuah bus di jalur Pantura Palimanan yang kedapatan tengah mengangkut motor curian dari tersangka MR. Dari pemeriksaan di awal, terdapat 23 kendaraan berbagai jenis yang diangkut menggunakan bus menuju Provinsi Jambi. Petugas juga menyita puluhan kunci sepeda motor dan kunci T. Berikut puluhan STNK. Bahkan, kendaraan yang didapat tersangka merupakan hasil kejahatan di wilayah Cirebon Raya yang akan dijual ke wilayah Jambi. Dari keterangan tersangka MR, petugas mendapati jika yang bersangkutan menjadi pemasok motor curian ke wilayah Jambi dan sekitarnya. Dalam 1 tahun, tersangka mengirim ratusan sepeda motor hasil curian dengan memanfaatkan PO bus. Petugas juga mengamankan pengemudi dan kernet bus untuk dimintai keterangan terkait aktivitas pengiriman motor curian tersebut.
6: Hasil pendalaman, dalam waktu 1 tahun, pelaku ini bisa menjual lebih dari 100 sepeda motor hasil kejahatan.
5: Saat ini, petugas masih melakukan pengembangan terkait jaringan tersangka yang ditenggarai tersebar di berbagai provinsi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 591 tentang penadahan hasil tindak pidana dengan ancaman 4 tahun penjara.
0: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membantah keras tudingan penggiat media sosial yang menyatakan masyarakat Jabar barbar karena dianggap intoleransi.
7: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah keras

0: Tudingan penggiat media sosial Permadi Arya atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Janda yang menyatakan bahwa masyarakat Jawa Barat barbar karena intoleransi. Pasalnya, pelabelan Jabar barbar tersebut bertolak belakang dengan kondisi di Jabar yang sesungguhnya, di mana Jabar merupakan salah satu daerah yang paling terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk hidup, bekerja, dan membangun masa depan. Dedi mengklaim selama dirinya memimpin Tanah Pasundan ini, situasi di Jabar semakin kondusif. Berbagai potensi gesekan yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik terus mengalami penurunan secara signifikan. Keterbukaan Jawa Barat dapat dilihat dari tingginya mobilitas penduduk dari berbagai daerah yang memilih menetap di Jabar. Masyarakat dari beragam suku, budaya, dan latar belakang dapat hidup berdampingan tanpa hambatan berarti.
1: Orang Jawa Barat itu dari dulu toleran. Kalau ada konflik-konflik intoleransi, lebih disebabkan karena satu, miskomunikasi. Yang kedua, biasanya juga para pelaku intolerannya bukan warga Jawa Barat yang asli biasanya. Tapi sekarang setelah saya pimpin kan sudah makin redup. Insya Allah deh, Jawa Barat provinsi yang terbuka. Jadi tidak ada kalimat kata bar bagi Jawa Barat. Buktinya semua orang bisa hidup di sini dan nyaman. Sudah.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatal Islam a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan menjaga kita semua. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dapat bersua kembali dan seperti biasa kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin pembahasan kitab Al-Qidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizahullahu taala dari Yogyakarta. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Pembahasan yang akan dibahas masih melanjutkan dari bab sifat ahli neraka, sifat ahli nar, yaitu jahatnya sombong. Materi yang sangat menarik dan bermanfaat ini insyaallah akan disampaikan oleh beliau dan setelah materi kami akan sediakan sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan bisa bertanya di layanan line telepon secara langsung ataupun di layanan pesan WhatsApp di 0218236543. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Falitafadul mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah. Bapak ibu kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa TV Roja yang dirahmati Allah SWT, kita insyaallah melanjutkan kembali pelajaran kita berkaitan dengan al-mujrimun, orang-orang mereka akan menjadi calon penghuni, akan menjadi penghuni neraka atau calon para penghuni neraka, sifat-sifat yang banyak dimiliki oleh para penghuni neraka, yang tentu kita berusaha bagaimana meminta kepada Allah kita dihindarkan dari semua yang akan mengantarkan kita ke jahanam, sengsara. Merasa besar dengan kekuasaannya, merasa besar dengan jabatannya, yang kemudian dia menganggap dirinya adalah orang yang memiliki kebesaran. Sombong ini bisa sombong kepada Allah, bisa sombong kepada Nabi, bisa sombong kepada sesama manusia. Dan kita diingatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang mereka dalam hatinya ada kesombongan walaupun yang sebesar biji sawi, darah atau semut hitam. Kemudian ada seorang yang memperjelas yang disampaikan Nabi itu. Inna rajul yuhibbu ayakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah SAW, ada orang yang suka bajunya bagus, sandalnya bagus. Apa yang kayak gini juga termasuk sombong. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah dat yang maha indah dan suka dengan keindahan. Adapun yang maksud dengan al-kibru, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu hakikatnya menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Batarul haq, menolak kebenaran, mengingkari kebenaran karena dia merasa tinggi, merasa hebat, merasa besar. Sebagaimana iblis yang menolak kebenaran. Sehingga ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, maka iblis tidak mau sujud kepada Adam. Padahal semua malaikat mereka sujud kepada ini Adam, illa iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Aba wastakbara. Iblis enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk orang-orang kafir. Sehingga kesombongannya lah yang membuat dia menolak perintah Allah SWT. Ada seorang yang makan dengan tangan kirinya. Nabi ingatkan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini bilang, la astati, aku tidak bisa. Dan tidak ada yang menahan dia, dan tidak ada yang membuat dia mengatakan seperti itu, aku bisa kecuali kiper. Sombong, semuanya membuat dia mengatakan, la astati. Ma manau illal kiber. Maka setelah itu, dia enggak bisa mengangkat tangannya ke mulut. Betul-betul dia enggak bisa mengangkat tangannya ke mulut. Ini adalah termasuk hukuman. Berapa banyak di antara umat Islam yang mereka menolak perintah Allah Ta'ala, menolak perintah Rasulullah SAW, dan ini merupakan kesombongan. Sombong, batarul haq, menolak kebenaran. Kemudian, sombong dengan juga dalam bentuk akhlak waqamtun nas, merendahkan manusia. Karena dia merasa besar, mengecilkan orang. Dia merasa tinggi, merendahkan orang. Sehingga melihat orang lain itu dengan pandangan rendah, hina, remeh, sepele, gak ada apa-apanya. Melihat dirinya itu gede, besar, tinggi, hebat, Masya Allah. Dia pemilik harta yang banyak, pemilik kejabatan, pemilik kekuasaan, pemilik anak buah yang banyak. Ini membuat seorang dia sering sombong. Dan inilah kebanyakan yang banyak melanda ini manusia. Kaum muslimin rahmati Allah Ta'ala, orang yang sombong ini adalah mujrim. Ini jahat. Sesuai dengan nas Al-Quranul Karim yang Allah tegaskan pada kita. Innal ladzina kadzabu bi ayatina, orang-orang yang mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka ini sombong terhadap ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama, untuk mereka pintu-pintu langit tidak akan dibukakan. Wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan tidak akan masuk surga sampai ada unta yang masuk lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, begitulah kami membalas orang-orang mujrim. Sehingga sombong adalah mujrim. Orang yang mereka sombong, dia melakukan ini kejahatan. Ya, orang jahat, mujrim. Firaun, dia telah kedatangan banyak banget ayat Allah Ta'ala. Pernah yaitu dilanda tufan, belalang, tumor, kodok, darah. Itu pernah mewarnai kehidupan. Jadi Fir'aun dan selalu minta Musa untuk berdoa kepada Rabbnya untuk menghilangkan itu semuanya. Sehingga secara kasat mata, sesungguhnya mereka sudah melihat mujizat Nabiullah Musa. Tetapi sombongnya itu yang membuat mereka tetap kemudian tidak mengikuti Nabiullah Musa. Orang kayak gini sangat banyak banget. Allah sebutkan kisah ini di antaranya dalam surat Al-A'raf 132. Waqalu ma ma ta'tina bi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Mereka mengatakan, Fir'aun dan kawan-kawannya itu, bagaimanapun engkau ya Musa mendatangkan sihir kepada kami, maka kami tidak akan percaya kepada engkau. Mereka mengatakan bahwa itu sihirnya Musa. Ini memang orang memang hatinya memang sudah hitam, tertutup. Apapun yang mereka lihat di ayat Al-Ta'ala tidak mengantarkan mereka beriman. Tertutup oleh hawa nafsu dunia, hawa nafsu jabatan, dan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Maka di antara penyesalannya ahlun nar kelak saat menghadap Allah, walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya Anda melihat orang-orang mujrim itu saat mereka kepalanya tertunduk, saat kepala mereka tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mengatakan rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Rabb, sekarang kami sudah melihat, sekarang kami sudah mendengar. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh. Itu angan-angan tapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Maksudnya, selama ini waktu di dunia dulu, matanya tertutup. Semua pemandangan mata yang mengantarkan pada pengagungan kepada Allah itu enggak ada gunanya. Bahkan kata Allah, walau yara kulla ayatin la yu'minu biha. Saatnya mereka melihat semua tanda kekuasaan Allah Ta'ala, sudah mereka lihat, tetap saja mereka tidak mau beriman. Tetap saja mereka tidak mau beriman. Ketutup, matanya ketutup dengan kepentingan harta, kepentingan jabatan, kepentingan ketenaran, kepentingan kekuasaan, dan lain-lainnya. Sehingga semua yang dilihat oleh matanya itu gak bisa mengantarkan beriman kepada Allah Ta'ala. Ayat kauniyah, ayat matluwah. Nah sekarang sudah mendengar, ya Rab, dulu budak. Dibacakan ayat budak. Sehingga gak mau dengar. Wa idha tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'alam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra. Kata Allah, seandainya apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, ayat kami, walla sombong, berpaling, walla berpaling, mustakbiran sombong, kalam yasma'ha, seakan-akan dia budek, tidak mendengar, ya alias budek. Dan mereka seakan-akan di telinganya ada sumpelnya yang membuat mereka tidak mendengar. Mereka sengaja untuk tidak mau mendengar tentang ajaran agama. Sehingga penyesalannya ketika di hadapan Allah, seandainya saya dulu mau menggunakan ini akal saya, laukuna nasma'u naqilu, asalnya saya mau mendengar dulu, seandainya dulu aku mau mendengar, mau menggunakan akalku, dulu memang budek terus sama enggak pakai otak, enggak pakai ini akal mereka. Maka Fir'aun yang pernah didatangkan kepada mereka tufan, belalang, tomo, juga kemudian kodok, darah. Ayat-ayat ini sudah menjadi menjadikan mereka untuk mengimani Allah Ta'ala, melihat dengan mata kepala mereka tentang ayat Allah Ta'ala. Tapi ya enggak. Fastakbaru, mereka tetap sombong. Wa kanu qauma mujrimin, dan mereka adalah kaum yang mujrim, para penjahat. Maka wahai orang-orang sombong, wahai orang yang mereka merasa hebat, besar, tinggi, luar biasa, dengarkan apa yang dinasihatkan oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya itu. Ayyuhal mutakabbir, wahai orang yang sombong, an-naro, an-naro, neraka-neraka, takutlah dengan neraka, takutlah dengan neraka. Ini waspadailah neraka, waspadailah azab Allah Ta'ala. yang Allah sediakan neraka untuk orang yang mutakabbir, untuk orang sombong. Qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabisa maswal mutakabbirin. Dikatakan bahwa mereka, masuklah kalian ke pintu-pintu jahanam, kekal di dalamnya, itulah sejelek-jelek bagiannya pahala, sejelek-jelek balasan bagi orang sombong. Dan juga sebagaimana Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, berdoalah kalian kepada Rabb kalian, akan aku kabulkan. Pasti aku kabulkan. Maka kata Umar, la ahmilu hammal ijabah. Kalau saya tidak pernah terpikir untuk pengabulan doa, aku tidak terbebani tentang pengabulan doa. Tapi yang justru menjadi bebanku adalah, walakin ahmilu hammad doa. Yang jadi pikiranku itu bagaimana bisa ya ini punya kerentak untuk berdoa. Kenapa? Karena barang siapa faman ulhima bidu'a fal ijabah ma'ahu. Barang siapa yang dia itu diberikan Allah kemauan untuk berdoa, terkabulnya doa itu pasti menyertai doa itu. Tapi ya di sana ada mawani, ada pengalang-pengalang doa untuk dikabulkan. Tapi asalnya doa dikabulkan. Berdoalah pasti dikabulkan. Maka Allah katakan pula, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang sombong dari ibadah kepada aku itu. Ini sombong dari berdoa kepada Allah Ta'ala. Saya dahulu najanam madakhirin, maka dia akan masuk janam dalam keadaan itu hina. Apa yang menahan anda untuk tidak sujud kepada Allah? Sombong. Apa yang menahan anda untuk tidak mendatangi salat jamaah ke masjid? Panggilan Allah Ta'ala? Sombong. Apa yang membuat anda yaitu menyama, tidak mau menyambut seruan Rasulullah SAW, sombong. Semuanya kan sombong. Yang Nabi ingatkan, sombong ini adalah akhlaknya ahlun nar. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang ahlin nar, penduduk neraka? Bala, tentu ya Rasulullah, tentu. Kullu utullin jawadin mustakbirin. Utul, watos. Utul itu watos, kepalanya atos. Keras kepala. Utul. Jawad, orang yang mereka jamu, suka ngumpulkan dunia. Hanya dikumpul-kumpulkan aja. Entah ini tuang, entah ini mati. Dikumpul-kumpulkan terus. Jawad, pengumpul dunia. Rakus, ambisius dengan dunia. Mustakbir, sombong. Bawaannya sombong. Neraka pernah dialog dengan surga. Yadkhuluni al-jabbarun wal-mutakabbirun. Neraka mengatakan, masuk memasukiku jabbarun, para diktator, al-wal mutakabbirun, orang-orang sombong. Waqalat hadi, ada pun surga mengatakan, yadkhuluni ad-du'afa wal masakin. Yang memasuki adalah para du'afa, para masakin. Kebanyakan urjana adalah orang miskin. Faqala asawajal, maka Allah mengatakan, anta adabi wa in raka engkau adabku, u'adzibu bika man asya, aku akan adab orang yang ini, aku akan adab itu orang yang aku kendaki. Dan Allah katakan pula, Nabi katakan pula, yang merupakan firman Allah Ta'ala, anta rahmati arhamu bika min man asya, wa surga engkau adalah rahmatku, yang aku berikan rahmat kepada siapapun yang dari hambaku yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha. Sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala menegaskan Allah, para penghuni neraka, para penghuni surga, orang-orang yang mereka itu lulut, hawa nafsu yang ikuti apa yang diajarkan oleh Allah SWT, ada neraka watos, kepalanya keras. Kemudian yang kedua, nasihat untuk orang yang sombong. Ayuhal mutakabbir, wahai orang yang sombong. Innal jazaa'a 'indallahi min jinsil 'amal. Bahwasanya balasan itu akan sesuai dengan kadar amalnya. Wala yadhlimu rabbuka ahadan, dan Rabbmu tidak mendzalimi siapapun sama sekali. Allah menegaskan atau diingatkan oleh beliau, wahai orang yang sombong, balasan di sisi Allah sesuai dengan jenis amalan. Orang mereka tidak merasa butuh Allah karena sombongnya itu, dia pun akan ditinggalkan oleh Allah, tinggalkan oleh surga, ditinggalkan oleh kenyamanan. Bahkan terkadang dunia yang luas, ya hias-hias itu menjadi hancur indah, keindahannya hancur. Fir'aun, berapa banyak taman-taman yang ditinggalkan, istana-istana yang ditinggalkan, koleksi-koleksi hebat yang ditinggalkan, semuanya lenyap. Semuanya dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga sombongan akan menghasilkan balasan yang serupa, dan Allah tidak zalim. Di dunia, di antara ini yang ditegaskan di dua ini, bahwa adzul wal hawan wal halak wal dimar, kehinaan, kerendahan, kebinasaan, kehancuran, itu lil mutakabbirin, bagi orang-orang yang sombong. Lil mutakabbirin. Dan orang yang berakal, orang yang bisa mengambil ibrah dari orang lain. Fir'aun, jadikan ibrah atas akhlak buruknya yang sombong. Bagaimana akhirnya Allah binasakan dengan berenang di lautan, atau dengan dihancurkannya, dibinasakan di lautan ketika mereka mengejar Fir'aun yang telah mentas dari sungai. Bagaimana Qarun, kesombongannya telah membuat dia dibinasakan Allah pula. Dunia yang sangat banyak tidak bisa menahan azab Allah Ta'ala. Qaum 'Ad, sombong pula, sangat sombong. Mereka pun bahkan yaitu mengatakan mana yang lebih hebat dibandingkan dengan ini saya. Qaum 'Ad, man asyaddu minna quwwatan, mana ada yang lebih hebat dibandingkan saya, lebih kuat. Mereka lupa Allah yang menciptakan mereka lebih kuat. Maka mereka dibinasakan Allah. Fakulan akhadna bidambi. Semua yang kami adab itu gara-gara dosa mereka lakukan. Faminhum man asalna alaihi asiba, wa minhum man akhadat usaiha, wa minhum man khasabna bil arda. Sebagian mereka semuanya diadab karena dosa mereka. Ada yang diadab dengan cara dihujani batu, dilempari dari atas, kayak Allah membinasakan kaum Nyanu dan kaum ini dan kaum Samud. Bagaimana Allah menghancurkan mereka, dibinasakan Allah SWT, ditenggelamkan atau dikirimkan gempa sehingga mereka bergeletakan. Ini juga kalau mengendaki tidak akan ada kesulitan sama sekali. Kemudian Allah katakan, fakulan akhad nabi dambi. Faminhum man arsalna alihi hasiba, yang kami kirim hujan batu. Faminhum man akhadat usaiha, yang kami kirimkan suara yang memekakkan telinga. Faminhum man khasabna bil arda, dan orang yang kami tenggelamkan di bumi. Faminhum man akhraqna, yang kami tenggelamkan di lautan. Dan semua itu adalah berdampak di dosa mereka. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak pernah zalim mendzalimi siapapun, tapi mereka yang telah mendzalimi diri mereka sendiri. Kemudian, maka orang yang sombong, ambil pelajaran. Yang sampai kita mendapatkan kebinasaan karena kesombongan kita di dunia ini. Dan perhatikan dampak akhir orang-orang mereka menyombongkan diri. Di akhirat kelak, di dunia dia akan mendapatkan musibah, bencana, penyakit, atau ya suasana gersang. Di akhirat kelak, seperti yang dikatakan Allah, bagaimana hukuman bagi orang mereka sombong. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau, yusharul mutakabbiruna yawmal qiyamah amsal athir. Orang-orang yang sombong dari kiamat kelak akan dikumpulkan dalam keadaan seperti ini, zir. Zir itu semut kecil. Fi surati fi suwariha fi suwari rijal, dalam bentuk rupanya seorang laki-laki. Yashaumuddul min kulli makan. Mereka dikepung oleh segala kerendahan dari segala tempat. Yusqauna ila sijni fi jahannam yusamma bulus. Mereka akan dikirim ke penjara jahannam namanya bulus. Mereka neraka yang menyala-nyala, menjilat-jilat. Tapi itu yang Allah timpakan kepada yaitu ahlun nar, pada orang yang sombong. Allah limparkan dalam jahanam, mereka memiliki kebiasaan buruk. Tinatul khabal. Mereka akan diminum dari tinatul khabal. Apa itu tinatul khabal? Yaitu usaratu ahlin nar. Cairannya ahlin nar. Cairan ahlin nar. Yang sangat busuk. Kemudian, wahai orang sombong, perhatikan. Kalau Anda kalau Anda bercita-cita meraih jannah, anna jannata la yadkhuluha mutakabbirun. Surga itu enggak akan pernah digapi atau dimasuki orang sombong. Allah menjanjikan surga ini untuk orang yang tawadhu. Para mutawadhin, orang tawadhu. Tidak menginginkan keglamoran, ketinggian, kekuasaan. Dia jauhkan dari itu semuanya. Maka dikatakan Allah SWT pada orang mereka suka tawadhu, tidak sombong. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal akhiratu lil muttaqin. Itulah kampung akhirat. Itulah kampung akhirat. Kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sebenarnya. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Mereka, orang-orang yang berada di kampung akhirat ini, kami sediakan untuk orang yang mereka tidak menginginkan kesombongan di muka bumi dan kerusakan. Sehingga surga isinya orang-orang mereka hatinya bersih. Bersih dari hal yang di dunia dulu mereka pernah menyimpan permusuhan. Bersih. Mereka, surga ini kami sediakan untuk orang mereka tidak mengendaki ulu ketinggian di bumi, ya, di muka bumi ini. Walau fasadan, tidak membuat kerusakan. Bid'ah, maksiat, nifaq, kerusakan. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat akhir itu pasti akan didapatkan orang bertakwa. Tapi ini membutuhkan kesabaran. Akibat akhir yang baik, kemenangan itu pasti didapatkan orang bertakwa. Tapi ini membutuhkan kesabaran dan keyakinan. Yang hatinya betul-betul dibersihkan dari ini perkara sombong yang akan mengantarkan ke jahanam. Wahai orang yang sombong, yang keempat, dengarkan apa yang dikatakan Allah Ta'ala. Wala tamsi fil ardi maraha, kamu jangan berjalan modelnya orang-orang sombong. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibal tula, Anda tidak akan bisa membelah bumi, atau Anda tidak akan bisa itu menembus bumi. Wa lan tablughal jibal tula, tidak akan bisa mengungguli tingginya gua gunung yang tinggi. Makhluk Allah, ciptaannya yang ada di mana-mana, kemudian kitab Allah, semuanya menunjukkan tentang keagungan Allah SWT. Yang orang kalau menyandang sifat ini, berarti dia telah merenggut salah satu di antara sifat Allah Ta'ala. Dan kita dilarang untuk kemudian kita ini bertingkah pola sombong. Ayyul mutakabbir. Wahai orang sombong, Allah Ta'ala berfirman, dengarkan baik-baik. Wala tamsi fil ardi maraha, kalian jangan jangan berdiri berjalan bersama dengan yang sampai kalian berjalan di muka bumi maraha dalam keadaan sombong. Kemelinda-kemelindi, pertendang-pertendeng, menunjukkan dia merasa hebat, besar. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula, Anda tidak akan bisa yaitu menembus bumi, tidak akan bisa mengejar tingginya gunung, tidak akan bisa melampaui tingginya gunung. Anda lemah. Apa yang disombongkan itu? Belum kalau mau melihat tentang segala kelemahan diri kita, maka tidak layak untuk sombong. Yang layak sombong hanya Allah Ta'ala. Ayuhal mutakabbir, wahai orang yang sombong, Anda, betapapun Anda yaitu mengelilingi bumi, berjalan di atasnya, maka tetaplah Anda betul-betul memelihara yaitu ketawaduan, yang sampai sombong. Karena innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah tidak suka dengan orang-orang mereka angkuh, sombong, membanggakan itu dirinya. Sehingga di antara dasar penghambaan, di mana hamba merasa dalil, hina di hadapan Allah Ta'ala, fakir, merasa yang membutuhkan Allah Ta'ala. Sehingga Allah ingatkan tentang sejarah, tentang kedudukan sejati seorang hamba. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang kiri, yang tidak punya apa-apa, yang mutlak bergantung pada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah tadi yang makanya lagi maha terpuji. Maka Allah akan membukakan bahkan pujian-pujian kepada Nabi SAW, bentuk pujian yang tidak pernah diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Ada pujian-pujian baru lagi. Karena memang Allah sempurna sebagaimana diri Allah yang sempurna. Kesempurnaan yang mutlak bagi Allah SWT. Kemudian, ayyul mutakabbir, wahai orang yang sombong. Nabi kita mengatakan kepada Anda, innallaha auha ilayya antawadau hatta layabhara ahadun ala ahadin walayabqiya ahadun ala ahadin. Nabi kita mewasiatkan, sungguhnya Allah itu telah mewahyukan kepadaku, auha ilayya antawadau, untuk bersikap tawadu hatta la yabkhara ahu ta'ala hadis, sehingga tidak merendahkan, tidak meremehkan satu dengan yang lainnya. Wala yambaghi ahadun ala ahadin, dan tidak layak sebagian teman-teman menyikapi dengan sombong sebagian teman yang lainnya. Mana kasa sedekah min malin, sedekah tidak akan pernah berkurang dengan di sedekah, harta tidak akan pernah berkurang dengan di sedekah, kan? Sedekah Anda dijamin berkembang di sisi Allah Ta'ala, kecuali ada perusahaannya. Tapi asalnya sedekah dikembangkan Allah dan pengembangannya enggak berhitungan lagi. Lipat-lipat yang sangat ini besar. Sehingga Allah mewahyukan padaku untuk tawadhu, jangan sampai sombong dan jangan sampai yaitu bersikap aneh-aneh. Yang lebih kita juga menegaskan, wa ma sadallahu 'abdan bi inzam bi afwin ila ihsan. Tidaklah hamba itu menambah bagi orang yang pemaaf kecuali kemuliaan. Artinya semakin mulia, semakin banyak memaafkan orang semakin mulia. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seorang itu dia itu bersikap tawadhu karena Allah Ta'ala. Maka tidak ada lain, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Dan sombong itu termasuk orang yang mereka itu dikata yang masuk dalam perkataan Nabi, tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala, jadi kiamat kelak tidak menyucikan. Talatatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, ada tiga hal yang merupakan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah jadi kiamat kelak. Walayuzakim, dan mereka tidak disucikan oleh Allah Ta'ala, kotor, gluprut dengan kotoran-kotoran. Walayunturi ilaihim, dan mereka tidak, dan Allah tidak akan melihat mereka, melihat yang penuh kenikmatan. Walahum adzabun alim, bagi mereka ada yang pedih. Siapa itu yang diperlakukan oleh Allah seperti itu? Syaikhu zanin, orang tua yang berzina. Orang tua berzina keterlaluan. Harusnya yang layak berzina itu para pemuda-pemuda. Tapi zina haram, tua muda enggak boleh. Ini termasuk diantara perkara yang menunjukkan tentang buruknya karakter dia. Wa malikun kadzdzab, raja pendusta. Raja itu enggak perlu pendusta, itu bisa melakukan apapun. Wa aikal mustakbir, orang kiri tapi sombong. Sudah kiri enggak punya apa-apa tapi sombong. Ini yang akan masuk surga tanpa ini masuk kerja masuk surga yang mereka tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala, tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala, sehingga betul mereka memiliki nasib yang buruk di yaumul kiamah kelak. Maka orang kemudian hendaklah memperhatikan akibat akhirnya bagaimana, jangan sampai kemudian dia termasuk orang dihinakan Allah, dibinasakan Allah karena kesombongannya. Sekarang gimana sih caranya kita mengobati sombong? Kaifa yu'alijul insan nafsahu minal kibri? Bagaimana seorang mengobati dirinya dari kesombongan itu? Pertama, hendaknya seorang itu dia ayarifa nafsah wa qadrah. Dia hendaknya mengenal dirinya dan kemampuannya. Siapa dirinya, seberapa kemampuannya, seberapa kecepatannya, biar tidak kementus, biar dia taunya tidak yang besar itu dia sendiri. Ini modelnya orang sombong. Orang mereka mengenal dirinya, maka dia akan malu. Banyak dirinya itu cacat dan aib. Cacat dan aib. Sehingga perhatikan kekuatan kita, perhatikan militansi kita, perhatikan apa yang wajib kita perhatikan. Maka kehebatan-kehebatan seorang, maka ketika dia memperhatikan dirinya, dia akan melihat tentang bagaimana rendahnya dia, hinanya dia, sangat sangat mutlak membutuhkan Allah SWT. Manusia hendaknya betul-betul melihat dirinya, dari mana mereka diciptakan Allah Ta'ala. Mengenal kelemahan dirinya. Saatnya setiap kita mengenal kelemahan diri kita, kesalahan diri kita, kita tidak akan sombong. Sombong itu sering menghinggapi orang, mereka merasa dirinya di atas rata-rata, di atas yang lainnya. Kemudian yang kedua, cara mengobati sombong adalah ma'rif rabbak, kenali Rabbmu, kenali Allah Ta'ala, supaya Anda tidak terjangkit penyakit sombong. Kenali Rabbmu, Allah itu maha besar, maha sempurna, maha yang luar biasa segala-galanya. Tapi Nabi enggak sombong. Karena semuanya berkaitan dengan pemberian Allah, pilihan Allah SWT. Sehingga mengenal Allah membuat dia menjadi orang yang bisa betul-betul mendudukkan dirinya siapa dia, siapa Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, cara mengobati sombong itu, ambillah pelajaran dari orang sebelum kita. Ambillah pelajaran orang yang telah dibinasakan Allah karena kesombongannya. Qarun contohnya. Hartanya Masya Allah membuat dia dan orang lain terkagum-kagum. Banyak sekali hartanya. Apa yang Allah perlakukan pada Fir'aun? Kebinasaan, kehancuran Fir'aun. Qarun yang hartanya luas, banyak. Sampai dikatakan enggak kunci gudangnya aja enggak kuat diangkat orang kuat. Sehingga mereka hartanya sangat banyak banget sampai membuat ngiler sebagian muslimin yang tidak berilmu mengomentari tentang Fir'aun. Kata para mu'min, celaka kalian. Sababullah, pahala Allah SWT, pahala Allah Ta'ala lebih baik dan lebih kekal. Dan kemudian ketika melihat Fir'aun diambleskan Allah bersama dengan semua hartanya, baru orang tersadarkan, seandainya kita ini pengikut mereka bakal hancur. Sehingga mereka betul-betul ini bagaimana mengambil pelajaran dari orang yang telah mendahulunya dalam kezaliman, bagaimana Allah membinasakan mereka. Kaum 'Ad yang kekuatannya man asadu minna kuwatan, Allah hancurkan dengan angin. Maka cara untuk kita melindungi diri dari terseret dalam arus penyimpangan, di antara belajar mengambil pelajaran dari orang sebelum kita. Bagaimana mereka diazab, dibinasakan Allah Ta'ala. Itu bukan cerita fiktif, cerita yang real. Demikian pula di antara cara kita melindungi dari sombong adalah ista'id billah. Minta perlindungan kepada Allah dari kesombongan dan dari ini ya sombong dan kipatannya. Sebagaimana Fir'aun yang pada akhirnya bahkan dibinasakan oleh Musa anak angkatnya itu. Maka pelindunglah Anda dari ini kibir dan dari orang yang sombong. Karena mereka pun biasa melakukan makar-makar kepada kaum muslimin khususnya untuk menghalangi dakwah, kebencian mereka yang akan menggerakkan mereka untuk memusuhi dan mengusir kaum muslimin. Dengan membolak-balik fakta di antaranya, Fir'aun mengatakan tentang Musa, ini agar Musa itu bersama dengan Rabb-nya. Karena ketika ini bagaimana Fir'aun bersikap angkuh dan sombong pada ini Musa, maka Musa pun kemudian berdoa kepada Allah ketika mendapatkan ancaman Fir'aun. Berdoa kepada Allah Ta'ala, ini akhafu ayubatila dina ini, kata Musa, ini utu bi rabbi wa rabbikum, aku pelindung kepada Rabbku dan Rabb kalian. Mengkuli mutakabbir, dari semua orang yang sombong. Orang yang sombong itu biasa mereka, yaitu bagaimana melakukan tekanan pada orang lain, berbuat buruk. Maka pelindunglah kepada Allah diantaranya di orang-orang yang sombong. Dan di antara cara kita mengobati kesombongan adalah kita bersahabat dengan orang-orang yang sombong. Karena siapa yang kita gauli itulah yang akan menjadi cerminan kehidupan kita. Atau kita akan banyak belajar dirinya. Karena bersahabat, orang yang saling bersahabat itu saling mencuri karakter. Kalau sahabat Anda saleh, Anda curi karakter salehnya, bagus banget. Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang kita sampaikan sekilas berkaitan dengan ini sombong. Sombong adalah penyakit yang mesti kita buang jauh-jauh. Itu adalah miliknya iblis, miliknya Fir'aun, miliknya Abu Jahal dan Abu Lahab, bahkan miliknya masyarakat Quraisy yang menolak dakwah, diantaranya karena sombong yang mereka itu miliki. Dan akhlak ini akan terus berlangsung sampai kiamat. Akan ada saja orang yang mereka sombong. Mereka dengan kebesarannya miliknya mereka angkuh, sombong, gak peduli dengan agama Allah, gak peduli dengan orang lain yang beragama. Tampilannya kayak binatang. Angkuh, sombong, pemuas syahwat, ini adalah kebiasaan orang mereka, yaitu memiliki kesombongan. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan manfaat. Minta maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Fivi Abdul Wadud, hafizullah ta'ala. Mudah-mudahan jadi pemahaman yang benar bagi kita, dan Allah menjauhkan kita dari sifat sombong dan berusaha kita menjauhi sifat sombong tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkannya melalui layanan pesan WhatsApp nomor 0218236543, ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon secara langsung, baik di telepon WhatsApp ataupun telepon biasa, ya di 0218236543. Nah, yang pertama ada pertanyaan Ustaz dari Arif yang berada di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah orang-orang yang sombong itu tidak bisa mencium bau surga? Lalu orang yang sombong itu apakah kekal di dalam neraka jahanam? Ustaz, mohon jawaban dan penjelasannya, karena jangankan untuk masuk ke surga, mencium baunya pun tidak. Mohon jawaban dan penjelasannya.
2: Kita pahami adalah man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah, wa man mata yusriku bi syai'an dakhalal nar. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan tidak menyekutukanku sama sekali, pasti masuk surga. Wa man mata yusriku bi dakhalal nar. Tapi kalau dia matinya menyekutukan Allah, pasti masuk neraka. Sombong itu ada dua tadi. Kalau sombongnya itu sombong kafir, sombong karena menolak yaitu kebenaran, raddul haq, batarul haq, dia menolak kebenaran, maka sombongnya bisa menjadi sombong kafir. Dan kalau sombong kafir, maka tidak akan sama sekali menikmati surga total dari awal sampai akhir. Dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Adapun kalau sombongnya sombong akhlak, dia tidak kafir, dia tidak musyrik, tidak kafir, dia muslim tapi punya akhlak sombong. Dia punya akhlak sombong, merasa jiwanya hebat, lebih tinggi dari yang lainnya, sehingga meremehkan, merendahkan. Ini adalah sombong dalam hal akhlak. Dia tidak menolak kebenaran. Ah, sombong seperti ini kalau dia tidak bertobat kepada Allah Ta'ala, bisa menjadi dosa besar yang mengantarkan dia diazab oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau orang itu selama masih punya iman, tauhid, belum sampai pada tingkat musyrik dan kafir, maka dia masih tetap memiliki hak untuk mendapatkan jannah dengan diazab dulu di jahanam. Maka ada istilah jahanamiyun, mantan-mantan jahanam. Orang yang mereka masuk surganya itu setelah diadab dulu di jahanam. Ini adalah dampak dari akhlak sombong. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan yang kedua, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah benar perkataan bahwa sombong kepada orang sombong adalah suatu sedekah Ustaz? Mohon penjelasannya.
2: Sombong itu Nabi pernah memuji seorang sahabat ketika di perang Uhud. Di perang Uhud, tampilan sahabat saat itu, salah seorang sahabat yang mengambil pedangnya Rasulullah SAW, Nabi menawarkan siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya. Siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya. Maka ketika sahabat ini mengambil pedang Nabi dengan haknya, lalu dia ikatkan kepala dengan ikatan merah, dia berjalan dengan penuh kesombongan. Kata Nabi, itulah berjalannya orang sombong. Tapi ini dipuji Nabi karena sedang di hadapan para musuh dalam medan peperangan. Bagaimana dia betul-betul tampil sombong cara berjalannya itu, karena sedang menunjukkan itu bagaimana meruntuhkan mentalnya para musuh. Abu Dujana, dia ambil pedang Nabi, dia siap menunaikan dengan haknya untuk memenggal kepala siapapun yang yaitu di hadapannya. Dan waktu itu dia berjalan dengan nampak sebagai orang sombong. Dan itu dipuji Nabi karena sedang dalam peperangan. Adapun di luar itu, wallahu ta'ala alam bisawab, saya enggak tahu sombong dengan orang sombong sedekah, wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Ya baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan mungkin silakan satu kesempatan kami

0: menaikinya terasa bangga dalam menaiki kendaraan tersebut, Ustadz. Apakah hal tersebut juga ada kesombongan di dalam hati kita, Ustadz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Kalau ada, nah kita naik kendaraan, kendaraan kita mungkin mahal, atau kendaraan kita kelihatan mewah, lalu kita terasa hebat, ya hendaklah kita ingat kembali, kita hendaknya kembali, ingat ini adalah karunia Allah Ta'ala, enggak layak untuk kita, mendorong kita untuk sombong. Bisa membuat usahanya kita. Harusnya ketika dia memiliki segala kehebatan, kendaraan dan seterusnya itu, dia ingat, hadza min fadli Rabbi. Yang harus dia tanamkan adalah bagaimana justru bersyukur dengan nikmat ini dan dia betul-betul kembalikan kepada Allah, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah yaitu semata-mata karunia Allah Ta'ala. Dia tidak akan bisa memilikinya kendaraan yang sehebat itu kalau tidak Allah kasih. Sehingga dia kembalikan ini semata-mata karunia Allah Ta'ala. Intinya, boleh dia menaik kendaraan mahal, kendaraan yang bagus, kendaraan yang ini ya mewah, tapi tidak boleh kemudian muncul pula kesombongan dalam diri kita. Merasa dia punya kehebatan, lupa dengan Allah Ta'ala. Yang harus kita tanamkan kembali, hadza min fadli Rabbi. Ini semata-mata karunia Rabbku. Sehingga jangan sampai kemudian dia mendorong dia untuk berbuat tinggi, merasa hebat, lalu ada unsur merendahkan orang lain. Kalau dampaknya pun merendahkan orang-orang yang mereka di bawah dia, maka ini dia awal dia bisa kerasukan sombong yang merendahkan orang lain. Nah, dia kembalikan itu kepada Allah Ta'ala, hadza min fadli Rabbi. Istighfar kalau ada rasa ketinggian dengan mobil mewahnya, kemudian agak ada nada merendahkan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
0: Ya, nah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Ya, mungkin satu kesempatan terakhir, silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon kami berikan di 021-823-6543. Ya, baik yang bertanya di WhatsApp ataupun di telepon biasa. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Dengan Nama Allah.
0: Ya? Di Depok. Di Depok, silakan.
2: Saya mau bertanya. Terkait dengan kadang kita manusia pasti saat direndahkan kita mencoba untuk membalas dengan kesombongan, akan tetapi di saat itu kita setelah itu kita sadar dan beristighfar, apakah itu kita juga tidak termasuk orang-orang yang nanti akan diazab di neraka?
0: Baik, cukup itu saja Pak ya, di Depok, Bapak ya, yang berada di Depok. Baik, terima kasih banyak Bapak yang berada di Depok. Nam, silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang sudah kita lakukan lalu dan itu kesalahan, lalu kemudian kita sadar, lalu kemudian kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka at-taib kamala dan banlah. Orang bertaubat itu seperti tidak punya dosa. Sehingga taubat seseorang akan menghapuskan kesalahan dia ketika taubatnya betul-betul taubat yang serius, taubat yang sesungguhnya. Sehingga semua kesalahan apapun, kesombongan, perbuatan salah, perbuatan yang lain-lainnya, yang merupakan penyimpangan, kesalahan, kalau kemudian kita sadar, lalu kita beristighfar, lalu kita bertobat kepada Allah dengan serius, maka semua yang telah berlalu akan dihapuskan Allah Ta'ala. Wa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubattilullahu sayyiatim hasanat. Barang siapa yang dia bertobat, dia beriman, dia beramal saleh, bukan hanya dihapuskan kesalahannya, bahkan setiap kesalahan yang dia taubati, Allah akan gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Wahada min fadlillah. Wahada bi fadlillah. Dan ini semuanya terjadi dengan karunia Allah SWT. Ini adalah merupakan bagian wujud karunia Allah Ta'ala. Allah bukan sekedar menghapuskan kesalahan dia, tapi bahkan menggantikan setiap kesalahan yang dia taubati dengan kebaikan-kebaikan Allah berikan. Wallah Ta'ala alam bisawab. Ini yang kita sampaikan sekilas, Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat dan semoga Allah menghindarkan kita dari penyakit kibir, satu di antara penyakit hati yang bisa membuat dia sampai tingkat kafir karena menolak kebenaran

0: Atau kita diadab karena kesombongan kita, karena belum kita taubati ketika kita ini meninggal dan Allah belum mengampunkan, sehingga semua adalah penyakit yang telah membawa malapetaka dari zaman dulu kala sampai pada zaman kita sekarang ini. Matur nuwun, jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan sekali lagi untuk Al Ustaz yang sudah meluangkan waktunya untuk kami semua dari pertemuan di siang hari ini. Pembahasan kita pada kitab Awalan Laukanu Ya'lamun, pembahasan sifat ahlun nar, sifat ahli neraka, yaitu jahatnya sombong. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Al Ustaz beserta keluarga berkah ilmu yang telah disampaikan, juga berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini, dan terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Demikian ya, Assalamualaikumullah, kajian di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Aisha radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
5: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
6: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
7: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
8: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
2: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
3: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
4: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
5: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
6: 104,3 FM Roja Bandung.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

0: Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.
1: Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khairun law kanu ya'lamun.
0: Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ro'ina, tetapi katakanlah, undurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?
1: Alam

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu, hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka.

0: نصير.
1: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong.

Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Wa idh

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang yang kafir pun, aku beri kesenangan sementara. Kemudian, aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Rabb

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qal Rabbul Izzati wal Jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair? Qala تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
6: Sungguhnya umur merupakan modal dasar seorang mukmin, karena di dalam umur tersebut dia bisa melakukan amal soleh dan menanam amal soleh sebanyak-banyaknya untuk dia panen di hari kemudian. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-waqtu aghla minadh-dhahab, bahwasanya waktu lebih bernilai daripada emas, ya. Bukan waktu adalah uang, tapi waktu bahkan lebih bernilai daripada emas. Kalau emas hilang bisa kita cari lagi, tapi kalau waktu telah pergi maka tidak akan pernah kembali. Oleh karenanya seorang mukmin di antara sifat-sifatnya adalah perhatian dengan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman yang mereka adalah para penghuni surga di akhir surat Al-Furqan, yang Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang diberi ganjaran ghurfah, yaitu surga yang tinggi, karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan adalah wa idza marru bil laghwi marru kirama, jika mereka melewati perkara sia-sia maka mereka lewati saja dengan elegan tanpa menghampiri perkara sia-sia tersebut.

nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.
2: Nurun min al-Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
2: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda. Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara terus dibahas. Perbaikan perlintasan sebidang di Jalan Sunda. Pelaku jambret ditangkap polisi, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Rencana mengoperasikan kembali Bandara Husein Sastra Negara di Kota Bandung untuk penerbangan komersil masih dibahas pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sudah dilakukan setelah adanya arahan Presiden Prabowo terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Menurut Gubernur, pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menyiapkan berbagai kebutuhan, termasuk pengaturan lalu lintas di sekitar bandara agar tidak menimbulkan kemacetan baru. Pembahasan lebih rinci dengan Menteri Perhubungan akan dilakukan pada pertengahan Juni mendatang.
3: Ya gini, reaktivasi itu sudah kita komunikasikan dengan Kementerian Perhubungan. Kita tinggal melakukan langkah-langkah penataannya, termasuk juga mengatur alur lalu lintasnya agar tidak terjadi kemacetan baru dan titik kemacetan baru. Saya sudah komunikasi dengan Menhub, mungkin di pertengahan Juni kita akan bahas teknis. Ya Kertajati kan mungkin tidak diaktifkan lagi untuk bandara komersial kan gitu. Makanya kita nanti nunggu hasil pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan di pertengahan Juni.
2: Para pelaku usaha di Jawa Barat diminta untuk memberikan data secara lengkap kepada petugas sensus ekonomi tahun 2026 atau C2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik atau BPS hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPM Desa Provinsi Jawa Barat Muhammad Ade Afriandi mengatakan, data yang lengkap dan benar akan menentukan arah kebijakan selanjutnya. Menurut Ade, partisipasi pelaku usaha bukan sekadar mengisi kuesioner, karena setiap informasi yang diberikan akan menjadi bahan penyusunan kebijakan yang lebih tepat, program yang lebih efektif, dan pembangunan yang lebih berdampak bagi masyarakat.
4: Saya mengajak kepada seluruh pelaku usaha di desa-desa dan kelurahan se-Jawa Barat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang lengkap sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran berawal dari desa, kelurahan dengan data pelaku usaha yang tepat sasaran.
2: Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengaku prihatin masih ada penumpang yang merokok di gerbong kereta api, meskipun di dalam toilet kereta api. Asep merasa prihatin atas kejadian tersebut, dan meminta petugas berwenang untuk menindak tegas perilaku tersebut, karena mengganggu penumpang lainnya dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan, agar tidak terulang di kemudian hari. Oleh karenanya, Asep mengimbau penumpang kereta api tidak meniru perbuatan tersebut, dan meminta masyarakat untuk taat dan tertib dimanapun.
5: Saya menerima laporan video yang viral terkait penumpang yang merokok di kereta api. RT punten euy, kan tos jelas dilarang. Ditambah asap rokokna kan pasti mengganggu ka penumpang yang lain. Eta ulah dicontoh dan harus ada tindakan tegas dari pihak kereta api supaya hal ini tidak terulang di masa.
2: Jaga keselamatan. KAI lakukan perbaikan perlintasan sebidang untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan perjalanan kendaraan bermotor. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung melakukan perbaikan sejumlah perlintasan sebidang, termasuk fasilitas serupa yang ada di Jalan Sunda, Kota Bandung. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo mengatakan, pekerjaan akan dilaksanakan mulai 9 hingga 12 Juni 2026 untuk menjaga kualitas jalur rel agar tetap memenuhi standar keselamatan perkereta apian. Menurutnya, selama masa pekerjaan berlangsung, akan dilakukan penutupan sebagian badan jalan di sekitar lokasi perlintasan, sehingga berpotensi menyebabkan perlambatan arus lalu lintas bagi pengguna jalan.
6: terhitung mulai tanggal 6 hingga tanggal 12 Juni 2026 melakukan pekerjaan perbaikan geometri di perlintasan sebidang yang terletak di Jalan Sunda, Kota Bandung, antara Stasiun Bandung dan Kiara Condong. Perbaikan geometri nantinya akan meliputi penyesuaian elevasi permukaan jalan rel, kelandaian, radius lengkung, dan juga lebar sepur di jalur rel, serta dilakukan penyempurnaan konstruksi pada sekitar area perlintasan, sehingga perjalanan kereta api tetap dipastikan aman. Kami mohon maaf jika pada masa pengerjaan ini nantinya akan terjadi perlambatan perjalanan bagi pengguna jalan raya di lokasi tersebut.
2: Seorang pria berinisial AS 29 tahun harus meringkuk di balik jeruji sel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu menjamret sebuah ponsel milik seorang mahasiswi. Kapolsek Buah Batu Bandung, Kompol Reski Kurniawan mengatakan, aksi pencurian dengan kekerasan terjadi

0: Akhirnya korban mempertahankan diri dengan keberaniannya menarik jaket terduga pelaku sehingga keduanya terjatuh di jalur lambat. Kemudian setelah itu kami dari jajaran Polsek Buah Batu beserta masyarakat alhamdulillah telah mengamankan satu orang terduga pelaku.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang

kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: kematian.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah, dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih, dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu.
2: Salat lima waktu.
1: Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudereunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meletakkan sholat di waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalah kakum visa, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor, apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Amr ini tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, saat anda terbaring terbujur kaku, saat anda terbaring kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: hapa jamani. Wama dino, wama takul, wama takul fi hadha rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang syekh pernah bercerita, tatkala dia berdakwah di belantara hutan Afrika, dia menempuh perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki, melewati rawa-rawa, menginjak lumpur-lumpur, dan dia merasa bahwasanya dia sudah berjuang untuk bisa berdakwah. Ternyata di tengah hutan belantara tersebut, dia mendapati seorang wanita bule yang sudah tinggal di situ lama sebagai misionaris mendakwahkan kesyirikan dan kekufuran di tengah hutan belantara. Maka tatkala itu syekh sadar, syekh tersebut sadar bahwasanya ternyata apa yang dia lakukan belum apa-apa dibandingkan dengan pejuang kesyirikan tersebut, terlebih-lebih lagi seorang wanita. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Para pelaku maksiat, para pelaku kesyirikan, mereka juga berjuang menyebarkan kesyirikan dan menyebarkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kesabarannya orang-orang musyrikin tatkala mereka berkata, "In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna." Kata mereka, hampir-hampir saja Muhammad, ya hampir-hampir saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyesatkan kita dari penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kita. Laula an sabarna, kalau bukan karena kita bersabar. Sebagian ahli tafsir mengatakan, mereka kaum musyrikin sombong dan bangga dengan kesabaran mereka di atas kesyirikan. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak berhasil mendakwahi mereka. Mereka bangga, kalau bukan karena kesabaran kami, kalau bukan karena ketegaran kami di atas kesyirikan, maka kami akan terbawa oleh dakwanya Nabi Muhammad. Demikianlah kebanggaan mereka. Dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan, mereka para pelaku kesyirikan saling berwasiat untuk saling sabar, sabar di antara mereka. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka berjalanlah sekelompok dari mereka, kemudian menasihati sebagian yang lain, ya, أَنِمْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ, berjalanlah kalian dan bersabarlah kalian dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Lihat bagaimana mereka saling berwasiat untuk bersabar. Karenanya kita dapati orang-orang yang berdakwah kepada kekufuran, kepada kesyirikan, mereka juga berjuang. Mereka juga mengorbankan jiwa dan raga. Mereka juga berinfak, mengeluarkan harta mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Mereka orang-orang kafir, mereka menginfakkan, mengeluarkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. "Fasayunfiqunaha tsumma takunu 'alaihim hasratan tsumma yughlabun." Mereka terus menginfakkan harta mereka, kemudian infak mereka tersebut akan menjadikan mereka mengalami penyesalan. Tsumma yughlabun, mereka akhirnya kalah. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Padahal mereka nanti di akhirat kelak akan dikumpulkan menuju neraka jahannam. Lihat, padahal mereka berinfak dan uang tersebut akan mengantarkan mereka kepada neraka jahannam, namun mereka bersabar. Contoh kesabaran orang musyrik atau orang kafir, Allah sebutkan juga tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam tatkala mendakwahi anaknya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tatkala Nabi Nuh alaihi salam sudah naik di atas perahu sementara banjir telah melebar di atas muka bumi ini, maka Nabi Nuh melihat anaknya dan dia ingin mendakwahi anaknya yang masih dalam keadaan kafir. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali, maka perahu tersebut berlabuh ya di atas air banjir yang begitu besar ya ombaknya seperti gunung, ombaknya luar biasa. Kemudian wanada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana, sementara sang anak sudah hampir tenggelam, maka Nabi Nuh berkata, wahai anakku, wahai putraku, dengan panggilan rahmat, dengan panggilan kasih sayang, irkam ma'ana, ayo naik bersama kami, wala takum ma'al kafirin, jangan kau bersama orang-orang yang kafir. Namun apa jawaban anak Nabi Nuh dengan begitu tegarnya di atas kekufurannya? di atas kesyirikannya. Dia mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', saya akan pergi menuju gunung yang akan menyelamatkan saya dari air banjir ini. Ternyata dia bersabar di atas kesyirikannya, padahal ayahandanya ingin menolongnya, namun dia bersabar di atas kesyirikannya. Akhirnya kata Allah, wa kana minal mughraqin, dia pun tenggelam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata pelaku kemaksiatan, pelaku kesyirikan, pelaku kufuran juga bersabar. Padahal kesabaran mereka itu semakin menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam, semakin membuat mereka terperosok di dasar neraka jahanam. Lantas kenapa kita tidak bersabar? Sementara antum adalah para pejuang dakwah, sementara antum berpegang teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, kenapa antum tidak bersabar dalam berjuang? Kenapa antum tidak bersabar dalam berdakwah? Kenapa antum tidak bersabar dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa antum tidak bersabar tatkala dicaci maki oleh orang-orang yang menyuruh kepada kesesatan? Jika para pelaku maksiat bersabar, kenapa Anda tidak bersabar? Kenapa kita tidak bersabar? Lihatlah. Dahulu kalau ada seorang wanita ya membuka jilbabnya, kemudian nampaklah sebagian auratnya, nampaklah sebagian pahanya, maka akan jadi bahan hinaan di kampungnya, akan jadi buah bibir di kampungnya, maka para ibu-ibu akan membicarakan tentang wanita ini, menghinakan dia. Lihat, itu orang tidak punya malu. Ini kita bicara tentang puluhan tahun yang lalu. Ada wanita yang buka auratnya, maka jadi bahan cibiran. Namun wanita yang buka aurat ini, dia bersabar, meskipun dicaci maki, dia bersabar, tetap bertahan dengan membuka auratnya, sehingga akhirnya apa? Diikuti oleh banyak orang, bersabar dalam maksiat, diikuti oleh banyak orang. Sekarang kondisinya terbalik. Dalam satu kondisi tertentu, justru seorang yang pakai jilbab sekarang dicibirin, dihinakan, direndahkan. Oleh karenanya, kalau para pelaku maksiat saja mereka bersabar, sementara kesabaran yang mengantarkan kepada neraka jahanam, bagaimana dengan kalian wahai para pejuang dakwah? Bagaimana dengan kalian wahai para wanita yang berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kesabaran kalian akan mengantarkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala? Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa'.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: القراءات القرآنية.

0: Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.
5: Taubat yang sebenar-benar

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: مخلصين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: menyimak siaran kami. Alhamdulillah kita memuji seraya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan sore yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Beni Sarbeni LC-MPD Hafidhullahu taala. Di pembahasan rutin Kitab Tauhid karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan materi yang akan disampaikan di kesempatan sore ini yaitu masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, cinta adalah ibadah bagian kedua. Baik, setelah Al-Ustaz nanti menyampaikan materinya, kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Ataupun pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Baik, alhamdulillah kita telah terkoneksi dengan guru kita Al-Ustadz Beni Sarbeni LC-MPD Hafidhullah Ta'ala di Studio Biz TV ataupun Pesantren Sabilun Najah Bandung. Baik, kita simak dan dengarkan bersama. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Faliyatafadhol Mashkuro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله pemirsa di TV Roja Bandung atau Radio Roja Bandung, demikian pula pemirsa di TV dan para santri semua yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita masih di Al-Bab Ats-Tsalatsun, bab yang ke-30. Bab yang ke-30 yang membahas tentang masalah cinta. Bahwa cinta itu adalah ibadah. Dan kita kemarin sudah membahasnya ya, bahwa pertama aslul a'mal kulliha huwa al-mahabbah. Dasar seluruh amal adalah apa? Mahabbah. Ya. Hanya saja mahabbah ini secara umum terbagi menjadi dua. Ada mahabbah ibadah, cinta yang merupakan ibadah, yaitu at-tadhallul wa at-ta'zim wa an yakuma biqalbil insan min ijlalil mahbub wa ta'zimihi wa ma yaqtadi an yamtathila amrahu wa yajtaniba nahyahu. Sikap merendahkan diri dan mengagungkan yang dicintai, sehingga seorang insan sangat mengagungkan yang dicintai, sangat memuliakan yang dicintai, sehingga dia mengikuti perintah dan meninggalkan larangannya. Nah, cinta yang seperti ini adalah cinta ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba kecuali untuk siapa? Untuk Allah. Bagian yang kedua adalah mahabbah yang secara asalnya bukan apa? Bukan ibadah. Ya. Yang pertama adalah al-mahabbah fillah. Cinta seseorang di jalan Allah. Ya. Contohnya adalah seorang hamba mencintai Rasul. Bukan berarti dia beribadah kepada Rasul, bukan. Dia mencintai Rasul karena memang Allah memerintahkannya, kan gitu. Ya, paham enggak? Karena Allah memerintahkannya, bukan berarti seseorang beribadah kepada Rasul, bukan. Seseorang mencintai orang-orang saleh. Apakah cintanya ini berarti dia beribadah kepada orang saleh? Bukan. Ya, cintanya kepada orang saleh karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik. Kemudian ada mahabbah isyfaq, cinta dalam arti menyayangi, seperti menyayangi anak, menyayangi orang tua dan seterusnya. Kemudian menyayangi anak ya. Kalau menyayangi orang tua, bagian yang ketiga yaitu cinta dalam arti menghormati. Contoh, anak menghormati orang tuanya, seorang murid menghormati gurunya. Kemudian yang keempat, mahabbah tabi'iyah. Mahabbah yang bersifat tabi'iyah atau bawaan. Ya, contohnya adalah apa? Orang menyukai makanan, menyukai pakaian, menyukai kendaraan dan seterusnya. Paham? Jadi mahabbah secara umum ada yang termasuk bagian daripada ibadah. Maksudnya secara aslinya dia memang ibadah. Yang kedua, ada mahabbah yang pada asalnya dia bukan apa? Ibadah. Nah, ketika mahabbah ini pada asalnya bukan ibadah, jika diniatkan karena Allah, maka dia menjadi ibadah. Seorang murid, dia mencintai gurunya ya, sebagai ungkapan rasa syukur. Sebagai ungkapan apa? Rasa syukur. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah mana yashkurun nas. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, jangan harap dia mampu bersyukur kepada Allah. Jadi cintanya kepada guru sebagai ungkapan rasa syukur atau dalam rangka mengamalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau perintah Allah. Maka dengan niatnya seperti itu, cintanya kepada guru ibadah apa bukan? Ibadah. Paham ya? Secara umum demikian. Dan penulis di sini dalam bab yang ke-30 membawakan 7 dalil. Membawakan berapa? 7 dalil. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 165. Ya, sudah kita bahas ya. Al-Baqarah 165. Demikian pula surah At-Taubah ayat 24. Sahih? Surah At-Taubah ayat 24. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas kali ini adalah hadis. Dan yang ketiga adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis rahimahullah berkata, an Anasin radhiyallahu anhu. An Anasin radhiyallahu anhu. Hadis ini diterima atau bersumber dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. La yu'minu, tidak beriman siapa? Ahadukum, salah seorang di antara kalian. Nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan nafiyul iman atau menafikan keimanan dalam hadis ini. Hatta sehingga akuna aku menjadi hatta sehingga akuna aku menjadi ahabba ilaihi lebih dia cintai min waladihi daripada anaknya sendiri wa walidihi dan daripada orang tuanya sendiri wan nasi ajma'in dan daripada seluruh manusia. Akhrajah dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di musanna di sini maksudnya siapa? Al-Bukhari dan Muslim, dan itu sudah ma'ruf dalam istilah ilmu hadis bahwa kalau dikeluarkan oleh dua ulama maka yang dimaksud dengan ini adalah al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Di sini ya ada kalimat la yu'minu ahadukum. Lihat penjelasannya di sini dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan ya. La yu'minu ay al-imanal kamila. La yu'minu ay al-imanal kamila. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Jadi yang dinafikan di sini ay nafyu kamalil iman. Menafikan kesempurnaan iman bukan berarti tidak beriman, dia beriman. Ya, tapi tidak sempurna keimanannya. Taib. Hatta akuna sehingga aku menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi cintanya kepada anaknya, kepada siapa? Orang tuanya dan kepada seluruh manusia.

Baik. Lihat penjelasannya di sini. Al-makna al-ijmali al-hadith. Al-makna al-ijmali al-hadith. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna ahadan lan yu'mina al-iman al-kamil. Bahwa seseorang tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna. Alladhi tabarra'a bihi dhimmatuhu, yang terbebas, terlepas dengannya tanggung jawabnya. Wa yastahiqqu bihi dukhul al-jannah, yang dengannya dia berhak masuk surga. Ya. Hatta yuqdima mahabbatar rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mendahulukan cintanya kepada rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati aqrabin nasi ilaihi, di atas cinta orang yang paling dekat kepadanya. Ya. Tidak sempurna keimanan seseorang, sempurna di sini sempurna yang wajib, ya, sempurna yang apa? Yang wajib. Tidak sempurna seseorang sehingga dia memenuhi kewajiban imannya, yang mana iman tersebut menjadikan dia berhak masuk surga, sehingga dia mendahulukan cinta Rasul di atas cinta orang yang paling dekat dengannya. Bahkan wa'ala mahabbati kulli makhluk, di atas cintanya kepada setiap makhluk. Li'anna bisababihi husulal hayatil abadiyah, karena dengan sebab Rasul seseorang mendapatkan kebahagiaan yang abadi, kan gitu. Dengan sebab Rasul seseorang bisa diselamatkan dari kesesatan dan mendapatkan petunjuk. Baik. Jadi ini kesempurnaan yang wajib. Kesempurnaan yang apa? Yang wajib. Artinya kalau dia tidak mendahulukan cintanya kepada Rasul di atas cinta yang lainnya, ya sama saja dengan tidak beriman gitu. Secara mutlak. Itu yang dikhawatirkan. Kemudian di sini ada catatan penting, wa mahabbatuhu, dan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam taqtadi, berkonsekuensi. Kalau kita cinta kepada Rasul, konsekuensinya apa? Ta'atuhu, kita mentaati Rasul, wattiba ma amara bihi, dan mengikuti apa yang diperintahkannya, wa taqdima qawlihi, dan mendahulukan sabdanya ala qawli kulli makhluk, di atas perkataan setiap makhluk. Nah, di sini lihat. Di sini harus dicermati di sini. Ya. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna ahadan, bahwa seseorang lan yu'mina al-iman al-kamil, tidak akan sempurna imannya yang wajib, iman yang wajibnya tidak akan sempurna. Alladhi tabarra'a bihi dhimmatuhu, yang dengannya dia terlepas tanggung jawabnya. Wa yastahiqqa bihi dukhul al-jannah, dan dia berhak masuk surga, sehingga dia mendahulukan cintanya kepada Rasul di atas cintanya terhadap orang yang paling dekat kepadanya. Kamalul iman itu terbagi menjadi dua. Kamalul wajib, kesempurnaan yang sifatnya apa? Wajib. Kamalul mustahab, dan kesempurnaan yang sifatnya mustahab, dianjurkan.

Ya, penjelasan penjelasan dalam Fathul Majid. Ya. Faman qala, barang siapa yang mengatakan innal manfiya huwal kamal, bahwa yang dinafikan dalam hadis tersebut adalah kesempurnaan, la yu'minu maksudnya tidak sempurna. Fa in aradal kamal al wajib alladhi yudhammu tarikuhu, jika yang dimaksud dengannya adalah kesempurnaan wajib, jadi kesempurnaan tapi sifatnya apa? Wajib. Alladhi yudhammu tarikuhu, di mana orang yang meninggalkannya apa? Dicela. Wa yu'rid lil uqubah, maka dia telah menawarkan dirinya terhadap apa? Hukuman. Faqad shadaq, maka benar itu. Pemahamannya apa? Benar. Wa in arada al-manfi huwa al-kamal al-mustahab, jika yang dimaksud atau yang dinafikan dalam hadis tersebut adalah al-kamal al-mustahab, kesempurnaan yang sifatnya apa? Mustahab, dianjurkan, tidak wajib. Fahadha lam yaqa qat fi kalamillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak terjadi dalam apa? Dalam firman Allah maupun dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi al-manfi di sini, yang dinafikan di sini adalah al-kamal al-wajib, kesempurnaan tapi sifatnya wajib untuk dipenuhi gitu. Tapi sifatnya apa? Wajib dipenuhi. Dia wajib sempurna. Ya. Makanya kalau tidak sempurna, makanya kalau tidak sempurna, dia telah menawarkan dirinya untuk apa? Uqubah atau untuk apa? Siksaan. Ya. Jadi dia masih ada cintanya nih. Seseorang masih ada cintanya kepada siapa? Rasulullah, paham enggak? Seseorang masih ada cintanya kepada Rasulullah, tapi dia mendahulukan cinta kepada orang tuanya. Maka yang seperti ini dikhawatirkan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Bukan berarti dia tidak punya cinta kepada Rasul, bukan. Kalau tidak ada cinta dalam dirinya kepada Rasul secara mutlak, itu artinya tidak beriman itu mah. Kafir itu mah. Orang yang tidak ada rasa cinta di dalam dirinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya apa? Kafir, tidak ada iman sama sekali. Kalau dia tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, yang dinafikan di sini adalah kamalul wajib, kesempurnaan tapi sifatnya apa? Wajib gitu. Bukan al kamal al mustahab, kesempurnaan yang sifatnya apa? Mustahab atau hanya sebatas apa? Dianjurkan. Ya. Sampai sini paham enggak? Al kamal al wajib, kesempurnaan tapi sifatnya wajib dipenuhi gitu. Nah, yang sempurna itu yang bagaimana? Yang sempurna adalah orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya akan orang tuanya, melebihi cintanya akan anaknya, melebihi cintanya akan seluruh manusia. Nah, itulah iman yang sempurna yang sifatnya wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi sampai seperti itu apa? Dikhawatirkan dia akan mendapatkan apa? Siksa. Dikhawatirkan dia mendapatkan uqubah atau mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi sekali lagi, la yu'minu di sini artinya tidak sempurna keimanan seseorang, sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia. Maksud tidak sempurna, tidak beriman di sini tidak apa? Tidak sempurna. Sekali lagi, yang dimaksud dengan tidak beriman di sini tidak sempurna. Tapi kesempurnaan yang ada dalam hadis ini sifatnya apa? Wajib. Sifatnya wajib. Ya. Baik, sekarang bandingkan dengan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu di sini yang dinafikan apa? Iman atau kesempurnaan iman? Kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman di sini sifatnya wajib atau mustahab? Mustahab. Coba kalau misalnya sifatnya wajib, gimana ya? Karena kan pada aslinya kita lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Hatta dalam perkara apa? Apalagi dalam perkara dunia kita ya. Dalam perkara dunia dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun secara kaidahnya kita harus mementingkan saudara kita daripada diri kita sendiri dalam perkara apa? Dunia. Adapun dalam perkara akhirat kita harus mementingkan diri kita sendiri daripada orang lain. Kan gitu kaidahnya. Tapi sulit untuk didapatkan orang yang lebih, apa, mencintai saudaranya seperti dia mencintai apa? Dirinya sendiri. Berarti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini nafyu al-kamal al-wajib atau nafyu al-kamal al-mustahab. Menafikan kesempurnaan yang sifatnya wajib atau menafikan kesempurnaan yang sifatnya anjuran. Anjuran. Bisa membandingkannya, bisa? Baik. Ya. Baik, yang pertama sekali lagi ini bukan nafyul iman alal itlaq, bukan menafikan keimanan secara mutlak, bukan. Bukan. Kecuali kalau orang sama sekali tidak ada dalam dirinya cintanya kepada Rasul, itu mah nafyul iman alal itlaq. Ya, menafikan keimanan secara mutlak, itu mah tidak disebut mukmin lagi. Sudah keluar dari Islam. Orang gak ada rasa cintanya kepada Rasul sama sekali gitu ya. Ya gak akan masuk Islam kan. Ya, bagaimana dia bisa menerima syariat Rasul SAW. Jadi sekali lagi, kesempurnaan iman seseorang yang ini sifatnya wajib adalah dia mencintai Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada siapa? Kepada semua orang. Kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada manusia. Bahkan ada hadis yang lain, cerita dialog antara Rasul dengan siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar berkata di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Umar? Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai ya dari apapun atau dari siapapun kecuali diriku sendiri. Artinya kalau dibandingkan dengan cinta aku kepada diriku sendiri, tentunya ya aku lebih mencintai diriku daripada dirimu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Lah, tidak boleh wahai Umar. Kan itu kata Rasul. Tidak boleh wahai Umar. Sehingga aku lebih engkau cintai daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Langsung dijawab oleh Umar, al-ana ya Rasulullah. Kan gitu. Sekarang wahai Rasulullah, aku lebih mencintai engkau daripada cintaku kepada diriku sendiri. Di sini nafyu kamalil iman al-wajib apa yang mustahab? Ya. Jadi kewajibannya adalah kita harus mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri. Ya. Dan yang paling penting adalah kita mengusahakan hal itu. Mengusahakan hal itu. Lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada anak kita sendiri, daripada siapa? Orang tua kita sendiri, daripada bahkan diri kita sendiri. Nah, di sini jelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting. Ya. Wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam taqtadi ta'atuhu. Wa mahabbatuhu taqtadi ta'atuhu atau ta'atuhu. Hah?
toa tahu di sini ya. Enaknya toa tahu. Makanya di sini lanjutannya takdima, ini benar tuh ya. Wa mahabbatuhu, dan cinta seorang hamba, seseorang gitu ya. Wa mahabbatu, dan cinta seorang muslim. Wa mahabbatuhu, dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatuhu, dan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, taqtadi ta'atahu, berkonsekuensi bahwa dia mentaati Rasul, wattiba'a ma amara bihi, dan mengikuti perintahnya, wa taqdima qawlihi, dan mendahulukan sabdanya, ala qawli kulli makhluk, di atas perkataan setiap makhluk. Masya Allah ya. Banyak orang mengatakan cinta Rasul, cinta Rasul. Bahkan solawatan dengan solawat yang justru menyelisihi Rasulullah. Lah, nggak ada artinya. Kalam fadhi, tau kalam fadhi? Orang Arab bilangnya apa? Kalam fadhi, omong kosong. Cinta Rasul, cinta Rasul, tapi menyelisihi Rasulullah. Cinta Rasul, cinta Rasul, tapi bermaksiat kepada Rasulullah. Bahkan ada orang yang mengaku cucu Rasulullah, tapi perilakunya menyelisihi ajaran Rasulullah. Apa artinya pengakuan? Kalam fadhi, kata orang Arab, omong kosong. Bahkan kata Nabi, man batta'a 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Orang yang amalnya jelek tidak bisa menjadi baik gara-gara nasab. Enggak bisa menjadi baik gara-gara nasab. Kan banyak di negara kita yang ngaku-ngaku turunan siapa? Rasulullah, cucu Rasulullah, darah Rasul mengalir di tubuh saya. Kalam fadhi, omong kosong. Jika perilakunya bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Saudi Arabia, kalau orang ada yang ngaku sebagai cucu Rasulullah atau keturunan Rasulullah, itu pemerintah mewajibkan agar dia dites DNA. Dites DNA-nya, dibuktikan benar enggak dia cucu Rasulullah. Bukan meragukan atau suudzon kepada dia, bukan. Karena kalau terbukti dengan tes DNA bahwa dia cucu Rasulullah, maka pemerintah akan memberikan fasilitas. Kenapa? Karena yang namanya cucu Rasul haram makan harta sedekah. Khawatir dia makan harta apa? Sedekah, sehingga diberikan fasilitas oleh pemerintah. Cucu Rasul harus ditazim, harus dimuliakan. Nah, tapi untuk membuktikan itu apa? Pakai tes DNA. Ya, di Saudi Arabia itu saking seriusnya ya negara dalam memuliakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau enggak dilakukan seperti itu, kan bisa jadi semua orang ngaku turunan Nabi, saya cucu Nabi gitu kan. Ya, maka di antara cara yang paling valid dalam hal ini adalah dengan tes DNA-nya, benar enggak? Secara keilmuan kan seperti itu. Ya, secara keilmuan seperti itu, sehingga bisa dibuktikan bahwa dia adalah cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, poin pentingnya, wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam taqtadi ta'atahu wa tiba'a ma amara bihi wa taqdima qawlihi ala qawli kulli makhluk. Cinta kepada Rasul itu berkonsekuensi. Apa konsekuensinya? Taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika melihat saudaranya berjenggot malah diledek. Enggak. Kan ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlepaslah. Okelah, terlepas. Ada yang mengatakan bahwa jenggot itu wajib, ada yang mengatakan bahwa dia hanya sebatas anjuran saja, tidak sampai wajib. Okelah misalnya. Tapi kan tetap ini adalah ajaran siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran Rasul itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab, kan gitu. Tapi kalau sampai melecehkan,
mengatakan orang berjenggot orang bodoh, semakin panjang jenggot semakin bodoh. Itu bertentangan justru dengan pengakuannya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak? Baik. Mengikuti perintah Rasul dan mendahulukan sabda Rasul daripada perkataan manusia. Sebagai manusia, sebagian orang, sebagian kaum muslimin, kita jelaskan bahwa ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sabda Rasul. Contoh tadi masalah misalnya jenggot, ya. Kenapa Anda berjenggot? Loh, kan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahiful liha wa aufus syawarib." Ahiful liha wa aufus syawarib. Ahiful liha, ya.

Perkataan ini pun dinisbatkan kepada Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi dua orang murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim dan Imam Al-Imam Adz-Dzahabi. Apa yang beliau katakan? Al-ilmu qala Allah, qala Rasul, qala Sahaba. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasul wa ra'yil faqih. Iya. Ya. Di sini anaknya ditulis ya. Al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahaba. Mal ilmu Al-ilmu qala Allah qala ar-rasul wa qala as-sahaba. Al-ilmu qala Allah qala ar-rasul wa qala mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan baina mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan baina ar-rasuli mal ilmu nasbaka safahatan baina ar-rasul wa ra'yi al-faqih. Lihat al-ilmu qala Allah qala ar-rasul qala as-sahaba. Al-ilmu qala Allah qala ar-rasul qala as-sahaba. Ilmu itu adalah qala Allah, firman Allah. Qala ar-rasul, sabda Rasul. Qala as-sahaba, perkataan para sahabat. Kenapa di sini dimasukkan perkataan sahabat? Karena Allah yang merekomendasi para sahabat. Karena Rasul yang memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Paham? Jadi ilmu itu firman Allah, ilmu itu sabda Rasulullah, ilmu itu perkataan sahabat. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di antara yang paling gencar, Al-Imam Syafi'i ini paling gencar menegaskan tentang hujjiyatus sahabat, bahwa perkataan sahabat itu hujjah. Perkataan sahabat adalah apa? Hujjah atau dalil. Itu Imam Syafi'i, manhajnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu seorang salafi. Imam Syafi'i seorang salafi. Salafi itu siapa sih? Para sahabat. Berarti Imam Syafi'i seorang salafi maksudnya mengikuti beragamanya para sahabat. Paham enggak? Al-ilmu qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ilmu itu firman Allah. Lihat. Ilmu itu firman Allah, sabda Rasulullah, perkataan sahabat. Mal ilmu, lihat, mal ilmu bukan ilmu. Ya. Mal ilmu nas buka lil khilafi safahatan. Ketika Anda membentrokkan safahatan secara bodoh. Mantra kenapa? Bainar rasul wa ra'yil faqih, antara sabda rasul dan pendapat seorang ulama. Jadi kalau orang membenturkan firman rasul dengan perkataan ulama, itu namanya kebodohan, dan kebodohan bukan ilmu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau perkataan rasul ya tidak usah dibenturkan dengan pendapat ulama. Kalau pendapat ulama sudah bertentangan dengan sabda rasul, ya buang pendapat ulama. Nggak usah kekeh dengan pendapat ulama. Nggak usah.
Makanya di sini dikatakan mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa ra'yil faqih. Bukan ilmu

0: ketika Anda mempertentangkan, ya, membentrokkan secara bodoh, maksudnya ini perbuatan bodoh, antara sabda Rasul dengan apa? Pendapat seorang faqih, pendapat seorang ulama. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri beliau mengatakan apa? Idza khalafa qawli qawlar Rasul sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli ardul ha'id. Jika idza khalafa qawli qawlar Rasul, jika ada pendapatku yang bertentangan dengan sabda Rasulullah, fadribu bi qawli ardul ha'id, buang pendapat saya. Buang pendapat saya. Ya. Bahkan dalam perkataan yang lain, tidak halal bagi seseorang yang telah jelas baginya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal baginya meninggalkan sabda Rasul karena mengikuti pendapat manusia. Enggak halal. Maksudnya haram gitu. Paham enggak nih? Paham enggak nih? Jadi cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam konsekuensinya adalah taat kepada Rasul, mengikuti perintah Rasul, dan mendahulukan sabda Rasul dari setiap perkataan makhluk siapapun dia. Taib. Kelas. Ah, itu mana hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Jadi la yu'minu di sini tidak sempurna, tapi kesempurnaan yang ada dalam hadis ini sifatnya apa? Wajib. Jadi kalau mereka, kalau ada seseorang yang lebih mendahulukan cintanya kepada orang tua daripada cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia masih disebut mukmin apa tidak? Masih disebut mukmin. Cuma dia beresiko gitu mendapatkan siksa Allah Rabbul Alamin. Paham ya? Selama masih ada iman dalam dirinya atau selama masih ada cintanya kepada Rasul, ya, masih beriman, disebut masih apa? Mukmin. Baik. Nah. Kemudian munasabatul hadits lil bab. Hubungan hadis dengan bab. Apa hubungannya? Munasabahnya apa? Munasabatul hadits lil bab, hubungan atau kesesuaian dengan bab apa? Apa alasan asy-syekh atau penulis memasukkan hadis ini dalam bab 30? Anna fihi dalilan, di dalam hadis tersebut ada dalil ala wujud takdimi mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalil wajib mendahulukan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati kulli makhluk, di atas cinta kita atas setiap makhluk. Makanya tadi kesempurnaan yang sifatnya apa? Wajib mendahulukan cinta kita kepada siapa? Kepada Rasul daripada cinta kita kepada setiap makhluk. Wa anna tahqiqul iman masyrutun bidzalik, bahwa tahqiqul iman, mewujudkan iman secara sempurna, masyrutun bidzalik, disyaratkan harus adanya itu. Kalau ingin kita sempurna imannya, kalau ingin kita imannya sempurna, maka kita wajib mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas cinta kita kepada orang yang paling dekat dengan kita. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Minta kepada Allah Rabbul Alamin. Ya muqallibal qulub thabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Berikan kami taufik agar kami lebih mencintai Rasul daripada orang yang paling dekat dengan kami. Bahkan berikan kepada kami taufik agar kami mencintai Rasul melebihi cinta kami kepada diri kami sendiri. Minta sama Allah Rabbul Alamin. Kita gak mampu. Kalau bukan dengan taufik dari Allah, kita gak mampu. Bayangkan sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Awal yang dia katakan apa? Aku lebih mencintai diriku daripada siapa? Daripada engkau Rasulullah SAW. Itu sekelas Umar bin Khattab. Baru setelah ditegur oleh Rasul, beliau merubahnya. Ya kalau bukan dengan taufik dari Allah, gak mampu. Dan urusan hati itu berat. Makanya pula, ya, kalau kita mencintai makhluk, kita harus tahu batasannya. Kalau kita mencintai makhluk, harus tahu batasannya. ya ahbib habibaka haulan ma asa ayakuna baghidaka yawman ma ahbib habibaka haulan ma asa ayakuna baghidaka yawman ma. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya, karena bisa jadi dia akan menjadi musuhmu di suatu hari. Kalaupun tidak di dunia, bisa jadi di akhirat menjadi musuh kamu. Gara-gara dia sehingga aku celaka, atau gara-gara mencintai dia sehingga aku menjadi celaka. Sama sebaliknya, wabaghidaka haunamma, benci orang yang kau benci sewajarnya. Asa ayyakuna habibaka yawmamma, karena bisa jadi dia adalah orang yang kau cintai suatu hari. Ada orang menasihati kita, benci kita sama dia gara-gara kita dinasihati oleh dia. Tapi suatu hari, ya, minimal nanti di hari kiamat, dia akan menjadi orang yang sangat kita cintai. Kenapa? Gara-gara dia saya selamat. Paham? Ah, seperti itu. Ya. Taib, jadi anna fihi dalilan ala wujub taqdimi mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati kulli makhluk wa anna tahqiqul iman masyrutun bidzalik. Di dalamnya ada dalil kewajiban mendahulukan cinta Rasul di atas cinta kita kepada setiap makhluk, dan tahqiqul iman, ya, mewujudkan iman secara sempurna masyrutun bidzalik. Syaratnya itu, yaitu cinta kepada Rasul di atas cinta kepada yang lainnya di kalangan makhluk. Nah, kemudian ma yustafadu minal hadith, apa saja faedah hadith di atas, ya. Pertama, wujubu mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqdimaha ala mahabbati kulli makhluk. Pertama, ya. Pertama, wujubu mahabbati Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqdimaha ala mahabbati kulli makhluk. Wajib mencintai Rasul, bahkan wajib mendahulukannya di atas cinta kita kepada setiap makhluk. Faedah yang pertama adalah wajib mencintai Rasul, bahkan wajib mendahulukannya di atas cinta kita kepada setiap makhluk. Yang kedua, annal a'mal minal iman, bahwa amal masuk dalam dalam bagian daripada iman, ya. Bukan hanya keyakinan saja iman itu, tapi juga amal. Li'anal mahabbah amalul qalbi, karena yang namanya cinta itu amalan apa? Amalan hati, ya. Hati itu kan punya perkataan, punya amalan. Kalau perkataan hati sama dengan apa? Perkataan hati sama dengan apa? Sama dengan keyakinan. Perkataan di qaulul qalbi, perkataan hati itu sama dengan apa? Keyakinan. Jadi anal amal minal iman, amal termasuk iman. Li anal mahabbah amal qalbi, karena cinta itu termasuk amal hati. Wa qad nufiyal iman amman lam yakun ar-rasul ahabbi ilaihi mimma dzukir. Dan iman dinafikan, maksudnya dinafikan kesempurnaannya, amman lam yakun rasul, dari orang yang ketika rasul tidak lebih ia cintai. Paham? Maksudnya yang dinafikan di sini kesempurnaan apa? Iman. Yang ketiga, ya, faedah yang ketiga, anna nafyal iman la yadulu alal khuruj minal islam. Ya, menafikan keimanan tidak otomatis menunjukkan seseorang keluar dari Islam. Karena nafyul iman bisa jadi maksudnya menafikan kesempurnaan, bukan menafikan iman secara mutlak, bukan. Jadi kalimat la yu'min, ini harus dilihat dulu apa maksud kalimat la yu'min. Bisa jadi la yu'min di sini tidak sempurna keimanannya, bukan tidak beriman, bukan. Jadi menafikan keimanan tidak otomatis mengandung makna keluar dari apa? Islam. Yang keempat, annal iman as-sadiq labuda an yadhharu atharuhu ala sahibihi. Annal iman as-sadiq, iman yang benar mesti nampak pengaruhnya pada orang tersebut. Kalau imannya benar, ya harus nampak. Kalau dia cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nampak dalam perilakunya. Dia sangat cinta akan ajaran Rasul, bukan malah meledek ajaran Rasul. Dia mencintai orang yang berjenggot. Kenapa? Karena jenggot, membiarkan jenggot bagian daripada sunnah atau ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang celananya cingkrang di atas mata kaki, dia cintai. Kenapa? Karena itu perintah Rasul. Bahkan Rasul melarang celana yang melebihi mata mata kaki. Bahkan Rasul mengancamnya. Sebagaimana dalam sabda Rasul, ma'asfal al-ka'bah ini finnar, melebihi mata kaki, neraka bagiannya. Itu sabda Rasul SAW. Nah, di sini, iman yang benar mesti nampak atharnya, pengaruhnya dalam diri seseorang. Mesti nampak. Ya, paham sampai sini? Taip, itulah empat faidah dari hadith Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, munasabah hadis ini apa? Hah? Menafikan kesempurnaan iman dari orang yang tidak mencintai Rasul melebihi cintanya akan siapa? Akan orang tuanya, akan anak-anaknya, akan seluruh manusia. Berarti mahabbah itu ada hubungannya dengan apa? Dengan ibadah. Mahabbah ada hubungannya dengan ibadah. Maka jangan main-main dengan apa yang disebut dengan mahabbah atau cinta ini. Mahabbah itu penggerak hati. Bahkan sebelumnya disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin bahwa aslul a'mal al-mahabbah. Dasar amal itu mahabbah. Bahkan dalam muamalah kan. Kemarin kaidahnya sudah saya sebutkan. Apa? Nah, dalam muamalah kita itu di antara manusia apa kaidahnya terkait dengan cinta? Al-muhibbu liman yuhabbu muti. Orang yang mencintai akan taat kepada yang dicintai. Paham tuh? Jadi kalau ada istri sudah tidak taat kepada suami, ada apa ini? Gitu. Jangan-jangan sudah berkurang cintanya. Karena al-muhibbu liman yuhabbu muti. Kalau taat, kalau cinta, pastinya dia akan mentaati. Baik, demikian kajian kita sore hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kami persilakan.
1: Terima kasih. Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz atas materi sore ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwatul Islam dimanapun Anda, berikut kita masuk ke sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung dimanapun berada. Kami persilakan apabila ada pertanyaan, Anda bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz melalui layanan line telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Baik, untuk di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama dari Ibu Eis di Majalaya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah lebih cinta kepada salah satu anak kandung kita bisa dikatakan tidak adil? Mohon penjelasannya. Silakan Ustaz.
0: Apakah lebih cinta kepada salah satu dari anak kandung itu bisa disebut atau dianggap sebagai sikap tidak adil? Taib. Urusan hati seseorang ya terhadap anak-anaknya itu nggak bisa dinafikan. Kalau dia misalnya mencintai kepada anaknya yang lebih soleh, nggak bisa dinafikan itu. Sesuatu yang bersifat tabiat, bawaan. Paham? Jadi cintanya kepada sebagian anaknya karena kesolehannya, karena prestasinya, itu tidak bisa disebut sebagai ketidakadilan. ketidakadilan itu terjadi ketika terjadi perbedaan sikap. Perbedaan apa? Perbedaan sikap. Misalnya dia punya anak dua atau lebih, selalu saja kebaikan yang diberikan kepada anak pertama, terus anak keduanya tidak diberikan seperti yang anak pertama. Ah, itu baru tidak adil. Kalau urusan hati mah, ya nggak ada yang bisa nggak ada yang nggak nampak, pertama itu ya nggak nampak, ya yang kedua nggak bisa kita membohongi keadaan hati. Makanya dalam bab lain, misalnya seorang suami yang punya istri lebih dari satu, misalnya ya, Al-Qur'an telah menetapkan bahwa Anda tidak akan bisa bersikap adil. Maksudnya hati itu nggak bisa, ya nggak bisa dibohongi kalau hatimu. Nah, yang disebut tidak adil itu ketika sudah masuk ke ranah sikap. Ranah apa? Ranah sikap, termasuk dalam hal ini kepada anak-anak. Wallahu ta'ala alam. Semoga difahami dengan benar.
1: Ya. Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya masih melalui chat WhatsApp. Bismillah Ustaz, tadi dikatakan kita harus cinta kepada Rasul melebihi cinta kepada yang lain termasuk orang tua kita. Salah satu contoh penerapannya seperti apa Ustaz di dalam kehidupan sehari-harinya? Mohon penjelasannya dari Bapak Abdullah di Gede Bage. Nah, silakan Ustaz.
0: Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita adalah, pertama, hati ini kita rasakan bahwa kita lebih cinta kepada apa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kepada orang tua. Hati ini ya, kita usahakan bahwa kita lebih cinta kepada Rasul daripada cinta kita kepada orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, amalannya dalam kehidupan sehari-hari ya, kita tentunya lebih mementingkan apa yang diperintahkan atau apa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang dianjurkan oleh orang tua kita, misalnya. Apa yang dianjurkan oleh orang tua kita? Paham? Maka kita lebih dahulukan. Contohnya apa ya? Misalnya. Kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membiarkan jenggot. Paham? Sementara orang tua kita bilang, udah, bersihkan aja jenggotnya. Ya, karena kalau antum masih berjenggot, antum gak akan bisa kerja. Paham gak? Antum gak akan bisa diterima di perusahaan. Kalau dia lebih mendahulukan cintanya kepada Rasulullah SAW, dia tidak akan mengikuti kata-kata orang tua. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan Rasul daripada perkataan orang tua. Itu diantaranya. Dan kiaskan atau analogikan untuk perkara-perkara yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya. Baik, silakan.
1: Nah. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus dari Bapak Abdullah yang berdomisili di Gede Bage, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau nanya, apakah boleh membawa garam di dalam saku dengan alasan agar tidak diganggu oleh jin? Katanya itu boleh karena sebagian dari ikhtiar. Mohon penjelasannya dari Bapak Endang di Cisaran Tenkulon. Nah, silakan Ustaz.
0: Pertanyaannya, apakah boleh membawa garam di saku agar tidak diganggu jin? Ini hampir sama dengan sebagian orang dulu ya. Saya ketika kecil juga seperti itu. Kalau kita sakit perut, masuki batu ke dalam saku supaya tidak sakit perut, gitu kan? Nah, ini masuk dalam masalah apa? Ja'lus sabab ma laisa bisabab. menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab. Itu masuk dalam kategori asyirkul asgar. Termasuk dalam kategori asyirkul asgar. Jadi membawa garam di saku agar tidak diganggu jin, itu masuk dalam kategori asyirkul asgar atau syirik asgar. Tapi yang namanya syirik walaupun kecil termasuk dosa besar. Karena apa hubungannya garam dengan jin? Ya, supaya enggak diganggu jin, karena si jin takut garam. Ya, jadi itu termasuk kategori asyirkul asgar. Wallahu ta'ala.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus Bapak Endang tadi yang berdomisili di Cisaranten Kulon. Baik, pertanyaan berikutnya kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon di 0812-2010-1043. Kami persilakan bagi Anda pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustadz, silakan Anda bisa menghubungi layanan line telepon di nomor 0812-2010-1043. Baik. Ya, kita coba angkat. Assalamualaikum. Naam. Ya. Ya, baik, belum terhubung. Ya. Kita coba ajukan kembali pertanyaan melalui, baik, sudah ada yang masuk melalui line telepon di 0812-2010-1043. Nah, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Ya, mohon maaf Bapak, volume televisi atau radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Ada feedback ke
2: studio. Sudah belum?
1: Nah, ya, silakan. Dengan Bapak siapa dan berada di mana?
2: Dengan Bapak Abdul di Suci, Pak Ustad.
1: Pak Abdul, di mana Pak Abdul?
2: Izin mau tanya Pak Ustad, mohon maaf. Tadi terkait kecintaan kita terhadap Rasul harus lebih besar daripada ke orang tua. Nah, jika orang tua sudah tiada dan juga kita sangat rindu dan kita tuh terus mengingat, terus mendoakan karena kita pernah satu rumah gitu ya. Nah, apakah itu bisa dikatakan tidak cinta, lebih cinta terhadap Rasul, tetap cinta sesama makhluk gitu, yaitu orang tua. Dan saat mendoakan ziarah ke kuburan misalkan, sampai yang terlalu berlebihan itu seperti apa hukumnya Pak Ustaz? Mohon maaf jika pertanyaannya agak terbata-bata. Terima kasih sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Ustaz. Pertanyaan dari Pak Abdullah. Jika ada seseorang dia mencintai orang tuanya. Orang tuanya telah wafat. Kemudian dia selalu mengingatnya. Ya. Apakah hal itu termasuk mencintai orang tua melebihi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mungkin itu ya yang saya pahami demikian. Maka jawabannya tidak. Ya, tidak seperti itu. Kecuali kalau dia melupakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ke orang tua mah ingat, tapi kalau ke nabi mah sama sekali enggak ingat. Ah, itu masuk dalam kategori mencintai orang tua melebihi cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan kan untuk mengingat Rasul, misalnya untuk apa? Bersolawat. Nah, dia kalau lagi salat misalnya, dia baca apa? Salawat. Emang enggak ingat ketika Rasul. Kan ketika salat kita ingat kepada Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan kita bersolawat, berarti kita ingat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin orang yang betul-betul paham ketika dia bersolawat, dia ingat kepada Rasul. Dan minimal kita dalam salat berapa kali salawatnya? 2 kali kan minimal dalam salat. Ya, belum zikir pagi dan petang. Belum di hari Jumat, di mana di hari Jumat kita dianjurkan penuhi hari-hari kita dengan apa? Bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya yakin dia akan lebih ingat kepada Rasul daripada kepada orang tuanya. Kecuali orang yang ketika bersolawat tidak paham apa yang dia ucapkan. Nah, dalam keadaan seperti itu, makanya kita wajib belajar. Wajib belajar. Masa kita tidak paham dari apa yang kita baca? Orang beristighfar nggak paham. Apa manfaatnya dia astagfirullah tapi dia nggak paham apa ini maksud dengan astagfirullah, kan gitu. Jadi insyaallah seorang muslim kalau dia paham dengan apa yang dia baca ketika bersolawat, dia akan lebih mengingat Rasul daripada orang tuanya. Cuma masalahnya tadi ya Pak Abdullah, yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua, masalahnya adalah banyak kaum muslimin yang tidak paham akan agamanya sendiri, bahkan tidak paham apa yang dia ucapkan. Ya, coba bayangkan bersolawat. Setiap sholat, setiap hari kan 5 kali ya. Di tasyahud awal baca solawat. Di tasyahud yang kedua baca solawat. Kan ketika kita Allahumma shalli ala Muhammad, kita ingat kepada Rasul. Ingat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zikir pagi baca solawat. Zikir apa? Sore baca solawat. Habis wudu baca solawat. Berapa kali kita sehari itu ingat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya yakin kalau orang itu benar paham dari apa yang dia ucapkan pada apa yang dia lakukan sehari-hari, dia akan lebih banyak ingat Rasul daripada yang lainnya. Wallahu ta'ala alam ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba Allah yang betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan yang lainnya. Kemudian tadi sikap berlebihan ketika ziarah, enggak boleh berlebihan. Enggak boleh berlebihan. Ziarah kubur itu ya diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pun setelah Rasul atau setelah sebelumnya Rasul melarangnya. Apa kata Rasul? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur. Sekarang silahkan. Kenapa Rasul melarangnya? Karena khawatir merusak apa? Akidah. Karena banyaknya kesyirikan itu muncul karena masalah kuburan. Karena masalah apa? Kuburan. Nah, makanya dulu pernah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Sekarang fazuruha, silakan kalian berziarah apa? Kubur. Makanya ziarah kubur itu dibolehkan dengan syarat tidak melanggar apa? Syariat. Maka tidak boleh berlebihan. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya kajian kita sore kali ini.
1: Ya baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya tadi Bapak Abdullah, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Dan mungkin sebelum kita tutup Ustaz perjumpaan kita di kesempatan sore ini, kami mohon kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Naam, kami persilakan. Tafadhol Mashkur.
0: Ikhtitam ya, semangat belajar. Alhamdulillah sekarang kita kajian perdana kita nyambung dengan TV Roja ya. Makanya semangat pada ikhwah sekalian, pemirsa sekalian. Ya alhamdulillah Allah memudahkan segala jalan dalam menuntut ilmu bagi kita. Ya, alhamdulillah saya juga ada whiteboardnya di sini, pakai tab. Kalau nanti ada faedah saya tulis. Jadi para pemirsa yang ada di rumah pun ya belajar dengan serius di hadapan TV, bawa buku tulisnya, ada kitabnya, setiap faedah ditulis. Saya sengaja di sini, kitabnya saya coret-coret, gitu kan? Sehingga kelihatan, oh Ustaz lagi baca bagian mana, gitu kan? Terus, Masya Allah, dimudahkan sekali. Jadi para pemirsa bisa masantren dari rumahnya. Ya, bisa masantren dari rumahnya. Kita ada kajian kitab tauhid, ada kajian tafsir. Ya, ada kajian nanti juga insya Allah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah dan kitab-kitab yang lain bersama para asatidah yang lain. Ini kemudahan dari Allah, rezeki nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. manfaatkan fasilitas ini, juga ajak saudara-saudara kita untuk bisa menikmati segala yang Allah berikan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustadz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore ini, dan juga telah menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Al-Ustadz dan juga keluarga, sehingga kita bisa mengambil faedah atau ilmu dari Al-Ustadz di waktu atau hari yang lainnya. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung atas atensi Anda. Semoga kajian ilmiah yang baru saja kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore ini. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
4: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
1: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
2: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nar."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu ikhwan.
2: Man talaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

0: juga.
1: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
0: Wa qul rabbi adkhilni mudkhal shidqin wa akhrijni mukhraj shidqin.

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
0: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.
1: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدونك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alaika kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

0: Allah.
1: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian, betapa indahnya berteman karena Allah, karena ia adalah merupakan pertemanan yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Pertemanan itu yang sangat bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Di dunia kita bisa berteman dengan teman yang saleh, bisa mengambil ilmunya, mengambil adabnya, mengambil nasihatnya. Di akhirat teman yang saleh menyelamatkan temannya dari api neraka biiznillah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Shirath yang terbentang di atas api neraka, maka mereka pergi kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, ya Rabb, ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Rabb, mereka teman-teman kami yang dahulu salat bersama kami, berpuasa bersama kami, kenapa engkau masukkan ke neraka? Maka Allah berfirman, pergilah ke neraka dan keluarkan orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan mereka dari api neraka. Maka kemudian teman-temannya ini pun segera pergi ke neraka dan mengeluarkan teman-teman mereka yang mereka kenal yang mengucapkan la ilaha illallah dari api neraka. Luar biasa saudaraku, pertemanan karena Allah. Berteman kita untuk beribadah kepada Allah. Kita berteman untuk saling memberikan motivasi agar kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, temanku, saudaraku sekalian. Ketika kita berteman, tentunya saudaraku, pasti kita akan menemukan hal-hal yang kita tidak sukai dari teman kita. Sabarlah. Karena dia manusia, bukan malaikat, saudaraku. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah. Sabarlah kamu, hai Muhammad, bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang karena mengharapkan wajah-Nya. Lihatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh bersabar, berteman dengan orang-orang yang saleh. Karena mereka manusia, pasti ada kekurangan. Kalau kita bisa menemukan kekurangan teman kita, dia pun sangat mampu untuk mengetahui dan mengetahui daripada kekurangan kita, saudaraku sekalian. Maka ya akhul Islam, ketika Allah berikan kepada kita teman yang kita merasa cocok kepadanya dan dia orang yang saleh, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, karena itu ghanimah yang Allah berikan kepada kita, kebaikan Allah. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, demi Allah, seseorang yang diberikan oleh Allah teman yang saleh itu adalah merupakan kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Jangan sampai saudaraku, teman membuat kita menyesal dalam api neraka. Dengarkan bagaimana penyesalan penduduk api neraka yang Allah ceritakan dalam surat Al-Furqan. Allah Ta'ala berfirman, Qala ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila, laqad adallani anil zikri ba'da idja'ani. Penduduk neraka itu berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku, sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah ia datang kepadaku. Bayangkan, penduduk api neraka ini menyesal saudaraku, karena ternyata ia masuk neraka gara-gara temannya. Akankah kita seperti itu? Hanya karena ingin disebut gaul, kemudian kita bergaul dengan siapa saja yang berakibat akhirnya kerugian dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Maka inilah saudaraku sekalian, pertemanan yang paling indah. Berteman karena Allah. Berteman untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Berteman untuk berganding tangan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq.
0: Mutiara Salaf.
7: Mutiara Salaf.
0: Berkata Ibnu Dinar rahimahullah, apabila seorang hamba menimba ilmu untuk ia amalkan, maka melimpahlah ilmunya. Dan apabila ia menimba ilmu tanpa ia amalkan, maka bertambahlah kemaksiatan dan kesombongannya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan Cahaya Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Al-Burhan Min Qososil Quran. Baik, langsung saja kita akan bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita hendaknya terus bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah itu merupakan kewajiban kita. Agar nikmat yang Allah berikan kepada kita tetap terjaga, bahkan bertambah. Allah Ta'ala berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Apabila kamu bersyukur, aku pasti akan menambah nikmat untukmu. Wala in kafartum, dan apabila kamu kufur, inna azabi la syadid, sesungguhnya azabku sangat keras. Ketika Allah mudahkan kita untuk bisa hadir di majlis ilmu, ketika Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, kita baca Quran, kita sholat, kita berinfak, bersedekah, dan diantaranya tadi yang saya sebutkan, nuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, ini merupakan bagian daripada amal soleh yang wajib kita syukuri. Tidak semua orang Allah beri taufik untuk hal ini. Oleh karena itu, kita wajib terus bersyukur agar nikmat ini terjaga dan Allah tambah. Karena di sana ikhwan yang Allah muliakan, orang-orang yang meninggal, yang sekarang di bawah tanah, dikubur, itu kalau bisa dikembalikan ke dunia, mintanya balik ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Mudah-mudahan aku bisa beramal soleh. Ya. Ini keinginan mereka. Oleh karena itu ikhwan yang Allah muliakan, kita wajib bersyukur dan terus berusaha dan terus kita belajar, jangan malas. Setiap hari ada kita belajar agama. Ada yang kita baca, ada yang kita pahami, ada yang kita hafal. Setiap hari terus belajar, menambah kebaikan. Karena dengan nuntut ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat apa? Al-Mujadilah ayat ke-11. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan membaca fawaid dari ayat-ayat yang ada di surat Maryam dari ayat ke-41 sampai ke-51. Ya. Ayat ke berapa? 41 sampai 51. Di situ ada faedah-faedah yang sangat besar. Ini akan kita bahas faedah-faedahnya. Habis itu kita akan bahas pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim bersama bapaknya Azar. Antum bisa masuk ke halaman yang ke-73 dari buku ini, Al-Burhan min Qasasil Quran. Ya. Al-Faidatul Ula. Faedah yang pertama. Mukhatabatul abai wa kibaris sinni takunu bil lutfi wal adabi wal hanani wa khifdil janahi wal rifki wal lin. Berbicara dengan orang tua, berbicara kepada atau dengan ayah, orang yang lebih tua, itu dengan lemah lembut, dengan adab, dengan kasih sayang, dengan rendah hati, dengan lin, dengan kelembutan. Arif wal lin, dengan kelembutan. Dan ini yang dilakukan, kata beliau, oleh Nabi Ibrahim. Wa hadza ma fa'alahu Ibrahim ma'abihi al-kafir. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama ayahnya yang kafir. Wa huwa yad'uhu ila ibadatillahi. Dan Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya untuk beribadah kepada Allah. Wa yuhadziruhu min ibadatil asnam. Dan memberikan peringatan dari menyembah berhala. Faqad saddara Ibrahim alaihi salam nasihatahu li abihi biqaulihi ya abati. Nabi Ibrahim memulai nasihatnya kepada ayahnya dengan kalimat ya abati, wahai ayahku. Kalimat ya abati ini, kata ulama, panggilan yang sangat lembut, penuh dengan adab. Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita semua dengan kalimat yang baik ini. Ya. Jadi kalau kita ingin mencontoh orang yang ngomong kasar apa yang ngomong bagus? Yang ngomong baik, yang ngomong bagus, yang penuh dengan adab. Jangan mencontoh orang yang ngomong dengan kasar. Itu bukan ajaran Islam. Ya, ajaran Islam itu kalau kita lihat para nabi itu ngomongnya bagus, penuh dengan adab. Dan ini yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kita jiwanya suka ugal-ugalan. Senang kalau ada kiai atau ustaz yang Masya Allah ngomongnya teriak-teriak, kemudian bahasanya kasar, berani itu top katanya begitu. Saya seneng nih, demen nih yang begini nih. Ya, kemudian ngomongnya keluar kasar-kasar. Dan ajibnya banyak yang suka. Padahal tidak ada itu. Nabi mencontohkan ucapan yang kasar. Ya tidak. وهذه النداء أو وهذا النداء يشعر أباه بالصلة القلبية بينه وبين ابنه إبراهيم. Panggilan ini, seruan ini, memberikan rasa kepada ayahnya ada hubungan hati, بالصلة القلبية, ada hubungan hati antara ayahnya dengan putranya Ibrahim. Fayastamila abahu bidzalika wasta'tifahu. Wa hakadha rabbal islamu abna'ahu. Sehingga dengan panggilan yang menyejukkan ini, panggilan yang indah ini, yang penuh dengan adab ini, diusahakan ayahnya itu condong, yastamil wa yasta'tif, ya. Wa hakadha, dan demikianlah rabbal islamu abna'ahu. Demikianlah Islam itu mendidik kaum muslimin begitu. Maksud abna'ahu di sini abna'al Islam. Didikan Islam itu seperti ini. Artinya kalau kasar, kemudian isinya juga jelek, itu didikan Islam atau bukan? Pastikan itu bukan. Ya. Jadi jangan suka begitu. Dan tidak boleh kita menyukai yang begitu-begitu. Walaupun mungkin jiwa sebagian antum senang, woi top ini. Ya, ini berani nih. Ya. Dia masuk penjara nangis-nangis lagi. Fahadha Yusuf alaihi salam. Kita lihat ini Yusuf alaihi salam. Indama ra'a ar-ru'ya, ketika Nabi Yusuf melihat atau bermimpi, qala li abi, berkata kepada ayahnya. Allah abadikan di surat Yusuf ayat keempat. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya abati, wahai ayahku. Sama enggak ucapannya? Indah sekali, lembut sekali, penuh adab. Ya abati, wahai ayahku. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Aku bermimpi melihat ada 11 bintang. Kemudian melihat juga ada matahari dan bulan. Aku lihat, aku bermimpi semuanya bersujud kepadaku. Nabi Yusuf mengajarkan perkataan yang indah. Lemah lembut, penuh dengan adab ketika bicara kepada orang yang lebih tua, bahkan orang tua, kepada orang tuanya maksud saya. Enak enggak didengar? Enak didengar, ya. Wa indama ta'awwalat ru'yahu qala li abihi, dan ketika mimpinya nyata jadi kenyataan, tertakwilkan sebagaimana di surat Yusuf ayat 100, Nabi Yusuf berkata, ya abati, subhanallah, wahai ayahku, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahku, ini adalah ta'wil mimpiku sebelum ini. Rabbku menjadikannya betul-betul terwujud. Jadi mimpinya terwujud. Ta'wilnya benar. Saudara-saudaranya, ayah dan bundanya itu sujud kepada Nabi Yusuf alaihi assalam. Kita lihat contoh yang lain. Contoh Nabi Ismail kepada ayahnya. Bagaimana Nabi Ismail berbicara dengan penuh adab. Ketika Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, inni ara fil manami anni azbahuk. Ketika ayahnya berkata kepada Nabi Ismail, inni ara fil manami anni azbahuk. Aku bermimpi, aku nyembelih engkau, wahai Ismail. Fanzur madza tara. Maka lihat, perhatikan apa pendapatmu. Dijawablah oleh Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang engkau, apa yang diperintah. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu maksudnya. Nabi Ismail menyebut Nabi Ibrahim ayahandanya dengan kalimat apa? Ya abati, Indah tidak akhi? Sejuk enggak dengarnya? Enak. Ya. Ini ajaran Islam. Ini ajaran Al-Quran. Ajaran Allah kepada kita. Jangan berpaling dari ajaran ini. Dikasih pengajaran bagaimana kita ngomong bicara kepada orang yang lebih tua, kepada orang lebih tua. Yang lain kata beliau, fa'ala al-abna'i an yatalattafu ma'al aba'i fil kalami wan nasihati. Maka wajib atas al-abna' bagi anak-anak untuk berlemah lembut bersama ayah mereka atau orang tua mereka ketika berbicara, ketika kasih nasihat, kalau mau ngasih nasihat, ta'asiyan bil anbiya, dalam rangka beruswah mencontoh para nabi, wastijabatan liqaulihi ta'ala, dan dalam rangka merespon firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, dan Rabbmu mewasiatkan, mewajibkan, alla ta'budu illa iya, tidak boleh kamu beribadah kecuali hanya kepadanya, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maksudnya berbaktilah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila salah satu dari keduanya atau kedua-duanya sampai usia yang lanjut, yang tua, berada dalam di sisimu, dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uff. Ketika salah satu orang tua yang sudah tua ada di sampingmu atau dua-duanya, jangan sekali-kali mengucapkan uff. Uff itu tadajjur. Uff itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam Quran terjemahan dengan kalimat apa? Ah. Cuma ah saja enggak boleh. Gimana teriak-teriak? Gimana mukul? Dan seterusnya, ini lebih parah lagi. Antum ketika disuruh sama orang tua, nak, sapu rumah nih, depan saja terasnya, terus bilang, ah, gitu. Ini durhaka. Sudah masuk tingkatan apa? Durhaka. Ya. Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Lihat, enggak boleh menghardik dan mengucapkan ucapan yang baik kepada kedua orang tua. Kemudian disuruh di surat Al-Isra ayat yang ke-24 ini untuk merendahkan diri kepada kedua orang tua. Wakhfid lahuma janahadzul minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Orang tua ketika ada di bawah, enggak pantas antum duduk di atas. Orang tua di bawah nih, antum di atas, enggak pantas. Bahkan di kitab Al-Adabil Mufrad Akhi, itu ada adab-adab bagaimana Rasulullah SAW dan kaum salaf mengajarkan adab yang benar kepada orang tua. Enggak boleh anak itu berjalan di depan orang tua. Jadi mendahului orang tua itu enggak boleh. Adabnya enggak bagus. Orang tua depan. Kecuali kalau di malam hari gelap, antum ingin menjaga orang tua, takut ada bahaya, baru kita di depan. Kemudian kalau bertamu, antum akan melihat mana anak yang beradab, mana anak yang tidak beradab itu. Karena apa? Kita tidak boleh duduk sebelum orang tua duduk. Itu adabnya. Jangan sampai bertamu, masuk ke rumah orang atau masuk ke rumah saudara, kita anak-anaknya duduk dulu. orang tuanya nanti duduknya. La haula wala quwata illa billah. Tidak boleh seperti itu dalam Islam. Orang tua dulu. Silakan, Mak, Pak, duduk. Baru kita duduk. Baru kita duduk. Ini adab sampai segitunya Islam, akhi, untuk orang tua. Dan sekarang mana ada anak duduk-duduk aja. Orang tuanya susah, enggak peduli. Jangan seperti itu. Ini Islam. Ya. Yeah. Apalagi para dai. Lihat, wa'ala du'ati ilallah. Wajib bagi para dai yang berdakwah ilallah. An yatalattafu ma'akibaris sin. Untuk berlemah lembut. Ketika bersama orang tua, jangan merasa tinggi, jangan merasa hebat karena punya ilmu lebih hebat daripada orang tua yang enggak punya ilmu. Ya. Merasa hebat, merasa tinggi, ini tidak boleh. Lemah lembut sama yang belajar, sama yang nuntut ilmu, sama orang tua. Ya. Lihat, wa 'ala du'ati, wajib bagi para dai ilallah ayyatalattafu ma'akibaris sin fi da'watihim ilallah. Wajib berlemah lembut dalam dakwah mereka ilallah ketika berdakwah kepada Allah. Muta'assina fi dhalika bi Ibrahim, mencontoh hal tersebut dengan Nabi Ibrahim ma'a abihi, bersama ayahnya, bersama abahnya. Azar, Nabi Azar, yakni bapaknya Nabi Ibrahim, siapa namanya? Azar, ya. Ada yang mengatakan bukan Azar, siapa yang masih ingat? Tarikh. Mustajibina liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, merespon sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yujill kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kami. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak sayang kepada anak yang lebih muda, yang lebih kecil. Wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan bukan termasuk golongan kami orang yang tidak tahu hak orang yang berilmu. Maksudnya, kita hendaknya tahu hak orang yang berilmu atas kita. Ini faedah yang pertama, ya. Sekarang masuk ke faedah yang kedua. Al-faedatu thaniyatu at-tadarruju ma'al mad'uwi fid da'wati ilallah. At-tadarruj, tadarruj itu bertahap. Bertahap bersama mad'u dalam berdakwah ilallah. Jadi bertahap. Dakwah itu ada tahapannya. Ya. Yeah. وَهَذَا مَا فَعَلَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي دَعْوَتِهِ لِأَبِهِ. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dalam dakwah beliau kepada bapaknya. Bagaimana tahapannya? Kita lihat contohnya. Yang pertama, awalan. أَخْبَرَهُ بِطَرِقَةٍ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ أَنَّ الْأَصْنَامَ الَّتِي يَعْبُدُهَا لَا تَسْمَعُ وَلَا تُبْصِرُ وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُ. Beliau Nabi Ibrahim memberikan informasi dengan secara tidak langsung. بِطَرِقَةٍ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ, secara tidak langsung, tidak ada menggurui, dengan cara yang sangat-sangat bagus sekali. Dikasih tahu bahwa al-asnam, bahwa berhala-berhala tersebut yang disembah oleh dia, oleh ayahnya, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan manfaat serta mudarat. Fahiya la tasluhu an takuna aliha. Dan berhala-berhala itu tidak layak untuk dijadikan Tuhan, sesembahan-sesembahan. Karena tadi tidak bisa apa? Mendengar, tidak bisa ngelihat, tidak bisa ngasih manfaat, tidak bisa ngasih mudharat. Faqala, Nabi Ibrahim berkata, ya abati, wahai ayahku, lembut sekali, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a, kenapa engkau menyembah apa yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada engkau, tidak bisa ngasih manfaat dan mudarat. Ya, cara yang pertama, ada tahapannya, tadarruj. Ya, ini thariqah ghairu mubasyarah, tidak langsung. Ya. Tsanian, tahapan yang kedua, talaba minhu an yattabi'ahu li anna fi ittiba'il wahyi an-najata. Beliau minta kepada atau dari ayahnya untuk mengikuti beliau. Karena dalam mengikuti wahyu itu ada an-najah, keselamatan. Mengikuti wahyu itu selamat. Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Ibrahim, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Surat Maryam ayat berapa ini? 43. Ya, dan dipanggil lagi ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni qad ja'ani, telah datang kepadaku, minal ilm, telah datang kepadaku ilmu, maksudnya dari ilmu, malam ya'tika, yang tidak engkau miliki, yang tidak datang padamu. Aku punya ilmu yang engkau tidak miliki, maksudnya begitu. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, ikuti aku wahai ayahku, aku akan membimbingmu ke jalan yang lurus. Ini cara yang kedua, tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, nahahu an ibadati syaitan. Nabi Ibrahim melarang ayahnya untuk mengikuti syaitan. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku, jangan menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Syaitan itu durhaka sama Allah Ar-Rahman. Kemudian masuk ke tahapan yang keempat. Khawafahu min azabillahi in lam yastajib lahu. Ditakut-takuti dengan azab Allah ketika tidak merespon. Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ya abati, inni akhafu ayyamassaka azabun minar rahman. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir, aku takut engkau ditimpa azab dari Allah Ar-Rahman. Fatakuna li syaitani waliya, sehingga engkau menjadi temannya syaitan. Lihat tahapannya kan? Tahapan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahandanya. Jadi tidak sekaligus. Ada enggak di sini marah-marah Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya? Tidak ada. Ini merupakan contoh yang baik buat kita. Al-Quran Allah turunkan supaya kita mencontoh Al-Quran. Ya, yang baik-baik. Al-Fa'idatus Salisah. Faedah yang ketiga. Ittiba'ul wahyi huwa sabilun najah. Mengikuti wahyu adalah jalan keselamatan. Kita semua ingin selamat dunia akhirat. Jalan keselamatan itu adalah mengikuti wahyu. Ya, ibadallah, kata beliau, manhajul anbiya'i fid da'wati ilallah, manhajnya, metodenya para nabi dalam berdakwah kepada Allah, huwattiba'u ma yuha ilaihim, mengikuti wahyu yang diwahyukan kepada mereka, min rabbihim, dari rabb mereka. Jadi mengikuti wahyu ini jalan keselamatan. Kalau kebalikannya apa berarti? Kebalikan dari mengikuti wahyu. Jalan. Jalan. An-Najah itu artinya apa tadi An-Najah? Keselamatan. Lawan selamat itu apa? Kebinasaan. Kehancuran. Nah ini jalan menuju keselamatan itu adalah mengikuti wahyu. Lawan dari wahyu itu apa? Selain wahyu, hawa nafsu. Ya, hawa nafsu, tahu enggak hawa nafsu? Ya, hawa nafsu, akal pikiran manusia yang menolak wahyu. Itu ketika menentang wahyu itu jalan daripada kebinasaan. Orang ikuti hawa nafsunya itu tanda dia mau binasa. Orang ikut-ikut akalnya, ikut keinginannya, itu tanda jalan kebinasaan. Walidzalika qala Ibrahim li abih, oleh karena hal tersebut Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya. Apa perkataannya? Ya abati, wahai ayahku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik, sesungguhnya telah datang ilmu kepadaku yang tidak datang kepadamu. Maksudnya aku punya ilmu yang kau tidak miliki. Fattabi'ni, ikutilah aku. Ikutilah aku itu maksudnya ikuti wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim. Ahdika siratan sawiyya, niscaya aku akan menunjukimu kepada jalan yang lurus. Waqad ja'atil adillatu fil kitabi was sunnah ta'muru bil ittiba'i wa tanha 'anil ibtida'. Telah ada dalil-dalil, telah datang dalil-dalil dalam kitab dan sunnah yang memerintahkan untuk ittiba' wa tanha 'anil ibtida', dan melarang berbuat bid'ah. Jadi antara dua nih, ittiba' dan ibtida'. Ittiba' itu artinya mengikuti. Ibtida' ini artinya mengada-ada, membuat hal yang baru. Antum mau milih mana? Ngikuti wahyu atau membuat hal yang baru? Wajib ngikutin wahyu kalau mau selamat. Ya. Ngikutin Nabi. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kamu, dari Rabb kalian. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, jangan mengikuti wali-wali selainnya. Qalilan ma tadhakkarun. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Kemudian surat Yusuf ayat 108 dalilnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakanlah ini jalanku, aku berdakwah mengajak manusia ila Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, di atas basirah, di atas ilmu yang demikian itu aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, aku bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah, aku bukan termasuk orang musyrik. Kemudian kita loncat akhi, lihat surat Al-An'am ayat 50 tuh. Al-An'am ayat 50 ya. Antum bisa baca di rumah nanti surat Saba ayat ke-50. Kemudian yang Anda loncat surat Yunus ayat ke-15. Nah, antum lihat sekarang surat Al-An'am ayat 50. Kul, katakan wahai Muhammad. Di Nabi Muhammad disuruh berkata, disuruh mengatakan ke kita, la aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak berkata kepada kalian aku miliki perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengetahui hal yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak berkata aku ini malaikat. Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah untuk mengatakan aku tidak mengetahui hal yang hal yang gaib. Jadi kalau ada orang ngaku tahu hal yang gaib, ini menyimpang dan sesat, dan pasti penyimpangannya serta kesesatannya. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling utama, Afdalul Anbiya war Rusul, bahkan Ulul Azmi nomor satu beliau. Beliau enggak tahu hal yang gaib. Kalau ada orang ngaku tahu hal yang gaib, maka wajib ditolak. Yang lebih parah kalau dia ngaku ustadz atau kiai tahu yang gaib. Nah, ini sudah ciri-ciri sesat begitu. Ya. Rasul bilang, Allah bilang ke Rasul, wala a'lamul ghaib, aku enggak tahu yang gaib. Pengetahuan tentang yang gaib itu milik siapa? Milik Allah. Dah. Milik Allah. Pegang ini, selamat insyaallah. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak mengikuti melainkan wahyu yang diwahyukan kepadaku. Nah, ini dia. Jadi enggak boleh mengikuti kecuali apa yang Allah wahyukan. Qul hal yastawil a'ma wal basir? Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Afala tatafakkarun? Tidakkah kamu berfikir? Dalil yang lain kita lihat ikhwan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, selamanya kalian tidak akan tersesat setelah keduanya. Maksudnya selama kalian memegang keduanya, kitaballahi wa sunnati, yakni kitab Allah dan sunnahku. Walai yatafarraqa, keduanya tidak mungkin berpisah. Hatta yarida alayyal haud, sampai keduanya mendatangi haud, mendatangi aku di haud, di telaga. Jadi ini dalil bahwasanya kita itu harus mengikuti wahyu. Nabi SAW berkata, aku tinggalkan pada kalian dua apa? Dua perkara. Dua perkara itu maksudnya apa? Quran dan sunnah. Dan Quran dan sunnah itu wahyu. Selama kita pegang itu Quran dan sunnah, selamat. Nah, pegang aja udah. Ya. Selamanya, abadan, selamat. Jadi kalau tidak memegang Quran dan sunnah, nyimpang. Waqala sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatihi al-balighah allati wajilat minha al-qulub. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di nasihatnya yang balighah, yang dengannya hati menjadi takut, wa zarifat minhal uyun, mata menjadi menangis, mencucurkan air mata. Isi dari nasihat beliau kepada para sahabat, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal, wasam'i wa ta'ah, serta mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun nanti yang memerintahkan kalian adalah budak sahaya. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan, perbedaan yang banyak, ikhtilaf yang banyak. Jadi Rasul menghabarkan nanti ikhtilaf itu banyak sekali. Antum sekarang, ya, kalau buka media, berbagai macam ikhtilaf itu bingung. Ada orang yang bilang, aduh bingung Ustaz, semua ngaku benar. Ini ahlu sunnah. Ini ngakunya benar. Ya, dan ini berbeda. Saya bilang, jangan bingung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang gitu, fa sayara ikhtilafan katsira, akan melihat ikhtilaf yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh antum bingung tidak? Tidak. Jalan keluarnya adalah apa? Fa alaikum bi sunnati, kata Nabi. Wajib atas kalian pegang sunnahku. Nah ini. Kalau antum pegang sunnah, bingung tidak? Tidak bingung. Fa'alaikum bisunnati, kata Rasul. Wajib atas kalian pegang sunnahku. Kalau antum baca, oh ini sunnah, pegang sudah. Ya, 1000 alasan, 1000 dakwah, 1000 ajakan ketika bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, wajib ditolak. Ana pegang sunnah sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh Nabi SAW. Fa'alaikum bisunnati. Jalan dari kebingungan akhi. Jalan dari selamat dari ikhtilaf yang ada. Fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian megang sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan sunnahnya khulafa'ar rasyidin. Al-mahdiyina min ba'di. Yang mendapat petunjuk setelahku. Cukup sampai sini? Ternyata tidak. Rasulullah SAW berkata, "Addu 'alaiha bin nawajiz." Gigit dia dengan kuat, dengan gigi geraham. Gigi geraham nawajiz ini gigi dewasa, paling belakang gitu. Paling kuat gigi digigit. Maksudnya pegang kuat-kuat, akhi. Nah, ini. Jadi kalau ada ikhtilaf itu jangan bingung. Ya. Hampir semua masalah ada perbedaan pendapatnya, akhi. Ya tidak. Masalah nikah tanpa wali aja ada yang membolehkan. Ya kan? Lihat, nikah tanpa wali ada yang membolehkan tidak? Ada. Dinisbatkan ke mazhab Hanafiyah. Walaupun harus dicek lagi. Ya, ulama yang lain mengatakan enggak boleh nikah tanpa wali. Gitu. Jadi, kalau antum baca kitab Bidatul Mujtahid tuh dari awal, ya tidak? Kitab Thaharah ada perbedaan pendapat, kitab salat, kitab zakat, puasa, haji. Ini masalah fihi qaulan. Fi thalathat aqwal. Fiha qawlan. Ada dua pendapat. Ada tiga pendapat. Ada empat pendapat. Wajar. Ikhtilaf. Ya. Ada yang ikhtilafnya tanawu. Ada ikhtilafnya tadad. Nah, kita ketika baca hadis ini enggak bingung. Cari yang ada sunnahnya. Ya. Lanjut. Fa'ala du'ati ila Allah Ta'ala ayat tabi'ul wahya minal kitabi wa sunnah fi da'watihim ila Allah Ta'ala. Maka wajib bagi para da'i ila Allah untuk mengikuti wahyu dari kitab dan sunnah dalam dakwahnya kepada Allah. Lianna hadha huwa manhajul anbiya'i fi da'wati ila Allah. Karena ini merupakan metodenya para nabi dalam berdakwah ila Allah. Wa huwa sabilun najah. Dan ini merupakan jalan keselamatan. Wa tariqul mustaqim. Dan jalan yang lurus. Alladhi yusilu ila ridallahi wal jannah. Yang bisa menghantarkan kepada ridhonya Allah. Dan bisa menghantarkan ke sorga. Ada. Ya. Jadi apa tadi nomor tiga tadi? Ikhwah. Ittiba'u al-wahyi sabilun najah. Mengikuti wahyu itu jalan keselamatan. Dah, diingat-ingat. Masukkan ke akal pikiran, masukkan ke hati, tulis di buku. Ya. Kemudian kita pegang. Dalil-dalilnya kita kuasai dan kita ingat-ingat. Ikutin wahyu itu jalan keselamatan. Al-fa'idatul rabi'ah. Sekarang faedah yang keempat. Al-istijabatu li syaitan maksiatun dirrahman. Merespon panggilan syaitan, ajakan syaitan. Jadi merespon ajakan syaitan merupakan maksiat terhadap Allah Ar-Rahman. Syaitan ini akhi, itu tidak pernah putus asa goda manusia. Karena sudah berjanji iblis itu akan menyesatkan manusia. Nah, kita harus tahu. Jadi ada musuh yang selalu mengintai, yang selalu menggoda, yang selalu ingin menyeret manusia kepada kesesatan sampai ke neraka. Kan sudah kita baca tuh, ya, dalil-dalilnya. Ada yang ingin selalu suami istri jadi pisah dan cerai. Ya. Itu siapa tuh? Syaitan. Ya, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Ini dari kalangan iblis, dari kalangan jin. Walidzalika qala Ibrahim li abihi muhadziran minasy syaitan. Karena hal tersebut Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dalam rangka mewanti-wanti, memberikan peringatan, mentahzir dari syaitan. Allah Ta'ala berfirman di surat Maryam ayat 44, Ya abati, la ta'budi syaitan. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Sesungguhnya syaitan itu bermaksiat kepada Ar-Rahman, membangkang. Nah, kita lihat dalil-dalilnya. Yang pertama, ya, sudah isya, alhamdulillah. Tayib, adzan dulu, habis adzan nanti beberapa hal kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
3: Ikhwatul Islam, kita simak dikumandangkannya azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Burhan Min Qososil Quran. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Galurah 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara. Ikutan Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung. Alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudari mana wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Allah.

0: dada sampai sakit.
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: Perlu di
1: kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
0: Dan antum harus belajar tentang tauhid lebih dalam lagi.
1: Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: Tentang hari akhir.
1: Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
0: Kemudian juga cara berpikirnya

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan untuk atau mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat ini, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq abadi. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Hanya meminjam iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: Sebagai membaca hadis.
2: 143 FM dari Haji Raja kemarin, Bandung menebar bagaimana cahaya sunnah.
1: Ibunda Hajar mencontohkan kepada kita.
3: Allah membagikan dunia kepada semua yang orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Ibunda Allah Hajar juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang tidak pernah ada di sholat pertama. Sholat aja gak pernah Allah, kerjanya maksiat tapi kaya raya ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
1: Habis itu ditinggal subhanahu wa ta'ala, dikejar dari belakang oleh Ibunda Hajar. Ya Ibrahim, aina tadhhab? Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Watatrukuna bihadzal wadi, dan kau tinggalkan kami sama Nabi Ismail. Kau tinggalkan kami.
3: Di dunia ini tidak ini lebih dari satu sayapnya.
1: Tidak ada manusia, tidak ada apa-apa.
3: Bahkan
1: juga
3: tidak sama dengan satu sayapnya. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih.
1: Ujian kepada Nabi Ibrahim.
3: Tapi apa kata Nabi Ibunda? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di soh pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah.
1: Dengan satu kata,
2: 104.3 FM Raja Bandung menebar cahaya sunnah
1: tanpa menoleh. Apa jawaban Ibunda Hajar? Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita.
4: Kullu nafsin,
1: pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan
4: setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
1: Idzan la yudayyi'una, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan.
4: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu.
1: Membawa nyawa wanita akhi.
4: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
1: tawakal solusi menghadapi masalah dan problematika hidup manusia. Ada yang lebih hebat
5: apabila
1: dari ini.
5: Nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan.
1: Nabi Ibrahim meninggalkan kepadanya, Ibunda Hajar,
5: siapakah yang dapat
1: dengan perbekalan yang sangat sedikit,
5: dan dia yakin
1: ada apa-apa
5: bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan
1: dan keyakinan yang sangat mantap.
5: Dan bertaut betis kiri apa? Dengan betis kanan.
4: Saat Anda berbaring terbujur kaku, saat Anda berbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
5: Pada Tuhan mula, pada hari itu kamu dihalau.
1: Maafi dan asbab, kita terus berusaha.

ada apa-apanya.

0: Rabbu?
1: Siapa Rabbu?
2: Kemudian mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali.
1: Wa madino. Apa agamamu?
2: Selesai sudah urusan.
1: Wa madino.
2: Serahkan sama Allah.
1: Wa ma taqul? Wa ma taqul fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum?
2: Kalau kita tidak menyerahkan urusan pada Allah, dan kalau tawakal kita bohong, pasti pusing dan sempit dan khawatir. And stress. Pasti itu.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Jadi kalau sudah menyerahkan urusan sama Allah, khalas. Makanya Nabi bilang, orang yang keluar dari rumahnya dan membaca doa ini, dikatakan kepadanya, engkau dikasih petunjuk, engkau dijaga, dan engkau dicukupi. Dan syaitan menyingkir. Syaitan berkata kepada syaitan yang lain, bagaimana kau bisa mengganggu dan menggoda orang yang sudah dikasih hidayah, petunjuk, orang yang sudah dijaga dan dicukupi. Jadi orang yang tawakal itu enak hidupnya, enak tidak? Wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada khauf, tidak ada kesedihan. Khauf itu apa? La khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran untuk masa depan. Itu makna dari la khaufun. Walahum yahzanun, tidak bersedih hati, tidak ada kesedihan dari apa-apa yang telah berlalu. Dan itu ciri-ciri wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa pada Allah. Oleh karena itu, untuk menghadapi kekhawatiran, kegundahan hidup, iman dan takwa obatnya. Iman dan apa? Takwa. Anjang sepertinya sebenarnya. Tentang ada hadis waliullah bagaimana mendapatkan derajat itu dengan amal soleh, dengan yang wajib-wajib dan sunnah-sunnah. Intinya kembali kepada iman dan takwa. Belajar iman, belajar takwa, supaya hidup nyaman, hidup bahagia. Ya tidak? Nah, itu panjang. Jadi karena waktunya sedikit, anda kira cukupkan sampai semuanya. Mengangkat derajat kita semua. Saya minta maaf.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku sekalian, di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat melihat. Dimana nikmat melihat ini merupakan nikmat yang subhanallah luar biasa dahsyat. Dan dengan melihat kita bisa melihat keindahan alam, kita bisa melihat warna-warni, ya. Maka dari itu kita penting sekali untuk mengetahui bagaimana tips di dalam melihat. Karena jika kita tidak

0: Wa di antara racun hati adalah fudul kalam, fudul nabar, itu mata yang tidak bisa dijaga. Oleh karena itulah, mata adalah merupakan jendela hati. Dari mata, dari pandangan mata itu akan menjadi sebuah pemikiran. Dimana ketika kita berpikir dan berpikir dari hasil apa yang telah kita lihat, itu akan berubah menjadi niat. Niat ketika sudah menjadi kuat akan menjadi perbuatan. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, apa yang harus kita perhatikan dalam hal masalah melihat? Pertama, saudaraku, jangan sampai kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat wanita yang bukan mahram, melihat juga video-video yang tidak pantas, aurat-aurat wanita. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh kepada keimanan. Ini sangat bisa merusak keimanan di hati kita. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ternyata dari mata itu ada hubungannya dengan kemaluan, saudaraku sekalian. Allah juga berfirman kepada wanita, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Dan katakan kepada para wanita, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Karena yang namanya manusia memang sudah Allah fitrahkan dan Allah sudah jadikan saling ketertarikan antara lawan jenis itu. Maka jangan sampai dari mata ini kemudian akhirnya menjerumuskan kita kepada zina. Karena itulah, saat kita ketika kita tidak sengaja melihat wanita yang atau lelaki yang ganteng, yang cantik, segera kita tundukkan pandangan kita, kita istighfar, dan jangan kita pikirkan, saudaraku sekalian. Sebab ketika kita pikirkan akibatnya, ya, saat tersisa di hati kita sesuatu, kita ingin melihat kembali. Maka, ya, pandangan mata ini harus betul-betul kita jaga, sebab kalau tidak, kita akan menjerumuskan hal itu kepada perbuatan zina. Maka ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu, segera kita tundukkan, kita pejamkan, dan insya Allah orang yang menundukkan pandangannya, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik, berupa kebahagiaan di hati, berupa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang menundukkan pandangan itu akan diberikan oleh Allah di hatinya kegembiraan, akan diberikan dalam hatinya cahaya. Allah akan jadikan kuatkan pemahaman dia, bahkan firasatnya pun kuat saat matanya itu betul-betul dia bisa jaga. Makhluk iman azani Allah wa yakum. Kemudian yang kedua, jangan kita menjadikan terbiasa mata kita melihat sesuatu yang kurang bermanfaat. Sebagian orang ada yang sehari-harinya kerjaannya maksudnya dia duduk di pinggir jalan melihatin mobil sana sini. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah kita sebutkan tadi, ketika kita melihat mobil yang mewah, wah. Ketika kita melihat motor yang bagus, wah. Akhirnya kita menginginkannya, kita mengharap-harapkannya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ketika kita merasa saya tidak mampu untuk mendapatkannya, tapi masalahnya karena kita sering melihat, keinginan pun sudah sangat besar sekali. Akhirnya pikiran jahat keluar untuk mencuri, untuk mendapatkan yang kita inginkan dari cara yang haram. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Hati saat itu, ya akhul Islam azanillahu, jangan kita lemparkan pandangan mata kita kepada segala sesuatu. Karena saat kita misalnya melihat sesuatu yang mengakibatkan hati kita berpikir kesana kemari, akhirnya lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, muncul keinginan-keinginan kuat sekali untuk mendapatkan sesuatu tersebut, itu menyibukkan hati kita dari yang berzikir kepada Allah, menyibukkan hati kita dari memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyibukkan kita dari sesuatu yang lebih bermanfaat dari itu. Ya. Kita saja terkadang akhir ketika baca-baca di Facebook muncul iklan-iklan yang sangat menarik sekali. Kalau memang itu kita butuhkan sekali, silahkan. Tapi terkadang ada sesuatu yang sebetulnya kita kurang memikirkannya, bahwa itu kurang dibutuhkan dalam hidup kita. Sehingga akhirnya setiap yang kita lihat, kita pengen, kita mau. Ya, bahkan saya mendengar ada sebagian saudara kita, ya, gara-gara sering melihat iklan-iklan menarik tersebut, sampai hutangnya ratusan juta di bank, hanya karena ingin memperturutkan kepuasan dia ingin memilikinya. Dari mana munculnya? Dari mata. Ya, dari mata. Makanya dari itu, ya, seorang mukmin ketika dia melihat sesuatu itu, sertailah dengan berpikir yang bijak, berpikir yang baik. Bagaimana kita berpikir yang baik? Ketika kita melihat sesuatu itu, kita timbang dengan keilmuan kita, apakah kira-kira ini manfaat buat diri saya atau tidak. Ketika kita, seorang mukmin itu ketika melihat segala sesuatu, selama itu bukan yang diharamkan oleh Allah, dia berpikir dan memikirkan tentang hal-hal yang apa yang bisa dipetik hikmah dari itu semua. Saat kita melihat semut yang terus berjalan siang malam tak pernah ada henti-hentinya, kita berpikir bagaimana Allah menciptakan semut, tidak ada capek-capeknya, dia terus bekerja dan terus bekerja. Ya. Subhanallah. Saat kita melihat pepohonan, kita pikirkan bagaimana kebesaran Allah dalam menciptakan pohon. Dari pohon itu kita mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaat. Dari, ya, ada pohon yang Allah ciptakan untuk pakaian kita, ada pohon yang diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan rumah kita, ada juga yang lainnya yang luar biasa manfaat. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, mata kita ini nikmat. Gunakan mata kita ini untuk senantiasa memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah mensifati penduduk api neraka, apa kata Allah tentang mereka? Walaqad dzarabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah menciptakan untuk mereka jahanam untuk penduduk-penduduk. Bagaimana sifatnya? Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk apa namanya, melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat kauniyah maupun naqliyah. Mereka punya telinga kata Allah tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Matanya hanya digunakan untuk melihat maksiat, matanya hanya digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna. Kalaupun dia melihat keindahan, dia hanya sebatas menikmati keindahan tanpa berpikir siapa yang menciptakan itu. Jangan seperti itu, saudaraku sekalian. Jangan sampai mata kita membuat hati kita rusak, membuat hati kita hancur. Bahkan terkadang ketika mata kita tidak dijaga, hati kita sibuk memikirkannya, bahkan timbul rasa cinta kepada sesuatu tersebut sangat-sangat luar biasa. Ini akibatnya apa? Kita disibukkan memikirkan sesuatu itu. Semua itu dari mata kita. Demikian pula dalam masalah mata juga kita, ya, harus bisa menjaga adab-adab ketika kita misalnya bertamu di rumah orang. Jangan kita melihat semua terkakas-kakas yang ada di dalam rumah orang tersebut. Karena Allah juga melarang hal seperti itu dalam Al-Quran. Ketika seorang ibu-ibu mengaji, bukannya fokus mendengarkan penjelasan, ternyata dia fokus melihat baju temannya, fokus melihat tas temannya, sehingga akhirnya pikirannya akhirnya bukan kepada pelajaran, tapi pikirannya melihat sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dilihat dan tidak butuh untuk dia pikirkan. Ini akibatnya menunjukkan enggak dia dari perkara yang lebih penting, saudaraku. Apalagi ya akhi, tontonan-tontonan di zaman sekarang ini yang sangat menunjukkan hati kita dari berzikir kepada Allah. Tontonan yang ada di YouTube, tontonan yang ada di TV-TV, tontonan yang ada di media-media sosial, luar biasa menghancurkan dan melantakkan keimanan kita. Kita lebih asyik menonton TV daripada membaca Al-Quran. Kita lebih asyik menonton sinetron atau menonton film-film daripada kita membaca tentang kisah para nabi dan rasul. Maka ada satu di akhir, betapa sangat sayang sekali mata yang sangat mahal ini. Mata kita ini mahal sekali loh. Mahalnya mata kita ini jangan kemudian digunakan untuk sesuatu yang hina, yang remeh. Mahalnya mata kita ini gunakan untuk sesuatu yang lebih mahal, itu membaca ilmu, membaca ayat-ayat Allah, melihat sesuatu yang bisa menambah keimanan kita. Jangan sampai gara-gara mata kita masuk ke dalam api neraka, saudara sekalian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq. Sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan, mutiara nasihat.

Subhanallah. Berita mursa'ku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
1: Dari Aisyah semoga Allah meridai kepadanya, dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah Zat yang maha lembut. Ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan.
2: Muttafaqun alaih. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamah. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain, ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami.
3: Bukanlah metode akidah kita.
2: Tidak dapat mengambil
3: kita yang mau di kotak-kotak
2: melainkan orang
3: sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita ingin. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin.
2: Dari Abu Musa,
3: terpecah maksudnya
2: berkata,
3: tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita.
2: Rasulullah,
3: ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas tidak.
2: Beliau
3: kita inginkan
2: ketika
3: seluruh peraturan hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak.
2: Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Wa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: فبين قلوبهم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
1: Bagi diri sendiri.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kebersamaan malam ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Di kebersamaan malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Harapan kami semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi semoga Allah menjadikan kita bersama mereka. Amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan kasih sayang. Malam ini malam 8 Muharram 1443 Hijriah. Sudah 8 hari kita meninggalkan tahun 1442. Semoga hari-hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Ini mengingatkan kembali tentang fadilah bulan Muharram, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil haram, sebaik-baiknya puasa setelah berpuasa di bulan Ramadan itu berpuasa di bulan Muharram. Jadi kita lihat bagaimana agama kita datang untuk membentuk seorang muslim dengan kepribadian yang bagus. Selesai Ramadan kemarin, kita masuk ke bulan Syawal. Di situ ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Selain puasa Senin Kamis, ya selesai. Selain puasa tengah bulan, awal bulan, ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahr. Yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia lengkapi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa sebulan atau setahun. Dan kemudian di bulan Dzulqa'dah, seperti bulan yang lainnya, tapi itu bulan haram. Mungkin sebagian kita berpuasa 3 hari atau puasa Senin Kemis. Lalu kita masuk ke bulan Dzulhijjah. Kita tahu bahwasanya ada 10 awal Dzulhijjah yang merupakan hari-hari terbaik sepanjang tahun. Bahkan tidak ada amalan yang dapat menandinginya kecuali jihad fi sabilillah yang mujahidnya enggak pulang, tewas di jalan Allah dan kehilangan semua yang dimiliki. Itu enggak tertandingi, tapi amalan lain masya Allah. Itu 10 awal Dzulhijjah. Di situ ada ibadah kurban. Terus kita masuk ke bulan Muharram. Semakin jauh kita tuh dari bulan Ramadan, disyariatkan kita memperbanyak puasa di bulan Muharram. Karena sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan, ayat, bulan Muharram ini. Al-Qur'an. Sehingga yang enggak pernah puasa, tolonglah di bulan Muharram ini puasa. Terserah engkau mau ambil Senin Kamisnya, engkau mau ambil awal bulannya 3 hari, mau ambil tengah bulannya, tapi usahakan yang enggak pernah puasa sunnah adalah puasa di bulan Muharram. Kemudian ada hari yang spesial, ada hari yang memiliki keistimewaan di bulan Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram.

0: Asyura itu artinya hari ke-10. Disebut Asyura. Ada apa dengan hari Asyura? Ternyata
1: mereka
0: berpuasa
1: ya,
0: pada tanggal 10
1: janganlah engkau jadikan hari
0: Muharram itu telah
1: sesatan
0: dilakukan oleh umatnya Nabi Musa
1: kami. Dan
0: oleh Bani Israel
1: rahmat dari sisi
0: mereka
1: engkau
0: berpuasa
1: karena sesungguhnya engkau
0: apa alasan mereka berpuasa
1: ya,
0: mereka
1: Tuhan
0: berpuasa
1: kami
0: dalam rangka bersyukur kepada Allah karena pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya dari Fir'aun dan bala tentara sehingga mereka berpuasa. Apa kata Nabi Musa, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita yang lebih pantas dengan Nabi Musa daripada mereka karena mereka telah menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya Nabi berpuasa dan menyuruh para sahabatnya berpuasa. Tatkala

0: paling aku puasa 2 hari, 9-10. Tapi buat orang yang memang banyak puasanya, silahkan mau puasa dari hari ini, dari kemarin umpamanya, sampai berapa hari pun di bulan Muharram ini, insya Allah kita tetap melaksanakan sunnah di mana Nabi menyuruh kita untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dapat apa? Nabi menyebutkan bahwa puasa tanggal 10 Muharram itu menghapuskan dosa 1 tahun. Taibatifillah. Kembali kita mengkaji kitab Al-Adabul. Kita sampai ke bab qaul rajul fulan ja'din aswad au qawilun qasirun yuridu sifah wa la yuridu ghibah. Bab tentang ucapan fulan itu keriting, hitam, fulan itu tinggi, fulan itu pendek. Konteksnya dia menyebutkan sifat-sifat itu dalam rangka menggambarkan orang ini, bukan menggibain orang tersebut. Ini bab tentang ucapan kita mensifati orang lain dengan kekurangan yang ada pada orang tersebut.
1: Yang pertama,
0: tapi tujuan kita sekedar mengenalkan, maksudnya fulan tuh, kau tahu fulan yang panjang rambutnya atau fulan yang tinggi itu, kau tahu fulan, namanya kita sebutkan, kau tahu namanya Susno, kau tahu sama Susno, Susno yang mana sih, Susno tuh yang dari Jember. Yang mana anak kok lupa ya, itu yang hitam keriting. Iya, kenapa dia kirim salam alaihissalam. Jadi ini orang ketika menyebutkan kekurangan orang ini
2: untuk orang-orang yang
0: fulan yang enggak ada nih, saksikan dalam rangka Islam ilmiah, memberikan keterangan TV aja, bukan dalam rangka riba. Kita udah bahas masalah riba. Bagaimana riba ini salah satu dosa besar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, hindarilah kebanyakan prasangka. Kayaknya fulan, kayaknya, hindarilah prasangka tersebut. Karena sebagian prasangka itu dosa. Kalau ternyata enggak ada buktinya, kita nyangka-nyangka keburukan sama orang, tapi tidak ada bukti, jadi dosa kita. Wala tajassasu, jangan sampai prasangka itu mengantarkanmu kepada mencari-cari kesalahan orang. Tajassus, memata-matai fulan untuk menemukan kesalahan fulan. Anda berada. Ini masih salah satu perbuatan yang dilarang. Kemudian yang ketiga, jaga biasanya setelah mencari-cari kesalahan fulan, akhirnya dia ngomongin fulan, dia jelasin fulan tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, ribain fulan.
2: Yang semoga akan membawa,
0: apakah kalian mau, kata Allah, memakan bangkai saudara kalian sendiri? Kalian gak suka. Ribah ini seperti memakan bangkai saudara kita. Dan ingat, ribah itu zikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan tentang saudara kita apa yang dia benci, dia gak suka disebutin. Baik itu berkaitan dengan fisiknya, baik itu dengan perilakunya, baik itu dengan agamanya, maka nggak boleh. Kau tahu sama fulan, fulan itu lah kalau sholat cepet-cepetan fulan tuh, tahu? Kau tahu sama fulan? Kau ngomong sok ustaz ya, itu nikmatnya. Tapi ternyata ada pengecualian. Inilah yang sedang dibahas oleh Al-Imam Bukhari. Malam 27. Kita menyebutkan kekurangan fulan dalam rangka

0: memberikan keterangan supaya ini orang paham. Bas, itu aja.
1: Berarti
0: kalau dia bisa paham tanpa keterangan ini, ya nggak perlu kita nyebutin.
1: Kita akan meninggalkan.
0: Mau kenal kau sama Fulan?
1: 1400.
0: Fulan, kau kenal sama Susno?
1: 6 Hijriah.
0: Susno.
1: Kita akan masuk Susno siapa? Ke 1400.
0: Susno, anaknya Pak Askar. Oh ya, kenal. Selesai.
1: Sebuah nikmat.
0: Tapi ada kondisi orang itu tadi nggak paham-paham. Susno ya Pak Askar. Yang mana tuh?
1: Yang sebenarnya dengan bergantinya
0: itu tahun, yang suka nongkrong di mana di warung Fulan. Aduh, lupa anak.
1: Gelamnya matahari
0: itu yang keriting hitam. Ya, anak baru tahu. Ya, dia kirim salam.
1: Semoga mongkong di sisa umur yang ada.
0: Jadi itu nggak apa.
1: Berikan hidayah dan petunjuk
0: sehingga kita supaya
1: jadi hamba yang bertakwa.
0: Tidak salah persepsi tentang hal ini. Tapi di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang panjang. Tapi hadis ini dhaif secara sanadnya. Kita akan bacakan. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an Shalih bin Kisan al ibn Shihab qala akhbarani ibnu akhi Abi Rahm Kulthum ibn Hisn al-Ghifari
1: memiliki
0: annahu samia Aba Ruhm
1: kalender
0: wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhina bay'uuhu tahta ash-shajara yaqulu ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nah,
0: ini ceritanya bukan saudaranya atau keponakannya Abu Ruhm namanya Kulthum bin Al-Hisn al-Ghifari bahwasanya dia mendengar Abu Ruhm
1: Islam ini.
0: Ini salah satu sahabat Nabi
1: penetapan dari
0: sang yang pencipta, dia
1: di mana Allah Azza wa Jalla
0: termasuk yang membaiat Rasulullah SAW Allah pada waktu Hudaybiyah di bawah pohon. Ini kalau kita melihat ya ada peristiwa-peristiwa yang memberikan keistimewaan buat para sahabat yang ikut dalam peristiwa tersebut. Contohnya ya, Perang Badar
1: ayat 3,
0: spesial 6. Orang yang ikut Perang Badar enggak sama dengan yang tidak ikut.
1: Allah Azza wa Jalla mengatakan sesungguhnya hitungan
0: Ridwan
1: bulan-bulan
0: pada tahun ke-6
1: di sisi Allah Azza wa Jalla,
0: di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 1400 dari para sahabatnya beliau melakukan ibadah umroh tapi ternyata sama orang kafir
1: termaktub di lauhul mahfuz
0: dihalau
1: kapan
0: dan dihalangi untuk masuk. Bahkan terdengar berita Utsman dibunuh sama mereka dan yang diutus sama Nabi SAW. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam membaiat para sahabat siap mati.
1: Minha arba'atun,
0: ini spesial banget. Makanya disebutkan di sini
1: dari 12 itu
0: Abu Ruhm itu termasuk yang berbaiat
1: haram.
0: Apa keistimewaan mereka? Allah ridho sama mereka.
1: Bulan yang diagungkan.
0: Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina alladhina yubay'unaka tahta asy-syajara. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu dengan isi hati mereka. Allah ridho sama mereka
1: yang dibuat-buat oleh manusia.
0: Baik,
1: ini hanya
0: apa ceritanya?
1: Allah Azza wa Jalla.
0: Dia mengatakan jadi Abu Ruhm ini akhirnya dia tinggal di kota Madinah. Dia ikut peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi setiap Nabi berperang dia berusaha untuk mengikutinya. Dia cerita aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk
1: yang diterima dan diriwayatkan.
0: Perang Tabuk ini termasuk perang
1: hanya Islam
0: terakhir mungkin ya, perang-perang terakhir yang dihadiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau dari penaklukan kota Mekah balik ke Madinah, kemudian ada perang Tabuk
1: Islam.
0: Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan 30.000 dari para
1: sahabat. Hanya saja memang
0: siapa yang dihadapin? Yang dihadapin kekuatan asing, bukan bangsa Arab lagi. Itu bangsa Romawi.
1: Yang membuat hati ini sedih.
0: Fanimtu lailatan bil akhbar. Dia mengatakan, suatu hari aku tertidur. Ngantuk dia ya. Di satu daerah namanya Akhbar. Ada yang mengatakan itu gunung di Taif. Beliau ngantuk. Ngantuk banget, beliau tertidur di atas kendaraan.
1: Maka kita lihat bagaimana umat Islam
0: fa'alqa au fa'ulqiya alayna an-nu'as fa'tafiqtu astayqiz wa qad danat rahilati min
1: rahilati.
0: Ini dalam perjalanan jauh jemaah Tabuk.
1: Kita mengikutin mereka.
0: Kira-kira 700 km.
1: Sejengkal, sama persis.
0: Jadi kalau Mekah itu dari Madinah hanya 435 km ini nambah lagi jemaah. Nambah 265 kilo sampai baru sampai.
1: Kalau mereka itu
0: ini perjalanan terjauh mungkin yang dihadapin oleh para sahabat untuk berperang pada waktu itu.
1: Reptil yang hidup
0: Abu Hurairah mengatakan, aku ngantuk sekali.
1: Kalian
0: jadi aku
1: ikut juga
0: masuk ya, tidur-tidur bangun sama. Gitu ya.
1: Ikut aja.
0: Di atas ontanya.
1: Ikut.
0: Dan ternyata ontaku itu udah mendekati ontanya Nabi SAW.
1: Orang lain.
0: Fayuzi'uni dunuha.
1: Itu menunjuk.
0: Aku tuh kaget ketika lihat ontaku udah deket. Takut dia menyakiti Nabi SAW. Takut kakinya Nabi SAW terkena ekor.
1: Itu orang yang
0: tempat pelana ontanya itu. Tempat naruh kakinya.
1: Dan memandang yang diikutin sebagai
0: fatafiku akhiru rahilati. Aku terus berusaha untuk memundurkan kendaraanku.
1: Mereka
0: jadi
1: orang-orang paling
0: ya, namanya orang ngantuk ya. Itulah bahayanya orang ngantuk kalau nyetir. Kalau nyetir mobil bisa jatuh, tapi kalau nyetir onta ya alhamdulillah ontanya udah biasa dan jalan gitu ya. Jadi dia kalau ada sesuatu yang membahayakan biasanya dia tahu, dia menghindari.
1: Alhamdulillah.
0: Dia setiap bangun dia mundurkan ontanya. Hatta ghalabatni aini ba'dallayl. Beberapa malam tuh enggak kuat aku benar-benar tertidur
1: sudah.
0: Fazahamat rahilati rahirat rasulullah ini akhirnya ontaku itu memepet ontanya Nabi
1: SAW.
0: Warijlahu fil gharaz. Fa'asabtu rijlahu. Ya tadi akhirnya kena kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena bagian betis atau paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak
1: niat jahat.
0: Sebutkan juga dalam riwayat lain dia pakai sandal yang agak kasar itu. Mengenai
1: heran, ya,
0: kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam astaqit illa biqali has.
1: Kalau di bab sebelumnya
0: dan aku enggak bangun kecuali aku mendengar Nabi mengatakan has ini ucapan kayak
1: atau
0: mengeluh ya seorang kalau sakit seperti itu.
1: Memukul paha dia sendiri. Iya. Jadi bab
0: sebelumnya itu Rasulullah istaghfirli.
1: Babu darbir rajuli.
0: Maka aku mengatakan kepada Rasulullah SAW mohonkan ampun buat aku.
1: Ketika seorang memukul pahanya
0: dengan Rasul tangan pahanya
1: sendiri dengan
0: jalan.
1: Tangannya sendiri ketika
0: suruh takjub
1: jalan. Atau karena urusan lain. Sedangkan
0: nggak enak banget ya dia sudah nyakitin Nabi SAW. Tapi ini hadis sangatnya dhaif ya Maya.
1: Ketika seorang memukul paha
0: kejadian saudaranya ini. Akhirnya Nabi SAW dalam perjalanan itu tanya sama aku. Tanya tentang orang-orang yang nggak ikut perang
1: dan tidak punya niat.
0: Karena waktu perang Tabuk ini memang ada beberapa orang yang nggak ikut gitu. Karena perjalanannya jauh dan pada musim panas. Gimana tentang Bani Khifah yang nggak ikut perang?
1: Menuntut.
0: Aku kasih tahu.
1: Karena dipukul pahanya.
0: Terus beliau bertanya.
1: Ternyata nggak apa-apa.
0: Ma fa'ala nafarul humur.
1: Ada syaratnya.
0: At-tiwalu
1: thibar. Tidak ada niat.
0: Lalu bertanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang merah
1: hadisnya Imam Bukhari mengatakan
0: tinggi-tinggi
1: Abu Ma'mar.
0: Kemudian as-sifat ini disebutkan
1: Abdul Warith
0: yang enggak ada
1: Ayyub,
0: bulunya di wajahnya, enggak punya jenggot tuh orang.
1: Abil Aliyah.
0: Jadi ada bangsa Arab yang enggak berjenggot. Cuma ada jenggot yang di bawah bibir bawahnya.
1: Ibnu Samit.
0: Apa yang terjadi sama mereka? Aku ceritakan mereka enggak ikut perang atau gimana. Terus tanya, "Ma fa'ala sudul ji'adul qisar?" Kalau tadi bicara tentang orang yang tinggi-tinggi, yang warna merah, yang enggak ada bulunya, Nabi terus tanya, "Apa yang dilakukan orang-orang yang hitam, yang keriting, yang pendek-pendek tuh?" "Alladzina lahum na'am bi syabaka syadah," yang mereka punya ternak di tempat namanya syabaka syadah. "Fa tadzakkartuhum fi bani ghifar."
1: "Wa la taqul qad sallaitu."
0: "Falam adzkurhum hatta dzakartu annahum ruhtun min aslam." Akhirnya aku sebutkan mereka tuh dari Bani Ghifar. Tapi ternyata salah. Aku enggak, ternyata mereka dari kabilah Bani Aslam. Lalu aku berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ulaika min aslam." Mereka dari kabilah Aslam.
1: Abu Samit pernah suatu hari
0: terus beliau mengatakan, "Fama yamna ahadun ulaika hina yatakhallaf an yahmila ala ba'irin min ibli imra'an nashitan fi sabilillah." Apa yang menghalangi mereka kalau mereka enggak bisa berangkat perang ya? Mereka kan punya unta. Mungkin dia kirim orang atau lihat sahabat-sahabat mungkin yang ingin perang tapi enggak punya kendaraan, kasih kendaraan. Apalagi ada orang-orang yang semangat untuk berperang tapi enggak punya kendaraan, seharusnya mereka bantu. Fa inna azza ahli alayya an yatakhallaf anil muhajirun, orang yang paling berat buat aku untuk mereka tidak hadir dalam peperangan, mereka absen dalam peperangan itu yang pertama orang-orang muhajirin dari Quraisy dan orang-orang Ansar dan dari Ghifar, Bani Ghifar dan dari Asr. Cuma hadis ini yang dhaif. Tapi ada hadis lain yang sesudahnya akan kita baca bahwasanya menyebutkan seseorang dalam rangka mensifati
1: hampir keluar waktunya atau boleh jadi keluar
0: dengan waktu kekurangan yang ada di dia, itu enggak apa-apa. Bukan dalam rangka menggibain. Ghibah itu kan ngomongin keburukannya doang. Udah pada tahu semua nih. Eh fulan melakukan ini, fulan. Tapi ini dalam rangka memberitahu dia tentang siapa yang dimaksud dengan orang ini. Tapi hadis yang selanjutnya, hadis nomor 984, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musa qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dhan rajulun 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala bi'sa akhul 'ashira
1: Abdullah bin Samit ini فضرب خاخي
0: فلما دخل انبسط إليه فقلت له فقال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش.
1: Yang aku kira kata
0: di sini Al Imam Bukhari menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata ada seorang yang minta izin untuk masuk ke rumah Nabi SAW
1: radhiyallahu anhu sebagaimana engkau bertanya kepadaku.
0: Ada yang menyebutkan bahwa dia adalah Uyainah ibn Hisn al-Fazari
1: dan dia memukul paha
0: yang dikenal dengan al-ahmaq al-muta'
1: sebagaimana aku memukul,
0: yaitu orang bodoh yang ditaati sama kaumnya.
1: Dia ingin menjelaskan,
0: ada yang mengatakan dia Makhramah ibn Naufal,
1: ada contohnya gitu.
0: Atau kejadiannya
1: pertanyaannya sama
0: berulang kali,
1: perbuatan dari yang ditanya ini
0: sama. Dan bisa jadi dia adalah Uyainah bin Hisn.
1: Sebagaimana aku
0: Nabi menyebutkan
1: apa pesan dia? Pesannya Abu Dzar,
0: ini saudara yang paling buruk.
1: Salli salata li waqtiha,
0: salat bukan saudara yang tepat waktu. Nabi menyebutkan ini.
1: Fa in adrakta ma'ahu, kalau kemudian kau mendapati
0: masuk
1: mereka sedang
0: sahabat
1: mau
0: ini
1: salat,
0: Nabi ternyata
1: salat sebenarnya
0: bermuka ceria,
1: jangan mengatakan
0: berseri-seri ngobrol sama nih orang ya. Tidak seperti yang diucapkan Nabi. Kalau dia orang buruk kan biasanya sikap ini kita buruk terhadap orang tersebut.
1: Sikap.
0: Lalu ketika orang itu pergi
1: kepada Allah Azza wa Jalla,
0: Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah,
1: namun tetap menjaga
0: kok kedamaian. Sikapmu enggak sama dengan apa yang kau ucapkan
1: dan keamanan."
0: Maka dinyakan kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innallaha la yuhibbul fahish mutal mutafahish. Allah itu enggak suka dengan
1: mereka
0: orang yang omongannya kotor. Oh,
1: kita punya ustaz
0: omongannya kasar ya.
1: Akhirnya timbul kegaduhan. Dan boleh jadi ada
0: Nabi ketika mengatakan itu dalam rangka memberitahu Aisyah,
1: maka Nabi alaihi salatu wasallam mengarah
0: dalam rangka mewanti-wanti Aisyah. Orang ini orang buruk,
1: kalaupun nanti dia kebetulan lagi berangkat ke masjid,
0: jadi kita enggak apa-apa ketika kita ada fulan yang memang berbahaya orang ini, lalu kita menyampaikan hati-hati fulan ini enggak benar.
1: Jadi di sini jelaskan
0: ketika dia datang di majelis, orang semua berusaha untuk ngomong dengan baik, iya gini bahasa basis setelah itu
1: ini pukulnya.
0: Jadi dalam rangka mensifati orang itu,
1: dari riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW
0: bukan ribain mensifati, agar kita berhati-hati menjaga diri, jangan sampai kita tertipu sama fulan.
1: Jadi bukan mukul
0: karena apa
1: tanpa sebab sebenarnya.
0: Karena ada orang-orang yang berbahaya kalau kita menghadapi orang tersebut dengan kasar, bukan dia tambah jadi baik. Dan ini termasuk sifat yang mulia. tatkala kita mencegah terjadinya kemungkaran dengan kita bermuka berseri-seri sama dia. Ini yang disebut al-mudarah, badrud dunya min ajliddi.
1: Hadis selanjutnya,
0: kita mengalah sama dia,
1: panjang,
0: kita berikan dunia kita sama dia dalam rangka menjaga agama kita. Dan bagaimana seorang ketika berbicara menjaga lisannya untuk tidak berbicara yang kasar, yang buruk ya. Ini nasihat buat semuanya juga di masa intisyaril qalam, di mana semua orang bisa menulis, semua orang bisa komentar. Tolong jaga lisannya, jaga tulisannya. Allah enggak suka dengan orang yang ngomongnya kotor, keji. Allah enggak suka. Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah mengatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Orang beriman tuh enggak suka mencela, enggak suka mengutuk, enggak suka memaki, enggak suka melaknat, enggak kotor ngomongnya, enggak kasar
1: ucapannya.
0: Loh, kalau mau kasih nasihat, kasih nasihat. Makanya selalu ada istilah kritik membangun. Iya, bukan kritik yang mencela. Memang fulan, mungkin fulan enggak benar, sudah kasih komentar yang membangun, yang membuat dia sadar. Kita ucapkan semoga engkau coba dilihat hadis ini, coba engkau baca ini, dalam rangka memang memperbaiki. Jadi muslim itu membangun, bukan menghancurkan. Di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan qala hadatsani Abdurrahman, yani Abdurrahman ibn Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar anil Qasim, ini salah satu ulama Madinah, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ista'danat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata jam'in wa kanat imra'atan thaqilatan thabita fa adhina laha.
1: Qala Umar,
0: ana izin minum dulu jemaah,
1: bismillah. Ya Rasulullah, ata'dhanu li fihi an adriba unuqah? Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
0: kata Imam Bukhari alhamdulillah, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Katsir, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan, dia berkata telah mengajarkan kepada aku Abdurrahman, dia meriwayatkan dari Al-Qasim. Jadi Abdurrahman ini anaknya Qasim, jadi Abdurrahman meriwayatkan dari ayahnya. Qasim ini putranya Muhammad, Muhammad itu putranya Abu Bakar.
1: Hatta idza dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
0: jadi yang meriwayatkan ini Qasim meriwayatkan dari bibinya, Qasim keponakannya Aisyah, dia salah satu ulama Madinah. Aisyah mengatakan ista'dhanat Rasulullah sallallahu, meminta izin kepada Rasulullah sallallahu, saudah.
1: Fara'at ummu ibn Sayyad,
0: siapa saudah? Saudah ini adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah. Umurnya juga sudah sepuh sebenarnya ketika dinikahi Nabi sallallahu. Jadi saudah ini hijrah bersama suaminya ke Habasyah. Saudah ikut. Dia termasuk yang masuk Islam di awal-awal Islam. Suaminya meninggal dunia. Setelah meninggalnya Khadijah, Rasulullah SAW ditawarin untuk menikah. Ditawarin dua perempuan, yang satu janda, yang satu gadis. Yang janda siapa? Saudah yang gadis Aisyah. Aisyah masih kecil.
1: Pemirsa
0: Raja akhirnya TV Nabi SAW
1: di Raja, ini hadis yang
0: menikah
1: cukup panjang.
0: Saudara dan Nabi nanti beliau menikah sama Aisyah, tapi hanya akad nikah, baru mengumpulin Aisyah di kota Madinah.
1: Menyampaikan kepada para sahabatnya akan datangnya Dajjal.
0: Kemudian
1: yang membuat
0: ketika sudah tua,
1: bumi.
0: sama-sama tua sama Nabi SAW.
1: Banyak pengikutnya.
0: Sudah melihat dia sudah enggak mampu melayani Rasulullah SAW.
1: Yang dia di awalnya
0: akhirnya ya, dia daripada diceraikan Nabi, sama Nabi SAW, dia memilih untuk menghadiahkan.
1: Ada satu orang di kota Madinah yang dikenal
0: waktu
1: dengan
0: bermalam Nabi di rumahnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha.
1: Maka Nabi alaihi salatu wasalam, karena banyaknya berita
0: dan
1: yang disampaikan
0: cerita Aisyah sama Saudah ini kadang kala bergurau ya.
1: Dia dari keturunan
0: bagaimana dalam beberapa riwayat Yahudi. Saudah lagi ke rumahnya ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Saudah sama Aisyah ini ya bisa disebut
1: Umar bin Khattab bercerita
0: seperti ibu sama anak umurnya mungkin.
1: Ayahnya Abdullah, Abdullah
0: cuma karena sama-sama istri. Jadi posisinya istri sama istri.
1: Bahwa Umar bin Khattab pergi.
0: Kadang kala Saudah datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah lagi bikin adonan.
1: Berapa sahabat.
0: Kemudian ngomong sama Saudah,
1: "Kuli, kau
0: makan." Nabi itu duduk di tengah di antara Saudah sama Aisyah. Di antara dua istri.
1: Masih kecil
0: Ibnu. Lalu Aisyah mengatakan,
1: tapi diklaim dia ini
0: kuli. Kau makan. Kata Saudah enggak mau. Enggak mau dia makan adonan.
1: Karena dia
0: kata Aisyah la ta'kulinna aw la ulabbikhal nabihi wa syah. Kau makan kau enggak aku raupin.
1: Maka Nabi alaihi salatu wasallam datang
0: aku usap ke wajah
1: untuk menyingkap.
0: Kata Saudah enggak mau dia.
1: Ibnu.
0: Benar Aisyah. Diambil itu adonan lalu ditaruh di wajahnya
1: semakan.
0: Akhirnya Nabi narik kakinya dari kakinya
1: bualan
0: dari Saudah agar Saudah bisa balas Aisyah. Akhirnya Saudah ambil juga diusap di wajahnya Aisyah adonan itu. Rasulullah SAW tertawa melihat dua orang ini.
1: Ibn Sayyid ini sedang bermain sama anak-anak yang seumuran dia.
0: Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha
1: bermain di salah satu bangunan atau benteng.
0: Ahabu ilain aku nafi mislahi aminha.
1: Bani Maghala.
0: Nggak ada seorang wanita
1: benteng
0: yang
1: Bani
0: aku lebih
1: Maghala
0: ingin.
1: Ini suku Maghala.
0: Berada di
1: satu dari
0: pakaian dia, dari baiknya wanita ini lebih daripada Saudah. Illa anna biha hida. Tapi Saudah
1: hampir balik.
0: Cepat marah.
1: Hampir balik, tapi dia belum balik.
0: Walaupun dia cepat
1: masih kecil,
0: sadar kembali.
1: Belum balik.
0: Tapi ini disebutkan tentang sifat, jadi mensifati. Saudah, di hadis ini Aisyah mengatakan bahwa Saudah ini minta izin sama Nabi SAW Lailatul Jam'in, yaitu pada malam Muzdalifah, di mana jemaah haji setelah mereka dari Arafah, mereka wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Arafah.
1: Nabi tidak
0: Subhanallah, terasa jemaah kemarin jemaah haji ya, berangkat ke sana, tapi di Indonesia nggak ada yang berangkat. Mereka kenapa kemudian udah pulang. Subhanallah.
1: Katanya
0: dari Arafah jemaah haji itu menuju ke Muzdalifah, bukan ke Mina, ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah.
1: Mungkin dikatakan orang pintar.
0: Tapi pada malam itu Saudah minta izin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
1: sampai dipukul. Dia enggak sadar.
0: Kenapa?
1: Dia enggak sadar dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Jalannya Saudah ini udah lambat. Aisyah mengatakan,
1: maka di sini disebutkan, "Oh, saya boleh kan memukul
0: imra asaqilah." Jalannya berat ya.
1: Dengan
0: kemudian disebutkan sabitah
1: yang diperbolehkan.
0: Saudah ini juga tinggi. Saudah itu tinggi.
1: Tapi niatnya baik.
0: Kemudian badannya berat,
1: jemaah, ketika dipukul noleh lah Ibnu
0: Sayyid. Terus terjadi dia langkahnya lamban. Maka dia minta
1: Nabi
0: izin supaya bisa berangkat duluan.
1: Atashhadu anni
0: sehingga bisa lempar jumrah duluan, enggak ikut rombongan orang-orang.
1: Utusan Allah.
0: Akhirnya Nabi memberikan
1: Nabi
0: izin kepada
1: menawarkan Islam kepada dia.
0: Saudah.
1: Atashhadu anni Rasulullah.
0: Ini menunjukkan bahwasanya mensifati Yesus orang
1: memandang kepada Nabi SAW
0: bukan dalam rangka menyebutkan keburukannya.
1: Asyhadu annaka rasul.
0: Maka enggak ada masalah. Aisyah menyebutkan di sini Saudah itu
1: bahwa
0: berat badannya, udah gede badannya dia, terus jalannya lambat,
1: tidak bisa membaca,
0: maka
1: dan
0: apa-apa
1: tidak bisa menulis.
0: Tapi kalau dalam rangka meribai, maka kita tahu riba adalah salah satu perbuatan
1: al-miun
0: yang tercela
1: ya,
0: bahkan
1: huruf
0: menjadi salah satu dosa besar.
1: Beda mungkin dengan daerah-daerah yang di Syam, ya.
0: Taibah.
1: Di situ ada peradaban Romawi.
0: Kemudian kita masuk ke hadis yang selanjutnya, ke bab yang baru, ya. Babun
1: Persia.
0: Man lam yara bi hikayatil khabari
1: ba'sa. Membangun peradaban, maka dibutuhkan orang-orang yang membaca dan menulis.
0: Bab tentang,
1: sedangkan bangsa Arab enggak,
0: yang hidupnya berpendapat
1: kesederhanaan, hanya orang-orang kaya mungkin yang bisa.
0: Enggak ada masalah kita menceritakan satu kabar gitu, ya.
1: Sedikit sekali.
0: Enggak ada masalah kita menceritakan hal itu.
1: Ibn Suyad
0: dimana yang namanya orang bercerita tentang satu kejadian, satu peristiwa yang mungkin di situ bisa diambil hikmahnya, sehingga orang
1: karena ucapan itu
0: bisa ambil pelajaran dari
1: maka
0: hal itu.
1: Nabi SAW
0: faradhu. Di sini Imam Bukhari menyebutkan
1: apa, ya?
0: Di satu hadis
1: pegang dari dua sisi.
0: Beliau mengatakan haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid.
1: An Asim ibn Bahdalah.
0: An Abi Wa'il. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma qassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: tawaran Ibn Sayyad
0: ghanaim Hunain
1: kita tahu
0: bil ji'rana izdahamu alayhi
1: untuk mengatakan
0: faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: bil islami dina
0: in 'abdan min ibadillah
1: sallallahu alaihi
0: ba'athahu Allah ila qaumin fakadzabuhu wa shajju fakana yamsahu dama 'an jabhatihi
1: dan
0: ويقول
1: صلى الله عليه وسلم
0: اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون قال عبد الله بن مسعود فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسه عن جبهته
1: ماذا ترى apa sebenarnya yang kau lihat
0: طيب
1: apa yang kau lihat
0: ini hadis diriwayatkan oleh عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
1: apa yang kau lihat?
0: Nabi alaihi salatu wasalam
1: ini Nabi menanyakan
0: membagikan harta rampasan perang
1: di depan orang-orang yang
0: perang Hunain
1: dapat informasi.
0: Jadi ketika perang Hunain itu Nabi alaihi salatu wasalam dapat harta rampasan banyak sekali,
1: yakni
0: puluhan ribu
1: yang datang kepadaku
0: kambing yang didapat Nabi ya. Sallallahu ribuan unta belum ada lagi yang harta yang lain
1: berita benar. Ada yang bohong. Karena jin
0: kemudian
1: kan yang memberikan informasi kepada
0: Nabi Nusayat. Membaginya
1: di hadis
0: di satu tempat namanya Muslim. Yang mungkin banyak orang kenal Ju'rana.
1: Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan amantu billahi wa malaikatihi.
0: Dibaca juga Ji'rana.
1: Aku beriman kepada Allah, malaikat.
0: Biasanya jemaah haji miqat dari sana. Yang berangkat umrah, jemaah umrah ada miqat dari sana. Kalau mereka dari dalam kota Madinah, mereka mau keluar bisa ke Tanahim, bisa ke Ju'rana, bisa ke Hudaybiyah. Nabi alaihi salatu wasallam setelah perang Hunain itu beliau masuk lewat Ju'rana umrah. Karena ketika berangkat dari kota Madinah ke Mekah bukan dalam rangka umrah tapi dalam rangka berperang. Maka beliau tidak niat umrah dan tidak pakai ihram.
1: Ya, orang-orang
0: ketika
1: yang
0: perang dari pulang dari Hunain, beliau balik ke kota Mekah.
1: Orang-orang
0: beliau berhenti di Ju'rana, beliau bagi harta rampasan perang, lalu beliau berangkat umrah. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sesungguhnya ada hamba dari hamba-hamba Allah yang Allah utus dia ke satu
1: mereka
0: kaum.
1: Ada kerjasama dengan jin.
0: Lalu kaum itu mendustakan Nabi.
1: Yang memberitahu hal-hal yang hilang.
0: Wasyajuh.
1: Ada kerjasama.
0: Dan mereka melukai Nabi ini. Syajjah ini biasanya luka
1: iblis
0: di wajah atau di kepala.
1: Ini
0: disebut asyajjah.
1: Memiliki bala tentara
0: mungkin
1: yang
0: dipukul
1: banyak.
0: Dengan sesuatu, dilemparin batu sampai berdarah.
1: Yang dikirim untuk menyesatkan
0: dan Nabi
1: manusia.
0: Ini pun akhirnya mengusap darah dari wajahnya,
1: membuat mereka melakukan
0: dari
1: kemaksiatan.
0: Dari keningnya. Jadi yang berdarah itu kening. Bisa jadi dari kepalanya ya, yang dilemparin batu atau dipukul
1: Nabi
0: sehingga muncul darah. Nabi ini
1: iblis
0: mengusap sufliat jemaah.
1: Masuk waktu pagi, iblis itu mengirimkan bala tentaranya.
0: Betapa beratnya perjuangan Nabi. Dan Nabi kita alaihissalatu wassalam dilemparin batu, dicekik, mau dibunuh alaihissalatu wassalam.
1: Maka aku
0: berdarah-darah ketika perang Uhud
1: kepada dia. Aku akan
0: sampai pingsan Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi ini dalam kondisi terluka, disakiti oleh kaumnya, beliau mengusap darah sambil mengatakan apa? Allahumma ghfir li qaumi
1: menceraikan
0: fa innahum la ya'lamun
1: istrinya.
0: Kita kalau ada yang menyakitin kita, oh mau nggak mau kita harus membela diri, jaga kehormatan kita, ini itu. Ini Nabi sabar sambil mengusap dia, mendoakan kebaikan buat kaum.
1: Memisahkan dua orang.
0: Beliau mengatakan, ya Allah ampuni untuk kaumku.
1: Kemudian bagaimana iblis membuat?
0: Karena sesungguhnya berpusat. Mereka melakukan ini karena mereka enggak tahu.
1: Mungkin dia kawin juga.
0: Mereka menyakiti aku dan karena mereka enggak tahu. Kata Abdullah
1: aku godain bin Mas'ud radhiyallahu anhu
0: seakan-akan aku melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Jadi lagi dia taubat.
0: Kemudian dia beliau menceritakan seorang yang sedang mengusap
1: kepada orang tua.
0: Jadi ketika cerita itu juga dicontohkan mengusap
1: aku godain dia
0: darah dari
1: dia
0: kening
1: kesyirikan. Apa kata iblis?
0: Dan anta subhanallah anta. Ya. Bagaimana sabarnya oh, Nabi ini?
1: Dikatakan sama iblis tadi jadinya dikasih mahkota mungkin sama iblis.
0: Kita pun ketika berdakwah ketika dicaci dimaki atau disakitin secara fisik maka bersabarlah sambil didoakan kaumnya semoga mereka mendapatkan hidayah. Kemudian kita masuk ke bab yang baru, bab 323.
1: Akhirnya dia membunuh saudara.
0: Ini bab
1: membunuh seorang muslim.
0: Babu man satara musliman. Bab tentang menutupi aib sesama muslim.
1: Jadi yang dilihat oleh Ibn Sayyad,
0: kita ini jemaah sesama muslim itu bersaudara. Tentaranya. Mau dia ormasnya
1: Allah,
0: apa saja,
1: musuh agama,
0: mau dia dari yayasan mana saja, selama dia muslim
1: dan
0: belum melakukan perbuatan yang mengeluarkan mereka dari Islam, maka mereka saudara sama kita.
1: Termasuk dari ya
0: tugas kita sama saudara kita ya penuhi hak-hak dia.
1: Bagaimana ya kalau kita
0: hak cinta
1: sehat kita masih ada loh sampai hari ini.
0: Bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan ya la yu'minu ahadukum
1: orang pintar
0: hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
1: Dia ke depannya
0: tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai dia saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Bayangkan
1: maka
0: kesempurnaan diri, iman dia bergantung dengan kecintaan dia kepada saudaranya. Kalau dia mencintai ya, saudaranya seperti diri sendiri, maka karena dia menjadi seorang mukmin yang sempurna iman.
1: Mencuri berita benar
0: dan bicara
1: dengan
0: menutupi aib saudara. Kita tuh nggak ingin aib kita diketahui orang lain.
1: Kadang-kadang kita kalau dengar dari paranormal,
0: kalau ya, ada orang lain yang tahu dengan kekurangan kita, tentunya kita ingin orang dia itu menutupi kekurangan kita, bukan malah menyebarkannya. Bagaimana sikap kita tatkala mendapati kekurangan di saudara kita, kekurangan di fisik, mungkin di agama, mungkin di apa?
1: Tapi yang diingat selalu yang
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man satara musliman satarahullah.
1: Oh iya fulan pintar.
0: Barang siapa orang yang menutupi
1: seperti ini
0: aib saudaranya
1: yang bohong-bohong
0: kekurangan saudaranya
1: malu untuk cerita,
0: maka Allah akan menutupi kekurangan dia di dunia dan di akhirat.
1: Dan itu yang disebut
0: Allah akan tutupi. Kita tahu kelak di hari kiamat ada sidang terbuka, ada sidang tertutup. Ada orang yang disidang antara dia sama Allah
1: paranormal.
0: Tapi ada orang yang dilecehkan di depan manusia pada hari kiamat. Kalau engkau ingin persidanganmu tertutup dan diampuni oleh Allah Azza wa Jal, ditutupi kekurangan-kekuranganmu, tidak dibongkar di hadapan manusia. Kadangkala kekurangan dibongkar di depan anak-anaknya pada hari kiamat. Oh bapakku ternyata kayak gini. Oh ibuku ternyata kayak gini.
1: Wajah pencurinya.
0: Oh anakku ternyata kayak gini.
1: Maka ingin ada.
0: Maka kalau ingin ditutupin kekurangan kita,
1: merusak akidah seorang muslim.
0: Maka tutupin kekurangan saudara.
1: Nabi SAW mengatakan man ataka
0: wa man tatabba'a awrata akhi tatabba'allah awratahu. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, dicari-cari sama dia,
1: dia
0: maka Allah akan mencari kesalahan dia. Dan kalau Allah sudah mencari kesalahan dia, maka Allah akan lecehkan dia sedangkan dia berada di dalam rumahnya. Maka sikap mulia seorang muslim Nabi adalah menutupi kekurangan saudaranya, bukan malah menyebar luaskan.
1: Benar, ada berita bohong.
0: Sekarang enggak.
1: Maka Nabi SAW,
0: kalau ada kekurangan saudaranya, bagaimana ini juga saudaranya ini
1: siapa dia yang sebenarnya?
0: Jatuh dari mata publik, dilecehkan sama dia.
1: Cuma ngaku-ngaku saja.
0: Baik, hadis-hadis tentang hal ini banyak sekali. Di sini Imam Bukhari
1: mengatakan, aku menyembunyikan sesuatu,
0: menyebutkan sebuah hadis yang dhaif secara sanadnya. Tapi ingat, fadilah menutup aib saudara kita disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih yang sebagian tadi kita telah sampaikan. Apa kata Imam Bukhari, حدثنا بشير بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن نشيط
1: ini sebenarnya kalimat yang
0: عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم قال جاء قوم إلى عقبة بن عامر disebutkan oleh Abu Haytham bahwasanya ada orang-orang kaum itu ya di bawah 10 orang. Ya, di antara 10 orang itu disebut kaum, sudah jumlah yang cukup banyak dari laki-laki itu disebut kaum. Mereka datang kepada sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir. Lalu mereka berkata, inna lana jiranan yashrabuna wa yaf'alun afa narfa'uhum ila al-imam.
1: Dia ingin cepat selesaikan.
0: Kita punya tetangga-tetangga,
1: maka Umar meminta izin kepada Nabi
0: itu minum.
1: Apakah engkau mengizinkan
0: mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan mungkar?
1: Lehernya.
0: Apakah kita melaporkan perbuatan mereka kepada penguasa, kalau kepada pihak yang berwajib,
1: dajjal,
0: kepada imam, kepada pemimpin? Qala la.
1: Kenapa kau enggak bisa?
0: Kata Uqbah yang sudah, tapi ingat hadisnya dhaif. Uqbah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat
1: bagaimana dajjal itu meleleh
0: kesalahan saudaranya
1: garam di air,
0: fasataraha, lalu seperti dia menutupinya,
1: ketika dibunuh Nabi Isa,
0: kana kaman ahya maudatan
1: qabliha, ini
0: dia seperti seorang yang
1: dajjal yang sebenarnya, maka kau enggak bisa membunuh dia.
0: Seperti
1: tapi
0: orang
1: bukan dia,
0: yang menghidupkan
1: baiknya kau membunuh dia,
0: bayi perempuan yang dikubur.
1: Jadi kita tahu
0: hidup
1: bahwasanya Ibn Sa'd mengaku Nabi tadi yang seharusnya dia dibunuh, tapi dia tidak dibunuh
0: hebat karena
1: dia belum baligh.
0: Namun perlu diketahui
1: atau yang pertama hadis yang dhaif antara Nabi SAW dengan
0: jadi
1: orang-orang
0: kalau kita
1: Yahudi,
0: punya tetangga melakukan kesalahan,
1: tapi yang jelas di sini disebutkan oleh
0: tugas kita adalah memberikan nasihat, menutupinya. Tapi kalau kemungkaran itu terus terjadi dan dia enggak berhenti melakukan kemungkaran misterius tersebut, ya, dia minum, kita bukan masuk ke rumahnya,
1: ini bukan dajjal,
0: tapi terang-terangan dia melakukan hal itu. Ada orang yang berbuat dosa sembunyi-sembunyi, kita berusaha untuk menutupinya dia. Tapi kalau sudah terang-terangan dan akan berdampak kepada masyarakat, maka tugas alasan kita mengingkarinya dengan tangan kita, kalau enggak mampu maka dengan lisan kita, kalau enggak mampu dengan hati kita. Di antara dengan lisan ini kita melaporkannya. Kita sampaikan, oh mereka bikin khamr di situ, mereka bikin sabu-sabu. Itu rumah dibikin tempat prostitusi.
1: Masuk Islam.
0: Jadi bukan kita membiarkan. Jadi menutupi aib itu bukan berarti membiarkan.
1: Islam dia masuk Islam dan mati dalam kondisi.
0: Tapi kita memberikan nasihat tanpa melecehkannya. Namun kalau dia tetap melakukan hal itu, maka kita melaporkan kepada pihak yang berwajib, diperintahkan yang seperti itu. Dan itu tidak masuk dalam bab membongkar aib saudara kita, tapi masuk dalam bab mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan masuk kepada bab ucapan seseorang, halakan nas, orang itu binasa, hancur semua orang nih. Nah, gimana itu tentang ucapan tersebut? Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Anak kembalikan ke teman-teman di Rojak Pusat. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
1: Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam setelah kejadian itu,
2: jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Syafiq bin Riza Basalamah M. Ahfidhullahu taala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad ini. Dan para pemirsa dan pendengar roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Dan mohon maaf untuk sementara untuk layanan pesan singkat di kesempatan malam hari ini, kita akan coba atasi gangguan teknis terlebih dahulu.
1: Baik,
2: kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya bisa memutar di nomor 021-823-6543. Silakan.
1: Sebelum Nabi sampai ke tempat Ibnu Sayyid, Nabi mendengar Ibnu Sayyid.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak?
3: Sebelum Nabi melihat dari Solehin Min Wadi Semarang.
1: Baik, silakan, Pak. Saya mendengar tentang Ibnu Sayyid bahwa dia itu bisa meramal, bisa ini, bisa itu. Sebelum Nabi melihat ini
3: pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang kedua? Ikutin sedikit terakhir dari video Ustaz Jabri
1: mendatangi Ibnu Sayyid. Ibnu Sayyid waktu di kebun itu sedang
2: tampaknya suaranya sedikit ada gangguan, ada televisi, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu.
1: Kasurnya ya. Atau di atas selimutnya.
3: Saya mau tanya sedikit bagaimana
1: suara
3: kalau kita
1: dari leher dan dari hidung
3: membicarakan
1: gak jelas apa yang diomongkan sama Ibnu Sayyid.
3: Aib itu ke
1: mantra-mantra.
3: Aib seseorang itu kepada orang lain supaya bisa diperbaiki sama orang itu gitu loh.
1: Putranya dengan bersembunyi di balik pohon kurma. Lalu
2: baik, jazakallahu khairan. Insyaallah sudah bisa kita tangkap pertanyaannya, Pak.
1: Namanya Sof. Ada Muhammad.
2: Baik, tafadhol Ustaz.
1: Ini ada Muhammad datang nih. Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, Yahudi tadi tidak menyebutkan ini loh, ada Rasulullah SAW enggak.
4: Masyaallah. Iya. Pertanyaan yang menarik jemaah ya. Tadi kita bicarakan tentang
1: bin Sa'd diam.
4: Mensifatin ya, orang tersebut dengan menyebutkan kekurangannya. Dalam rangka supaya orang faham aja gitu.
1: Kepada para sahabatnya,
4: kalau tapi gimana sekarang
1: Ibnu Sayyid ini
4: kita menceritakan
1: bekasi peringatan
4: aib seseorang,
1: nyata hakikat
4: kesalahan Ibnu seseorang Sayyid, sesuatu yang dibenci sama fulan.
1: Kemudian kata Salim,
4: kita ceritakan kepada orang lain tapi tujuannya Nabi supaya orang ini bisa kasih nasihat
1: berceramah berpidato di hadapan para
4: maka
1: sahabatnya,
4: nggak ada masalah yang seperti itu
1: memuji dan memuji
4: ini Allah, termasuk yang dikecualikan
1: pujian dan pujian,
4: karena babnya itu bab saling Dajjal, menasehati
1: Dajjal itu ada.
4: Babnya itu dan bab mengingkari kemungkaran. Kadangkala kita nggak mampu mengingkari kemungkaran tapi kita melihat
1: Dajjal,
4: kayaknya fulan mampu nih.
1: Tidak,
4: maka kita datang ke fulan mengatakan
1: Nabi Adam,
4: Ustaz, syuf Ustaz, ada masalah.
1: Peringatkan kaumnya tentang Dajjal.
4: Apa masalahnya? Ustaz kenal sama fulan.
1: Artinya masa Nabi Adam,
4: fulan
1: Nabi
4: ini Nuh, sekarang
1: Nabi
4: Ustaz,
1: Nabi Musa, Nabi
4: kayaknya
1: Isa,
4: perlu nasihat.
1: Sampai ke Nabi kita Musa.
4: Karena dia melakukan ini dan Dajjal itu.
1: Ini
4: maka tolong Ustaz kasih nasihat fulan.
1: Mewanti-wanti kalian.
4: Jadi enggak ada masalah
1: dalam menghadapi
4: Namun,
1: Dajjal dan fitnahnya.
4: Niat kita benar.
1: Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
4: yang kedua, orang yang kita laporkan ini juga orang yang mampu untuk memperbaiki
1: kepada kaum. Tidak ada satu pun.
4: Karena terkadang ini jadikan alasan, enggak ana ngomong kayak gini ya supaya antum ngasih tahu dia, padahal tahu semuanya enggak ada yang ngasih tahu dia
1: dan mengkhawatirkan.
4: Akhirnya hanya sekedar menceritakan keburukan orang
1: tersebut.
4: Tapi kalau memang tujuannya tadi ana laporkan ini
1: jadi
4: kepada orang
1: Nabi,
4: yang mampu
1: Nuh,
4: untuk memberitahu
1: kaumnya,
4: maka enggak ada masalah. Ini terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seorang bocah yang melaporkan keburukannya fulan. Ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul
1: yang belum pernah disampaikan.
4: Dia mengatakan
1: di manapun
4: dari raja'na il Madinah la yukhrijanna al azu minha al adhal. Kalau kita balik ke kota Madinah
1: supaya para sahabat
4: kita
1: jadi tahu dan para
4: tabi'in
1: paham,
4: bukan kita dia mengatakan kota orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang
1: ya
4: hina
1: tabi'in, dan sampai
4: yang mulia maksudnya dia yang hina Rasul sallallahu
1: alaihi wasallam.
4: Tapi kita sudah punya bocah lihat ini kemungkaran langsung dia laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melaporkan karena dia masih bocah kecil. Ada yang menolak laporan dia. Dia, ya Rasulullah, mungkin dia salah dengar ini itu. Ya sudah, nih Zaid, siapa lupa nama. Akhirnya bocah ini sedih ya, karena laporan dia kurang ditanggapi. Lalu Allah turunkan firman yang di surat Al-Munafiqun. Jadi memang kita melaporkannya itu kepada orang yang mampu untuk memperbaiki, bukan sekedar untuk bahan obrolan.
1: Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan
4: Allah tahu dengan niat kita, dan kita juga harus tahu dengan siapa kita berbicara. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, salah satu matanya itu seperti
2: jazakallahu khairan atas penjelasannya Ustaz. Dan untuk berikutnya di kesempatan malam hari ini kami mohon maaf sekali lagi. Untuk jadi sesi tanya jawab kami akan angkat pertanyaan hanya melalui line telepon saja di 021-823-6543. Baik, kita coba angkat kembali Ustaz pertanyaan yang berikutnya melalui line telepon. Kami persilahkan. Mohon maaf tampaknya terputus. Silakan Anda bisa mencoba kembali memutar nomor 021-823-6543. Silakan. Iya.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
5: Seperti satu tahun. Dari Agus di Riau, Ustaz.
2: Satu dari mana Pak? Mohon maaf.
5: Dari Agus di Riau.
2: Di Riau. Baik, silakan Bapak Agus.
5: Begini Ustaz. Satu Jumat. Saya bekerja di sekolah ya.
1: Jadi sahabat
5: ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tetangga saya meninggal dunia. Karena Nabi yang lebih bagus. Apakah saya izin dengan atasan untuk takziah atau saya tunaikan dulu kewajiban di sekolah kemudian selesai kerja baru takziah? Mana yang lebih bagus Ustaz?
1: Hari seperti satu tahun.
5: Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
1: Ya sudah, kalian kira-kira dengan adanya jan orang itu bisa melihat.
4: Nah, subhanallah.
1: 24 jam.
4: Iya.
1: Tapi matahari masih terang.
4: Ini berbincang tentang
1: tambah 7
4: mana yang jam. Lebih utama.
1: Matahari masih terang.
4: Ada hak tetangga kita
1: 240 jam
4: yang meninggal dunia. Tapi ada juga hak. Ada kewajiban ya. Kita sebagai
1: satu
4: seorang pegawai
1: hari seperti satu tahun.
4: Mana yang harus diutamakan?
1: Tahu dengan jam. Jamnya berputar.
4: Ya sebenarnya melihat kondisi.
1: Atau jamnya berputar, seharusnya sudah adzan subuh.
4: Kalau
1: ini masih
4: tugas di sekolahan itu bisa ditinggalkan dengan tadi ya, minta izin.
1: Kalian
4: artinya ada tugas yang bisa ditunda, yang bisa dikerjakan nanti itu. Ini itu ini maka mungkin lebih baik kita minta izin
1: keluar, kita
4: karena kerjaan yang di sekolah bisa ditunda.
1: Tapi intinya
4: sehingga
1: kalau kita berjumpa
4: kita dapat jajal, menjalankan ya, tugas kita sebagai seorang tetangga sebelah, berbuat baik kepada tetangganya. Kalau bicara takziah, kita takziah mengurusin
1: ada
4: jenazahnya kafir, kemudian kita mensolatinya lalu mengantarkannya ke kubur.
1: Jijatnya dia dibaca oleh orang yang
4: kita tahu fadilah tersebut. Namun hal ini dan kan fardu kifayah.
1: Perlu ingat
4: jangan sampai Nabi kita meninggalkan kewajiban kita. Ada kewajiban yang harus kita kerjakan di sekolah tersebut umpamanya. Jadi melihat kondisi. Kalau kondisi tugas yang di sekolahan bisa ditinggalkan maka kita minta izin.
1: Jadi ini menunjukkan
4: dengan tetap menjalankan tugas kita walaupun tertunda. Tapi kalau enggak mungkin. Sedangkan jenazah gimana jenazah? Alhamdulillah ada banyak yang ngurusin sebenarnya. Cuma anak ingin menjalankan tugas sana sebagai tetangga gitu. Jadi kalau memang seperti itu mungkin kita laksanakan kewajiban kita. Nanti kita setelah selesai tugas kita, kita takziah ke tempat tetangga kita. Jadi melihat kondisi Mas Agus tadi. Kalau kerjaannya bisa ditinggalkan, izin tinggalkan, fokus ke mana? Ke tetangga. Tapi kalau nggak bisa ditinggalkan karena urusan sama masalah orang banyak pusat ini dan itu, ya berarti kita tunda takziah. Hadza wallahu a'lam.
1: Aktsara min sya'rika wa
2: a'tha. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga jelas untuk penanya Bapak Agus di Riau. Untuk berikutnya kita kembali akan angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
6: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Ibu?
6: Dari Bandung, Ibu Ros.
2: Silahkan Ibu.
6: Saya mau nanya,
7: kan saya teh nyimpan uang ya di bank deposito. Terus uang saya teh diambil, udah dia pas waktunya mau ngambil.
4: Rambutku
7: terus itu uang itu teh misalnya nyimpannya teh 50 100 Muhammad. Sejuta begitu. Terus ini ada lebihnya buat ibu, ada bunganya gitu. Uang yang deposito itu teh dari sejuta teh. Terus itu uang itu teh saya teh dipakai itu dipakai sedekah gitu, pakai pengajian gitu. Gimana uangnya? Enggak riba gitu uang ya, itu yang dikasih Hasan dari bank ada Muhammad katanya ada bunganya
4: lebih ya. Banyak daripada bunganya
7: gitu uang yang daripada, ini ada bunganya cukup, Bu segini
4: enggak cukup
7: ku saya tadi pakai itu
2: baik insyaallah
7: ya mau nanya maka gitu
2: ya. Cukup Ibu
7: ya udah cukup ya, makasih ya. Assalamualaikum
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakallah khairan Ibu Rosti Bandung silakan
4: lebih banyak daripada rambutmu dan lebih bagus. Jadi
1: masyaallah barakallahu fiik
4: tapi untuk mengingatkan
1: menyadarkan Ibu Ros ya yang menanyakan hal ini karena memang
4: yang bisa kita kaji bersama
1: urusan deposit ini masuk ke sesi menjadi hal yang lumrah ya
4: tafadhol
1: di negeri kita bahkan sponsor agar orang itu
2: jazakumullahu khairan kami itu sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam
1: bagaimana sih hukumnya di
2: Allah yang telah membimbing kita di edisi kajian malam hari ini
1: boleh.
2: Langsung dari studio
1: kita
2: di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur.
1: Tapi catatannya,
2: dan berikutnya kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp.
1: Baik, Ustaz, kalau tabungan pertama, itu beranak, perlu ditanyakan dari mana nih datangnya anak.
2: Izin bertanya, Ustaz. Setahu saya disunahkan untuk membunuh cicak.
1: Enggak ada pernikahan, enggak ada apa, tentu punya anak.
2: Oke, betul
1: kan Ustaz? Benar berarti.
2: Karena orang Arab tidak
1: di sini ibu-ibu tadi alhamdulillah Ibu Rasul yang mengatakan ada bunganya.
2: Nasihatnya Ustaz.
1: Bunga itu adalah riba. Jadi orang-orang menyebutkan
4: berkaitan dengan
1: riba itu takut
4: cicak ini
1: mereka rubah dengan nama-nama yang indah. Ada supaya orang pake, itu mau riba.
4: Ada yang
1: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dirhamun riba.
4: Ada yang mengatakan ya,
1: dia jenis yang berbeda. Wa huwa ya'lam. Ashaddu min 36 zanniyah. Satu dirham riba yang dimakan oleh orang ini. Makanya, ibu kan dapat kelebihan. Kelebihan ini riba.
4: Tahu, kalau dikatakan
1: satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang.
4: Ada di
1: dia tahu ini, itu riba. Jadi, itu karena lebih dahsyat dari 36 kali berzina.
4: Itu modelnya seperti
1: hadis rawahu Ahmad.
4: Jadi agak keras.
1: Karena memang kulitnya ibu makan riba
4: yang disebut wazan.
1: Kelebihannya di sana, itu riba.
4: Satu tempat ke
1: kadangkala kita enggak dapat kelebihan, tapi kita yang ngasih kelebihan. Kalau kita pinjam ke bank
4: yang mungkin
1: biasanya kita ngasih makan bank riba. Tapi kalau kita nabung atau deposit, kita berarti makan riba. Kita dikasih riba.
4: Di sana,
1: karena duit kita dipakai oleh pihak bank untuk diputar sama mereka. Kalau mereka kasih keuntungan sama kita, itu namanya riba.
4: Yang lainnya walaupun memang ada.
1: Dan kalau bicara riba, yang pertama ibu deposit berarti ibu telah mendukung riba. Karena deposit itu duitnya nggak boleh diambil ya, sampai waktu yang ditetapkan, sehingga oleh pihak bank itu mereka bisa gunakan dipinjamkan ini, pinjamkan ini dalam rangka untuk melakukan perbuatan yang dibenci sama Allah riba.
2: Di Sumatera Selatan, izin bertanya,
1: jadi
2: Ustaz,
1: terkait selanjutnya ibu kalau mau taruh uang di bank itu taruh
2: dajal,
1: untuk keamanan. Kalau bisa nggak taruh di bank, taruh di brankas besi atau gimana taruh di sana.
2: Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz.
1: Tapi kalau memang nggak aman, mau taruh di bank jangan di deposit. Cari tabungan yang syariat, yang nggak ada tambahannya,
4: pembohong.
1: Yang mungkin sekarang disebut wadiah.
4: Jadi orang yang suka berbohong.
1: Baik sekarang Ustaz, udah terjadi
4: berdusta.
1: Semoga Allah mengampuni yang telah berlalu.
4: Boleh digelari.
1: Afallahu amma salaf. Semoga Allah mengampuni. Ya peristiwa yang kita tidak mengerti. Apa yang bisa kita lakukan dengan kelebihannya, dengan bunganya, dengan ribanya?
4: Tidak akan terjadi.
1: 100 juta
4: sampai keluar
1: atau dapat berapa? 100 juta, 3% berapa dapat 3 juta
4: umpamanya. Jadi pendusta itu disebut.
1: Bagaimana sikap kita dengan kelebihan ini?
4: Ingat dengan salah satu ulama.
1: Apakah boleh kita sedekahkan
4: memberikan gelar
1: pengajian tadi ibu sebutkan? Yang pertama uang ini bukan milik kita, uang riba ini. Ini uang haram. Uang yang dibenci sama Allah. Tugas kita adalah berlepas diri.
4: Tapi jangan seperti ibu kita memberikan kalau kena najis tangannya, hanya apa yang ibu lakukan? Ibu bersihkan. Begitu pula dengan uang riba ini. Ini sesuatu yang dimurkai sama Allah Azza. Jangan sampai masuk ke kita.
1: Ketika ada orang
4: boleh disedekahkan, ingat nggak boleh disedekahkan.
1: Kalau kita tahu fulan
4: adalah pembohong, dalam rangka kita sedekah itu kan berharap pahala, hati-hati, dilipat gandakan harta. Enggak,
1: jangan ikut fulan, dajjal fulan.
4: Tapi maksudnya tugas kita bohong, melepaskan niat kita itu membersihkan diri. Dipakai buat apa? Ya dipakai buat maslahat umum, enggak ada masalah.
2: Jazakallahu khairan ustaz.
4: Kalau ada orang-orang yang memang memerlukan ya, enggak ada masalah. Tapi niatnya ibu bukan sedekah. Niatnya membersihkan harta ibu dari riba. Sambil ibu niat bertobat kepada Allah, ya Allah, aku enggak tahu kalau itu ternyata dimurkain sama engkau. Jadi kita seakan-akan

0: supaya bisa berlepas diri dari riba, Ustaz. Baik, untuk berikutnya kembali kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Silakan.
1: Baik.
2: Terima kasih.
0: Iya. Silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak?
2: Ini dengan Bapak Budi di Aceh, Pak.
0: Masyaallah. Silakan, Pak.
2: Saya mau bertanya tentang bank juga nih, Pak Ustaz.
0: Silakan.
2: Nah, selama ini saya kan di Bank Syariah. Waktu di Bank Syariah kan selalu bermasalah dengan offline, dengan kadang-kadang ditransfer uangnya itu nyangkut sampai satu minggu, Pak Ustaz.
0: Baik. Pada saat pertanyaannya, jadi, Bapak?
2: Pertanyaannya orang. Kan saya pindah mandi konvensional. Tapi saya transferkan lagi ke Bank Syariah. Maksud saya itu supaya uang itu tidak tertanam gitu.
3: Ada
2: gimana, Pak?
3: Baik.
0: Jazakallahu khairan. Cukup, Bapak?
2: Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
3: Sehingga adzan diganti dengan bahasa Turki.
4: Masyaallah, barakallahu fiik. Iya, jemaah. Ini dalam rangka kita menghindari riba. Jadi
3: yang sebelumnya
4: Bapak tanyakan tadi memang
3: yang mana kitabnya Al-Qur'an.
4: Ya, bagaimana seorang muslim itu menghindari riba?
3: Kiblatnya juga berada di Mekah.
4: Kita mau taruh uang di bank konvensional
3: di mana-mana ada.
4: Ya, kita tahu mereka akan gunakan uang tersebut untuk
3: ketika di
4: transaksi riba mereka.
3: Itu di
4: walaupun memang kita umpamanya pakai yang wadiah
3: sampai ada
4: tabungan, nggak ada bank, nggak ada bunganya, namun tapi tetap uang itu akan dipakai sama mereka dia, karena lembaga lupa, ini lembaga riba gitu. Terus bagaimana mensiasatinya kalau tadi dikatakan ana buka di konvensional tapi duitnya ada transfer ke bank syariah, jadi duit yang di bank konvensional ini sekedar untuk kebutuhan bisnis yang memang kadang-kala kita butuh cepat transfer usaha. Tadi kan disebutkan kadang-kala nyangkut seminggu, akhirnya kita harus bayar lagi lewat rekening yang lainnya. Semoga nggak ada masalah itu kalau memang kondisinya seperti itu. Jadi kita berusaha untuk semaksimal mungkin menghindari riba. Jadi kalau transaksi-transaksi yang memang harus dilakukan lewat bank itu, sebenarnya Bapak mengatakan ya mau gimana lagi kalau memang nggak memungkinkan lewat yang lainnya. Tapi kalau memungkinkan lewat yang lainnya, maka tentunya yang jadi pilihan kita adalah yang syariah, dan kita berharap besar ya. Kita berharap besar dengan sekarang ada merger ya antara bank-bank syariah milik negara yang kemudian menjadi BSI Bank Syariah Indonesia. Harapan kita besar semoga BSI ini benar-benar menjadi bank syariah yang menjalankan aturan syariah. Kemudian juga harapan kita mereka juga memberikan pelayanan yang maksimal supaya orang nggak balik ke bank konvensional. Jadi kita pakai bank syariah, tahu-tahu nanti tadi nyangkut lagi duitnya ini itu. Sedangkan ada bisnis-bisnis yang memang orang itu kalau duitnya nggak masuk, dia nggak akan kirim barangnya gitu. Jadi harapan kita dua kepada BSI ini. Yang pertama, mereka memperbaiki sistem mereka untuk menjadi benar-benar syariah. Yang kedua, mereka memperbaiki pelayanan mereka supaya lebih memuaskan buat para nasabah ya, sehingga mereka nggak perlu lagi dengan bank konvensional. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Cicak yang ada di Arab itu ya.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kami masih berikan kesempatan kurang lebih kepada dua atau tiga penanya kembali melalui line telepon. Kami persilahkan.
3: Sebenarnya malah yang harus dibuat.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Ibu?
3: Akan mendapatkan banyak perselisihan.
0: Baik, silakan Ibu.
3: Boleh mengatakan boleh. Gimana solusinya? Waalaikumsalam.
5: Gimana jalurnya, Tad?
3: Kita berada
5: sebulan yang lalu saya dijolimin orang.
3: Maka yang seharusnya kita lakukan kalau ingin bersatu adalah mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan sunnah khalifah setelah.
0: Oh, mohon maaf Ibu, tampaknya ada sedikit gangguan sehingga suaranya tiba-tiba terputus, silakan Ibu bisa memutar kembali nomor 021.

0: 1823654 semoga dimudahkan untuk tersambung kembali. Kita coba angkat kembali lain teleponnya, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, lalu, di mana, Bapak?
1: Saya hamba Allah dari Bekasi.
0: Silakan, Bapak.
1: Saya ada dua pertanyaan, Ustaz.
0: Mohon maaf, tampaknya satu terlebih dahulu, Pak. Mungkin dipikir yang lebih urgent untuk ditanyakan.
1: Ya. Memang ada. Begini, Ustaz, saya ini sering berbeda pendapat. Punya hobi menulis cerita pendek. Ada yang ditulis di media dan ada juga dibukukan. Nah, ini jadi masalah karena saya sering ribut dengan istri. Dia menyatakan ini haram. Menulis cerpen itu tidak boleh, dosa. Nah, saya ingin tanyakan apakah betul saya menulis cerita pendek ini berdosa, haram? Begitu juga kalau di Facebook, menaruh foto di Facebook katanya juga haram. Baik. Begitu, Ustaz, terima kasih.
0: Bapak, mohon maaf, saya bertanya dulu, cerita pendeknya cerita rekayasa atau cerita sebenarnya, Bapak?
1: Cerita rekayasa. Umumnya kan cerpen itu kan rekayasa, Ustaz.
0: Baik, umat muslim. Terima kasih, Bapak. Dapat
1: disesatkan. Iya, yang kemudian yang menaruh foto di Facebook, di media sosial itu apakah juga dilarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
2: Bagaimana kita berlindung dari Dajjal? Apakah Dajjal bisa menyesatkan? Ya, bisa sekali.
3: Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah merahmati rumah tangga. Bapak yang bertanya tadi, ya, kita lihat bagaimana ada watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, antara suami istri. Sang istri mengingatkan suami dengan apa yang dia kerjakan. Apakah itu terlarang dalam agama? Berkaitan dengan menulis cerita fiksi, memang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang memasukkannya kepada dusta, bohong.
2: Untuk dihidupkan orang tuan.
3: Karena memang cerita itu bohong.
2: Maka kemudian Dajjal
3: dibuat-buat cerita tersebut.
2: Padahal nggak hidup.
3: Nggak ada cerita itu. Hanya muncul orang ini membuat cerita yang tidak ada sewujud. Hanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya cerita fiksi itu, kalau dari awal sudah disampaikan, cerita ini adalah sebuah permisalan, hanya perumpamaan saja, karena ada nilai-nilai kebaikan yang hendak disampaikan di dalamnya.
2: Ingin sebenarnya.
3: Jadi bikin cerita supaya orang yang baca cerita jadi baik. Kan ada orang yang kebawa cerita, oh kayak gini, kayak mungkin cerita yang sering kita dengar tatkala kita masih kecil, cerita kancil sama petani, atau cerita kancil sama buaya. Yang cerita itu bohong, dusta cerita tersebut. Tapi memang di situ ada tujuan untuk mengambil, untuk memberikan pelajaran. Dan orang tahu cerita itu fiksi. Jadi ketika membaca, dia tahu cerita ini fiksi. Jadi sekedar perumpamaan saja. Di sini sebagian ulama membolehkan. Jadi kalau tadi istri bapak mengatakan nggak boleh, memang betul. Ada sebagian ulama yang melarang dan memasukkannya kepada dusta. Sebagian memperbolehkan dengan catatan tadi, isi cerita tersebut adalah untuk memberikan pelajaran kepada orang yang membacanya, bukan cerita yang omong kosong, cerita yang hanya hiburan belaka tanpa ada pelajaran. Kemudian juga tidak ada penjelasan di awalnya kalau ini cerita fiksi, sebenarnya ini sekedar perumpamaan saja seperti itu.
2: Doa tersebut.
3: Yang kedua berkaitan dengan meletakkan foto di Facebook. Jadi ini kembali kepada hukum foto itu sendiri sebenarnya. Apa sih tujuannya? Kalau bicara foto, sebagian ada yang menyamakan foto itu dengan gambar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah al musawwir.
2: Terus gimana kita percaya dia?
3: Orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar. Mereka nanti akan diminta oleh Allah agar mereka meniupkan ruh kepada gambar-gambar yang mereka buat. gambar yang bernyawa ya.
2: Keimanan kita,
3: maka mereka adalah orang yang paling besar azab.
2: Membaca doa,
3: apakah foto termasuk dalam gambar tersebut? Sebagian ulama memasukkan, tapi sebagian lainnya mengatakan enggak,
2: perjumpaan kita
3: karena foto ini bukan hasil rekayasa, bukan hasil usaha, tapi itu hanya memindahkan
2: Allah
3: memindahkan gambar
2: itu
3: yang ada di sampai orang tersebut
2: kembali.
3: Jadi gambarnya gambar asli dia, sebenarnya nggak ditambah-tambahin, nggak dikurangin gitu. Tapi kalau untuk ditaruh di Facebook umpamanya, ini kembali kepada tujuan nanti, apa manfaatnya ketika memang ada gunanya foto itu, foto untuk ya seperti foto KTP atau foto untuk mengenalkan diri, memang ada yang dituju, maka semoga nggak masalah. Tapi kalau nggak ada tujuan, maka hindarin akan lebih utama, sehingga Bapak terlepas dari khilaf yang terjadi di antara para ulama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah,
0: jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita masih ada kesempatan, kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon kembali.
4: Insyaallah bisa memperbaiki amal-amal kita.
0: Iya.
4: Dan berikutnya kami akan
5: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu?
5: Ini hamba Allah dari Jakarta.
0: Silakan.
5: Mau nanya Ustaz, di luar tema kali ya, Afwan. Begini, kami orang awam, kita dengar ceramah bilangnya kalau orang meninggal itu tidak boleh disolatkan di masjid, sementara yang satu Ustaz bilang boleh-boleh aja, di Madinah Mekah boleh. Terus yang Ustaz yang satunya bilang zaman Nabi tidak boleh. Kita ini orang awam, bingung Ustaz. Biasa kalau kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
6: Adalah akan memunculkan kepercayaan apa?
3: Barakallahu fikum.
7: Nah, kajian Islam ilmiah
3: berkaitan dan Radio Roja dengan sholat jenazah di masjid ya. Intinya sebenarnya kita itu diwajibkan mensolatin jenazah.
2: Membaca Al-Quran semampunya,
3: dimanapun kita mensolatinya,
2: semampunya,
3: nggak ada masalah.
2: Dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah.
3: Mau di masjid atau di rumah. Memang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada tempat untuk mensolatin jenazah di dekat kuburan tuh, dibawa ke sana disolatin di sana jenazah tersebut. Tapi untuk mensolatin jenazah di masjid nggak ada masalah, nggak ada larangan sebenarnya untuk mensolatin jenazah di masjid. Jadi yang dilakukan itu ada tempat khusus untuk mensolatin jenazah. Jadi jenazah itu kan memang mau dibawa kemana? Mau dibawa ke kuburan. Ya udah, dari rumah itu diantarkan ke kuburan mamanya. Di kuburan itu mungkin ada tempat yang khusus memang untuk mensolatin jenazah. Jadi orang-orang itu mensolatin jenazah sana, terus mereka langsung menuju ke kuburan. Jadi nggak jauh tempatnya. Atau boleh aja dia sholatin di masjid. Jadi wallahu alam, yang mana ketahui fatwa para ulama, enggak ada masalah untuk mensolatkan jenazah di masjid. Dan di mana yang lebih mudah jenazah itu disolatin, silahkan disolatin jenazah, disolatin di sana, di masjid, di rumah, atau ada tempat khusus dekat kuburan memang yang untuk atau yang disediakan untuk mensolatkan jenazah. Hada wallahu a'lam bissawab.
0: Jazakallahu khairan atas penjelasannya dan jadi solusi bagi ibu penanya. Dan untuk berikutnya, satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam hari ini, kami persilahkan.
5: Halo, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu?
5: Dengan Wabdurrahman Tangerang Ustaz.
0: Silakan Ibu.
5: Ini Ustaz mau nanya soal tasawuf Ustaz, yang sesuai dengan sunnah itu yang Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh, yang mana yang sesuai dengan syariat ya Ustaz?
0: Baik. Cukup Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
3: Nah, barakallahu fiik. Ini sama sih seperti dengan tadi sholat jenazah, apakah boleh di masjid atau harus di tempat yang lapang di luar masjid? Dua-duanya boleh. Sebagaimana tadi bicara mengucapkan salam kepada Nabi SAW, apakah kita mengucapkan salam assalamualaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, atau kita mengucapkan assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh? Dua-duanya diperbolehkan, nggak ada masalah. Jadi kadang-kadang kita kalau baca satu penjelasan ulama, di situ disebutkan yang betul, yang dia lebih condong adalah assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nabi udah meninggal dunia gitu. Sehingga assalamu alaika itu ketika nabi ada, sebenarnya berpendapat seperti itu. Tapi berdasarkan riwayat-riwayat dari sahabat yang lain, mereka assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, setelah nabi meninggal pun mereka membacakan seperti itu. Jadi jamaah, kadangkala kita dihadapkan ke satu permasalahan yang seakan-akan ada khilaf. Iya, padahal dua-duanya termasuk khilaf yang sahih, termasuk khilaf yang boleh ada perbedaan pendapat di sini, sehingga setiap orang itu berlapang dada menerima perbedaan. Seperti tadi ada ustadz yang mengatakan sholat jenazah umpamanya nggak boleh di masjid, tapi ada ustadz yang mengatakan ada sholat jenazah di masjid boleh. Nabi SAW pernah sholat jenazah di masjid, tapi walaupun beliau lebih sering sholat jenazah umpamanya di luar masjid. Jadi semoga kita semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan pendapat yang memang ada ruang untuk berbeda. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator, ke teman-teman bicara di Roja Pusat. Jazakumullah khair.
8: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Demikian Ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafidhahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
10: ولكن كان من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
11: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu,
10: al-ilmu ma qama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya, kemudian wanafi yang bermanfaat.
11: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
10: ilmu yang terpuji,
11: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab dan sunnah.
10: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
8: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
12: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
13: An Jabir radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
14: dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata: saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. hadis riwayat Muslim.
15: Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
16: Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
15: Berpegang eratlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah al-Islam, Al-Kitab dan Sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Al-Kitab dan Sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Kitab dan Sunnah. Tapi mereka mencaibrekan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok sekte, filqa-filqa.
17: Alangkah banyaknya pada hari ini.
15: Jangan kalian mencaibrekan.
18: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا
14: يؤديه
18: إليك إلا ما دمت عليه قائما.
14: Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.
18: Sampurasun.

urang ngagagas rasa, rasa dulur saruntuy, baraya sarundai. Ngahijikun rasa nunggu banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing pagel, ikan mengket ngarah rakat. Mucaket geraraketan, mudeket geradehesan. Mual jauh tina wujud, mual anggang tina awak. Galindeng nakalam ilahi, diwuku ilmu ti para asatid menjadi guru. Ngejumantara ngelengkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya kenging bagja dunia rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papagku pangdoa, nedakkan maha kawasa, minta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkata.

بين الناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون

Tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Keadaan mereka adalah seperti keadaan kaum Firaun dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras siksanya.

ada seseorang bertanya pada Nabi SAW, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal.

termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali. Yang berdoa, secara kebenaran.

0: tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, dunia ini akan tinggal.
1: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah sekalipun. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan dunia
4: nurun bil Qur'an
3: di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.

0: permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanaman yang mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان. ولا تكونوا كالذين

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
2: Banyak orang yang mendapatkan musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
3: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi, maka engkau pun bersedih lalu menangis.
2: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan darah, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu, tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
3: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti, maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh sekasih cinta.
1: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم.

Dan hamba perempuanmu, hubunganku berada di tanganmu, hukumu berlaku terhadap diriku.

bertemu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyucuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

0: banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat dari musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang anda rasakan. Inna izan
1: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

0: عنتم قد بدت
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
3: دار أبو هريرة رضي الله عنه dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alai.
4: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun

0: sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.
1: الذين إذا أصابتهم

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فاستخف قومه فأطاعوه.
1: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan dikirim ke dalam neraka jahanam.

0: أهلكنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم
1: خصمون.

0: رضا setelah ketentuan takdir yang diberikan. Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita rida.
1: Ketika kita ditimpa kita pun rida.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Kita senantiasa memohon
0: di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba apa yang

0: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
0: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Dia ridho terhadap takdir.
0: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya. Berbeda dengan halnya orang-orang yang akan Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya. Dia selalu menginginkan yang lebih,
1: sehingga hati dia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
0: Sementara dia terus bersungguh-sungguh kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
2: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka.
2: Saksikanlah kajian Islam di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam di Roja TV dan Radio Roja.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang memerintahkan kaumnya untuk bertawakal kepada Allah saat mendapatkan gangguan dari musuh.

Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khalifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka. قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم كل نفس ذائقة الموت
4: setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia, saat engkau sedang lengah.
5: Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
4: Saat anda terbaring kaki, kaki anda sudah mulai dingin.
5: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita tak terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap.

0: dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah putus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: dari Rasulin
1: Hajj. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, para pendengar radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk menghadirkan beberapa program. Di antaranya program kajian ilmiah yang kami hadirkan rutin di setiap penghujung malam. Dan di malam ini kita akan simak kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala man ba'athahullahu rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Kemuslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Azza wa Jal, selalu mendapatkan kemudahan dan pertolongan dalam beribadah kepada-Nya. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk beribadah, terutama dalam menuntut ilmu, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari akidah yang benar. Tentunya semua hal itu merupakan bekal menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terutama di hari yang penuh keberkahan ini, Yaumul Jumu'ah. Mari kita memperbanyak salawat dan salam kita untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah sunnati wal jamaah. Yang dalam hal ini kita membahas akidah yang diyakini oleh Imam Malik rahimahullah dan yang dinukil dari beliau dalam berbagai kesempatan perkataan dan pernyataan beliau yang menjelaskan akidah yang benar dalam berbagai permasalahan akidah. Ikhwatal iman, kaum muslimin rahimakumullah, pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan hukum tentang berolok-olok atau mencela Nabi, mencela para sahabat. Semua hal itu adalah perbuatan yang terlarang, tercela. Bahwa seorang yang mencela Rasul dia telah kufur. Adapun mencela bekerja mencela ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha dan menuduh dia melakukan perbuatan zina, maka juga telah kufur. Adapun mencela para sahabat, bila celaan tersebut kembali kepada agama atau akidah mereka, maka ini juga adalah perbuatan kufur. Adapun yang berkaitan dengan sebagian kepribadian mereka, ini merupakan hal yang haram, perbuatan yang diharamkan di dalam agama Islam. Dan orang-orang yang mencela para sahabat tidak lain kecuali mereka mencela. Sesungguhnya mereka ini mencela Rasulullah dan mencela agama Islam. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan tentang pembahasan yang berkaitan dengan sihir. Bagaimana sikap Imam Malik terhadap perbuatan sihir dan hukum yang beliau tegaskan tentang pelaku sihir. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua dari kejahatan yang besar ini, yaitu perbuatan sihir yang telah merusak, telah menebarkan berbagai kerusakan di masyarakat. Sebagian ulama menjelaskan bahwa bila perbuatan sihir itu menyebar dan merajalela di masyarakat, maka akan muncul berbagai kejahatan, kezaliman, kejelekan, dan berbagai praktik-praktik yang kejahatan yang luar biasa. Karena sihir tidak pernah membawa kepada kebaikan, tapi mendatangkan berbagai kerusakan. Karena sebagaimana yang akan dijelaskan, pelakunya dan mempelajari sihir tersebut adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang kufur. Waliyazubillah. Para pemirsa rahimakumullah, pertama kita jelaskan terlebih dahulu tentang maksud sihir. Ya, sihir secara bahasa yaitu maknanya sesuatu yang kecil dan tersembunyi. Ma khafiya wala tufa, sesuatu yang kecil dan tersembunyi. Itu secara bahasa. Maka kita menamakan kan sahur dengan sahur, karena melaksanakan sahur itu di waktu yang tidak tampak oleh manusia, di waktu sahur, sebelum fajar. Itu secara bahasa. Nah, kenapa sihir dinamakan dengan sihir? Karena praktek sihir tersebut dilakukan secara tersembunyi, tidak terang-terangan, dengan sesuatu yang tidak tampak oleh manusia,
0: yaitu
3: tidak tampak
0: yang
3: oleh
0: yang kami
3: akan ditargetkan dengan sihir beriman, tersebut.
0: Maka ampunilah segala dosa kami,
3: tidak tampak, tersembunyi
0: dari siksa neraka.
3: Dan biasanya pelaku sihir itu bereaksi di malam hari. Praktekkan melakukan sihirnya di malam hari, di tempat-tempat yang tersembunyi, tempat yang gelap. Nah, maka sungguh sangat tepat sekali dari istilah, secara makna bahasa dengan praktek
0: yaitu
3: sihir
0: orang-orang yang sabar,
3: faktanya
0: yang benar, yang
3: menjelaskan bahwa
0: yang
3: demikian itu dilakukan secara tersembunyi
0: dan yang memohon ampun di waktu sahur.
3: Baik, kemudian dengan demikian, para pelaku sihir melakukan perbuatan yang haram dan tercela dan kejahatan yang besar itu dalam kesunyian. Kemudian dengan bacaan-bacaan dan mantra-mantra disertai dengan bukhul yang diikat, kemudian dibaca-baca mantra-mantra, kemudian ditiupkan
4: anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: sehingga memiliki reaksi
4: yang bisa la yu'minu
3: membunuh, yang bisa membuat seseorang sakit dan yang mempengaruhi akal pikiran dan ruhnya.
5: Dari Anas bin Malik
3: adalah perkara yang nyata,
5: Rasulullah sallallahu
3: alaihi wasallam bukan khayalan. Ada juga sihir
5: demi zat yang jiwaku berada di tangannya,
3: hanya merubah
5: tidak beriman salah seorang di antara kalian
3: pandangan mata
5: hingga menjadikan aku lebih dicintai,
3: merubah pandangan mata, disulap
5: kepada anaknya,
3: merubah pandangan mata sehingga orang yang
5: hadis
3: melihat
5: riwayat Al-Bukhari
3: sesuatu, melihat sesuatu yang berbeda, oleh sesuatu yang pada dasarnya tidak bergerak, tapi pandangan matanya disihir kemudian bergerak. Dan berbagai hal
0: yang berdoa secara permohonan
3: khutal iman rahimakumullah, sihir tersebut memang sesuatu yang ada nyata dan ada fakta dan buktinya
0: sehari-hari,
3: bukan hal khayalan belaka. Dan sebagian mengingkari tidak ada sihir itu, kata mereka tidak. Ya ahli sunnah wal jamaah meyakini sihir itu ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh Yahudi. Dan kenyataannya dalam kehidupan masyarakat memang betul-betul ada. Ada mereka yang sakit disebabkan sihir.
5: Hai orang-orang yang
3: ada yang sampai mati disebabkan sihir.
5: Menyebut nama Allah.
3: Ada yang zikir yang ya, rumah tangga yang porak-poranda disebabkan sihir. Ada juga di antara dua manusia yang tidak saling mengenal kemudian saling ada ketertarikan, ya, cintaan di antara mereka dikenakan sihir dan berbagai hal yang bentuk dari sihir tersebut. Semua perbuatan sihir itu adalah perbuatan yang kufur yang diharamkan. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang keharamannya,
6: yang tidak ada sekutu baginya
3: tentang keharamannya.
6: Baginya
3: yang terdapat sedikit perbedaan adalah hukum pelakunya. Apakah ia tetap dibunuh?
6: Dia
3: dibunuh, tapi apakah dia dibunuh disebabkan
6: sesuatu
3: karena dia telah murtad?
6: Dibaca ya, 10 kali
3: disebabkan telah murtad dari agamanya
6: kali,
3: atau karena pagi, dibunuh tersitulah sore, sanksinya
6: dibaca setiap hari,
3: atau karena dia ya ditazir sekali.
0: Diberikan sanksi secara nah, permohonan
3: atau dikembalikan kepada pemimpin seorang imam. Apakah dia melihat ada maslahat, ya sanksinya harus dieksekusi atau ya tidak.
6: Lalu semua perbuatan,
3: adapun perbuatan sihir
6: dalam catatan amalan
3: sudah disepakati oleh para ulama, sepakat para ulama bahwa itu hal yang haram, bahkan itu perbuatan kufur. Tentu yang dimaksud sihir di sini ikhwatul iman adalah
6: Allah menantang ya, semua manusia
3: sihir yang memberikan pengaruh yang bisa ya, membuat seorang sakit, yang bisa membunuh, yang bisa menceraikan ya hubungan harmonis di antara keluarga, atau menyebabkan seorang mungkin yang tidak saling mungkin ya saling membenci, tapi disebabkan sihir mereka saling suka, saling cintai. Jadi sihir yang memiliki ya, efek dan pengaruh, dan perbuatan tersebut para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, itu dilakukan ya, oleh penyihir tersebut bekerja sama minta pertolongan kepada syaitan, kepada khadimnya dari kalangan syaitan. Nah, dia harus ya menghambakan dirinya, melakukan sesuatu, menghambakan diri kepada syaitan, mendekatkan diri kepada syaitan, melakukan sesuatu yang diinginkan oleh syaitan dengan berbagai bentuk kekufuran, sampai menghina Allah, berbuat syirik, atau ya mencela Allah, mencela Rasul, atau menghina, bahkan mungkin melecehkan Al-Quran atau Mushaf. Nah, artinya pelaku sihir ya, tidak akan mungkin dia bisa melakukan hal itu atau sihirnya bereaksi kecuali setelah dia kufur kepada Allah dan ya menghambakan diri kepada syaitan. Menghambakan diri kepada syaitan. Syaitan menginginkan atau meminta kepada penyihir tersebut dia kufur kepada Allah.
6: Ya.
3: Dan dia berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Baru syaitan akan membantunya ya, untuk melakukan kejahatan tersebut. Jadi harus kita pahami. Jadi yang sahir, yang penyihir itu pasti ya berkomunikasi dengan syaitan, kerjasama dengan syaitan, dan syaitan yang akan melakukan apa yang diinginkan oleh penyihir tadi setelah dia melakukan ya, penghambaan kepadanya, memberikan sesajian kepadanya. Nah, maka dia akan mengganggu siapa yang ingin disihir, siapa yang ingin diganggu, ya disakiti, bahkan mungkin sampai membunuh. Waliyazubillah. Ikhwatul iman, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, tidak diragukan lagi tentang keharaman sihir dan pelakunya.
6: Bagaimana dia telah memanggil mereka
3: adalah orang yang telah kufur pada Allah Azza wa Jal. Dalil yang menjelaskan tentang keharaman sihir dan kekufuran perbuatan sihir dan pelakunya, bahkan juga mempelajarinya. Ya, banyak dalil yang menjelaskan, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang ahlul kitab, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ikuti. Ya, qala subhanah wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka ahlul kitab Yahud itu mengikuti apa yang dibacakan ya syaitan ala mulki Sulaiman, kepada kerajaan Sulaiman. Ya, jadi syaitan mengajarkan perbuatan-perbuatan sihir tersebut, ya, sehingga kita dapatkan di kalangan ahlul kitab kaum Yahudi itu banyak praktek-praktek sihir. Bahkan mereka dikenal ala orang-orang yang ahli dalam sihir. Nah, dan Muhammad sebelumnya kelam Yahudi dan Nasara. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Kemudian ayat selanjutnya 103. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Ayat surah Al-Baqarah ini ya menjelaskan kekufuran pelaku sihir dan keharaman perbuatan sihir dari berbagai sisi. Yang pertama, Allah menjelaskan وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانَ. Nabi Sulaiman ya bukanlah seorang yang kafir, asyawakallah beliau seorang Nabi. Nah, kenapa beliau tidak mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan di zaman beliau, zaman kerajaan beliau, kepada orang-orang yang mengikuti syaitan dan perbuatan-perbuatan sihir. Nah, Nabi Sulaiman tidak mengikuti hal itu. Hanya orang-orang yang mampu disesatkan oleh syaitan, ya, dibacakan kepadanya perbuatan-perbuatan sihir, diajarkan kepada mereka. Maka banyak dari kalangan ahlul kitab kaum Yahudi tersebut mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Adapun Nabi Sulaiman tidak mengikuti, karena seandainya beliau mengikuti maka dia telah kufur juga. Itu sama sekali ya, beliau tidak pernah melakukan hal itu. Maka ini menjelaskan bahwa perbuatan sihir itu adalah perbuatan yang haram, yang kufur. Karena seandainya Nabi Sulaiman melakukan hal itu, maka dia telah kufur. Tapi beliau tidak melakukan. Maka kafar Sulaiman. Kenapa? Karena dia tidak berbuat sihir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, walakin syayatin kafaru yu'allimun an-nasa sihr. Tapi syaitanlah yang telah kafir kepada Allah, karena dia mengajarkan kepada manusia sihir. Ini menjelaskan kepada kita bahwa ya, perbuatan sihir kufur, karena syaitan yang mengajarkan, dia telah kufur kepada Allah. Dan ini juga menjelaskan bahwa mengajarkan sihir, termasuk dalam hal ini mempelajari adalah perbuatan kufur. Dia mempelajari sihir dan mengajarkan sihir telah kufur. Kenapa demikian? Karena sebagian yang tadi disampaikan bahwa orang yang berbuat sihir itu pasti dia berbuat syirik. Nah, orang yang mempelajari sihir berarti dia mempelajari kesyirikan. mempelajari kekufuran untuk diikuti diamalkan, berarti dia ridho pada hal itu, maka dia telah kufur dengan mempelajari kekufuran tersebut. Kemudian wama unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, ya, yaitu Harut wa Marut. Ini dua malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan perbuatan sihir. Kemungkinan ada yang bertanya, berarti Allah yang membolehkan untuk diajarkan? Tidak, karena demikian itu adalah fitnah sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang izinkan, tapi izinkan secara apa? Bukan secara agama, secara takdir, karena Allah telah menentukan hal itu sebagai fitnah bagi manusia. Ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Sebagaimana Allah ciptakan iblis, Allah melaknatnya. Maka dalam hal ini, apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, Harut dan Marut. Nah, mereka berdua yang mengajarkan sihir. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ. Ya, dan tidaklah mereka berdua mengajarkan kepada seorang pun sihir tersebut, kecuali mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah fitnah, ujian. Ujian bagi kalian. Fala takfur, jangan kalian kufur dengan mempelajari sihir tersebut. Nah, artinya barang siapa mempelajari sihir tersebut, sungguh dia telah kufur. Nah, waliyazubillah. Kemudian juga di antara bentuk sihir tersebut, fayata'allamuna man minha minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka mempelajari, belajar dari kedua malaikat tersebut sihir yang bisa memisahkan antara kedua atau antara suami dan istri. Ya. Ini tentu dengan bantuan syaitan. Nah, bantuan syaitan. Kemudian, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan tentu mereka tidaklah bisa memberikan kemudaratan kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Izin Allah, karena Allah yang mentakdirkan dan mengizinkan segala sesuatu. Tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Tapi tidak semua yang diizinkan Allah berarti diperintahkan atau disyariatkan. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Mereka mempelajari apa yang akan membahayakan mereka dan tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Dan sungguh mereka telah mengetahui bahwa siapa yang membelinya, sihir, mengambil sihir. Berarti kalau membeli itu ada pembeli, ada barang yang dibeli, ada harga. Ganti dia punya harga, punya duit, kemudian membeli sesuatu, maka didapatkan sesuatu ini gantinya harganya. Nah, Allah memberikan permisalan di sini bahwa mereka yang berbuat atau yang mempelajari sihir sungguh telah membeli sesuatu dengan mengganti suatu sihir dibelinya, kemudian mengganti agama yang ada pada mereka, tauhidnya. Tauhid yang ada pada dirinya diganti dengan membeli sihir tadi. Maka dia mendapatkan sihir, maka hilang agama dan tauhid. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, ma lahu bil akhirati min khalaq. Dan mereka yang demikian itu, orang yang demikian itu tidak ada lagi bagian pahala untuknya di akhirat. Dan seorang atau orang-orang yang tidak ada bagian baginya sama sekali di akhirat, bagi kebaikan, adalah orang-orang kafir, bukan orang muslim. Kafir, tidak ada lagi bagiannya karena sirna amalannya, karena kekufuran dan kesyirikannya. Walabisa masyarau bihi anfusahum, sungguh sangat jelek apa yang mereka beli, karena mereka telah mengganti agama tauhidnya dengan kesyirikan, dengan sihir. لو كانوا يعلمون جك مركب متعاون. Kemudian Allah menyebutkan kalau annahum amanu mubina, dan seandainya mereka beriman, wattaqaw dan bertakwa, lamathubatun min indillahi khair, tentu pahala di sisi Allah lebih baik. Ini menjelaskan juga kekufuran pelaku sihir. Kenapa? Karena Allah mengatakan walau annahum amanu, jika mereka beriman, berarti tatkala mereka berbuat sihir mereka tidak beriman, pelaku sihir tidak beriman, kufur. Nah, jika mereka beriman meninggalkan perbuatan sihir, mempelajari dan mengajarkan sihir tersebut, wattaqaw dan bertakwa kepada Allah, meninggalkan perbuatan sihir-sihir dan kejahatan tersebut, tentu pahala di sisi Allah lebih baik bagi mereka di akhirat kelak. Law kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Nah, ini ayat dalam surah Al-Baqarah ya 102 dan 103 serta sisi pendalilannya dari berbagai ya atau pendalilan tentang keharaman sihir dan kekufuran pelaku atau yang mempelajari sihir, yang melakukan sihir dari berbagai sisi pendalilan. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, begitu juga ya terdapat ayat-ayat yang lain atau dalil yang lain yang menjelaskan tentang kekufuran pelaku sihir. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 69, "Nam wala yuflihu as-sahiru min haitsu ata." Dan pelaku sihir itu tidak akan pernah beruntung dari mana saja mereka datang, dari apa saja mereka lakukan dalam praktik sihir. Allah Subhanahu wa taala menafikan keberuntungan al-falah. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa kalimat falah yang dalam bahasa kita berarti keberuntungan, kesuksesan, mencakup seluruh makna keberuntungan. Dan Allah menafikan di sini. Nah, kemudian kata para ulama, bila diperhatikan kalimat falah dalam Al-Quran yang berarti keberuntungan, kemudian juga dalam konteks ya menafikan kalimat falah, itu didapatkan bahwa secara umum ya takkan Allah menafikan al-falah la yuflihun, itu menjelaskan kekufuran pelakunya. Nah, kekufuran pelakunya, maka mereka tidak beruntung. La yuflihun, ini menjelaskan pada kita bahwa perbuatan sihir atau pelaku sihir orang yang tidak akan pernah beruntung. Dan yang demikian itu menunjukkan pada kekufurannya, karena orang yang kafir dan tidak pernah beruntung sama sekali. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian di antara dalil yang menjelaskan haraman perbuatan sihir, dan juga menjelaskan kejahatan dilakukan oleh pelaku sihir, hadis Nabi SAW, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Tinggalkan, jauhi 7 perkara yang akan menjerumuskan dalam kesengsaraan, ya, dalam kenistaan, kesengsaraan, ya, kejelekan, kehancuran. Kemudian para sahabat bertanya, "Wama hunna ya Rasulullah, apa itu 7 perkara yang akan menjerumuskan ke dalam ya, kesengsaraan?" Asyirku billah wassihir, kesyirikan ya, kepada Allah membuat syirik dan perbuatan sihir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ya, tentang sihir dengan perbuatan syirik, dan syirik adalah dosa terbesar, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, dan sihir bagian dari kesyirikan. Nah, salah satu dari bentuk kesyirikan adalah as-sihir. Tapi disebutkan oleh Nabi SAW setelah ya, perbuatan syirik, ini kata para ulama menjelaskan ada pengkhususan, menyebutkan suatu yang khusus setelah perkara yang umum, karena sihir masuk dalam keumuman kesyirikan. Nah, ini menjelaskan tentang ya, bahaya sesuatu yang dikhususkan tersebut, nah, sehingga membutuhkan penjelasan secara khusus. Was-sihru, ini menunjukkan tentang keharaman ya, perbuatan sihir. Oleh karena itu para sahabat ya, radhiyallahu anhu memfatwakan, memerintahkan ya, agar pelaku sihir ya, pelaku sihir tersebut itu dibunuh. Hukumnya, sanksinya adalah dieksekusi. Karena bila dibiarkan mereka tanpa ada sanksi yang berat, maka penyihir tersebut akan merusak. Dan itu kenyataan. Bila suatu negeri, suatu masyarakat, ya, mereka merajalela, mereka akan merusak, melakukan kejahatan yang besar. Maka dalam hal ini, hukum Islam sungguh sangat tegas terhadap pelaku sihir. Nah, di antara hal yang menjelaskan bahwa pelaku sihir itu darahnya dihalalkan, tentu yang melakukan hal itu untuk penguasa, bukan individu. Rasul SAW menjelaskan, لا يحل دم امرئ مسلم إلا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Tidak halal darah seorang yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah, kemudian bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah kecuali dengan tiga perkara. Bila dia mengucapkan syahadatin, maka darahnya tentu diharamkan. Akan tapi bila melakukan salah satu dari tiga perkara, maka darahnya halal. Al-thayyib wa al-zani, yaitu al-thayyib, ya, seorang telah menikah tapi berbuat zina. Wa nafsu bin nafsi, ya, membunuh jiwa, maka dibalas dengan jiwa juga. Kisas. Wa tariku li dini mufariqul jamaah, yaitu yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah, jadi murtad dia. Nah, dan tidak lakukan bahwa pelaku sihir telah meninggalkan agamanya dengan berbuat sihir tersebut, maka dengan demikian darahnya dihalalkan karena dia telah berbuat kekufuran dengan perbuatan syiriknya, perbuatan sihirnya. Dan dari sebagian sahabat, mereka memerintahkan para penyihir tersebut untuk dibunuh. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan dalam Sahih Bukhari, yang menulis surat kepada para gubernur zaman beliau, an yaqtulu sahira, sahirun wa sahira, hendaklah kalian membunuh mengeksekusi para penyihir, baik di kalangan laki atau wanita. Itu instruksi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada pelaku sihir. Intinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa tidak ada lagi perbedaan tentang hukum penyihir dan mempelajari sihir adalah perbuatan yang kufur. Mempelajari, mengajarkan, dan melakukan semua perbuatan kufur kepada Allah Azza wa Jal, karena ada perbuatan syirik. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa penyihir tidak akan mungkin bisa atau sihirnya bereaksi kecuali dengan bantuan syaitan. Nah, syaitan tidak akan memberikan bantuan kepadanya kecuali bila dia menghambakan diri kepada syaitan, mengikuti keinginan syaitan. Maka diajak untuk kufur kepada Allah atau menghina agama. Maka tidak diragukan, banyak kasus ditemukan para penyihir tersebut yang menghina Al-Quran. Bahkan sebagian wali Zubillah yang diperintahkan untuk meletakkan Al-Quran di tempat yang kotor, di WC, di toilet, di kamar mandi, itu tempat-tempat yang kotor. Bahkan disuruh menulis ayat Al-Quran dengan darah haid. Dan itu terbukti. Dan kejahatan para penyihir tersebut luar biasa. Makanya penyihir tidak akan bereaksi sihirnya kecuali bila dia menghambakan diri kepada syaitan. Dia kufur kepada Allah, beriman kepada syaitan, baru syaitan akan membantunya. Jadi pada dasarnya syaitan itu yang mempengaruhi, yang merusak, membuat seorang sakit, mungkin membunuh, seperti itu. Dan semua dengan izin Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu dalam hal ini para ulama ya sungguh sangat ya tegas dan jelas pernyataan mereka bagaimana ya sikap atau hukum yang diberikan kepada para penyihir tersebut.
7: Nah, ayat-ayat Al-Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Ikhwatul iman, wa rahimakumullah.

0: kemudian meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qad haddu sahir darbuhu bisayf. Jadi hukum yang diberikan kepada penyihir itu, sanksinya, hukumannya adalah darbuhu bisayf, dipenggal dengan pedang, jadi dieksekusi.
1: Allah menyatakan
0: kendati riwayat ini ya yang mengatakan mauquf dari Jundub, tapi dari hadis tersebut disimpulkan bahwa
1: orang-orang yang berilmu
0: pelaku sihir
1: juga menyatakan yang
0: adalah
1: ya, itu
0: hukumannya adalah
1: tak dibunuh. Ada Tuhan melainkan Dia
0: sahir,
1: yang berhak disembah, yang maha perkasa,
0: nah,
1: lagi maha bijaksana.
0: Yang menjadi permasalahan apakah dia dieksekusi disebabkan
1: ayat-ayat
0: kekufurannya atau karena dia telah murtad dengan berbuat sihir tadi, atau memang itulah ya sanksinya, yaitu dibunuh, atau itu merupakan bagian dari ta'zir, ya ta'zir. Nah, ini yang terjadi perbedaan kalangan para ulama.
1: Berkata Utsman bin
0: Affan, ada ya kesimpulannya ada tiga pendapat ya. Yang pertama pendapat yang mengatakan ya dibunuh secara
1: dan bukan untuk kalian bersandar
0: ya, secara umum ya hukumnya dibunuh karena dia telah murtad. Nah, karena perbuatan sihir tidak akan mungkin terlaksana kecuali dengan berbuat syirik kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua,
2: ya,
0: dia dibunuh riddatan, ya, riddah jika perbuatan itu jangan dengan perbuatan syirik. Kemudian dia dibunuh sebagai ya, balasan jika sihir tersebut juga ya menyebabkan yang korban itu dibunuh disebabkan sihir tersebut, maka dia diberikan sanksi ya, sesuai dengan perbuatan dia membunuh, maka dibunuh karena sihirnya telah membunuh yang korban. Yang ketiga ya, penulis mengatakan bahwa dia itu dihukum sebagai orang yang zindik ya, atau seperti hukum orang yang zindik. Yang zindik itu orang yang telah menyimpang dari agama,
2: berarti Anda belum paham,
0: melakukan penyimpangan, pelanggaran, kejahatan yang berat,
1: bahkan
0: sampai ya orang zindik yang menyelisihi agama, berkelahi dengan agama dan yang lainnya. Artinya orang telah menyimpang dari agama, keluar dari agama dengan perbuatan-perbuatan kekejiannya dan penyimpangannya. Maka kata para ulama dikembalikan kepada pemimpin. Jika melihat pemimpin melihat bahwa ada kemaslahatan dalam eksekusi yang untuk dieksekusi, ya dieksekusi. Jika tidak, maka kembali kepada hukum ya pemimpin tersebut. Nah, kesimpulannya bahwa tidak dilakukan bahwa perbuatan sihir, perbuatan yang haram, pelakunya telah kufur, dan
1: Nabi Musa
0: hukumannya sebagai yang terjelaskan tadi ya dibunuh,
1: yuktal kepada Allah,
0: nah, saat karena dia telah
1: kufur dari musuh-musuh
0: kepada Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan sihir.
1: Nah,
0: jadi kesimpulannya ikhwat al-iman wa rahimakumullah, adalah kita waspada dan mari kita ta'awun 'alal birri wat taqwa untuk memberantas ya perbuatan sihir dan berbagai praktek-praktek sihir yang berkembang di masyarakat. Dan hendaknya pemerintah ya turun tangan dalam mengatasi hal-hal yang demikian itu, karena bila di suatu negara, suatu tempat ya perbuatan sihir merajalela dan pelakunya dibiarkan melakukan berbagai praktek-praktek sihir tersebut, maka tentu sungguh sangat banyak kejahatan, kerusakan, kezaliman yang muncul di negeri tersebut.
3: Bagi pahala
0: ikhwatul iman para besar rahimakumullah,
3: ketika orang itu berangkat,
0: berkaitan dengan Imam Malik rahimahullah,
3: ada 70.000 malaikat.
0: Beliau juga dalam hal ini sangat tegas ya.
3: Kalau dia menyinguk di waktu petang, ada
0: beliau menjelaskan
3: malaikat yang mendoakan dia.
0: Qala rahimahullah, as-sahir alladhi ya'malu sihr wa lam ya'mal dhalika lahu ghayruh fa huwa mithlu alladhi qala Allah ta'ala fi kitabihi wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu bil akhirati min khalaq ba'ra an yuqtal dhalika idha 'amila dhalika huwa nafsuh. Jadi pelaku sihir itu bila melakukan berbuat sihir dan tidaklah orang, tidak bukan orang lain yang melakukan hal itu untuknya, tapi dia sendiri yang melakukan, maka ini hukumnya seperti yang jelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya. Walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq, dan mereka telah mengetahui maka barang siapa yang membeli sihir tersebut dengan mengganti agamanya dengan sihir tersebut, maka tidak ada bagian baginya di akhirat kelak. Kata Imam Malik, ara ayuqtal, saya berpendapat bahwa hukumannya dia dibunuh. Dalika idza amila dalika huwa nafsuhu, bila hal itu dia yang melakukan sendiri. Wa qala ibnu al-Muwaz min qawli Malik wa ashabihi anna as-sahir kafir bil adi, antara pendapat Imam Malik dan juga murid-muridnya para pengikutnya, anna as-sahir kafir billah, bahwa pelaku sihir itu telah kufur kepada Allah. Fa idza sahara huwa bi nafsihi fa innahu yuqtal wa la yustatar, wa sihru kufur. Qala ta'ala innama nahnu fitnatun fala ta'al. Jika dia berbuat sihir, dia jin dia sendiri punya berbuat sihir, fa innahu yuqtal, maka itu dibunuh. Karena ada orang yang minta, ya, minta kepada penyihir untuk menyihir si fulan, maka penyihir itu dibunuh. Ada pun yang meminta tadi, ya, karena dia tidak melakukan, tapi dia meminta kepada yang lain. Ini maksudnya, nah, dia sendiri penyihir itu yang merbuat, nah, fa innahu yuqtal, maka dia dibunuh. Wala yustatab, dan tidak diminta, ya, dia bertaubat. Nah, artinya kalau dia bertobat kemudian tidak dibunuh, tidak demikian. Wasihru kufrun, dan perbuatan sihir adalah perbuatan kufur, sebagaimana firman Allah, innama nahnu fitnah fala takfur, kami ini adalah fitnah ujian, yaitu malaikat Harun, Harun wa Marun, sebagai fitnah ujian bagi manusia, fala takfur, artinya jangan kalian kufur dengan mempelajari sihir. Dengan mempelajari sihir. Wa qala Malik rahimahullah, wa huwa kazindiq, idza amila sihir huwa bi nafsihi. Ya, seperti orang zindiq. Kalimat zindiq, istilah zindiq itu orang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar, pelanggaran yang besar yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya. Zindiq. Idza amila sihir huwa bi nafsihi, apabila dia sendiri yang melakukan sihir. Maka kata Imam Malik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad alimu laman ishtarahu ma lahu bil akhirati min khalaq. Dan mereka telah mengetahui barang siapa yang membeli sihir tersebut, maka sehingga dia mengganti agamanya, tauhidnya dengan sihir tersebut, maka tidak ada bagian di akhirat, ya, sama sekali untuknya. Wa qad

0: كذلك كذلك هذان
1: أنفسكم. ولو
0: يعني إمام القرطبي من وقتي إمام مالك اليوم مقاتل فبلا تتم بنيحب أو رين زندق لم كأدن برقوبة يا sebelum ya disaksikan ya kepada atau sebelum mereka ditangkap ya sebelum mereka ditangkap dan terbukti atau ditemukan berbuat yang demikian itu qabila taubatuhuma kan taubat keduanya diterima. Alasannya adalah firman Allah falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'san, maka tidak lagi bermanfaat bagi mereka keimanan mereka tatkala mereka telah melihat azab kan. Maka ini menunjukkan bahwa apabila ya, sebelum turun azab, sebelum diberikan sanksi, sebelum ditertangkap ya, maka iman mereka bermanfaat bagi mereka. Apakah dalil kehalalan begitu juga hukum yang demikian itu bagi kedua orang ini atau kedua pelaku ini, yaitu sihir dan orang zindik. وقال ابن القاسم أخبرني ابن أبي زنبر أن رجلا جاء إلى مالك فقال أرأيت الساحر من أهل الذمة إذا أثير عليه. Bagaimana pendapatmu tentang ahli dhimmah, yaitu Nasrani atau Yahudi di bawah kekuasaan kaum mukminin? Idza uthira alaihi, dia berbuat sihir, idza uthira alaihi, ditemukan, tertangkap. Qala in aslama lam yuqtal, jika dia masuk Islam maka tidak dibunuh. Wa in lam yuslim qutil, jika dia tidak masuk Islam maka dibunuh. Huwa bimanzilati man syatama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min as-sara, hukumnya seperti orang yang mencela Nabi, menghina Nabi dari orang-orang Nasrani. In aslama lam yuqtal, jika dia masuk Islam tidak dibunuh. Wa in lam yuslim qutil, jika dia tidak masuk Islam dibunuh. Wa qala al-Qurtubi qala Malik la yuqtal illa an yaqtul bisihr, dia tidak dibunuh kecuali sihir tersebut bisa membuat membunuh korban. Wa yadman ma jana, dan dia bertanggung jawab terhadap kejahatannya. Wa yuqtal in ja'a minhu ma lam yu'ahad alaih, dan dibunuh in ja'a minhu ya, jika ya, ditemukan tertangkap ma lam yu'ahad alaih selama itu tidak ya lam yu'ahad alaih, yaitu dia tidak pernah ada ya, janji atau tidak pernah ditemukan dia melakukan sebelumnya. Qala ibn Huwais mandat fa amma in kana dhimmiyan wa yuqtal in ja'a minhu ma lam yu'ahad alayhi, dan dia dibunuh ya, bila ditemukan membuat melakukan perbuatan sihir ya, selama dia tidak ada ya, ahad, yaitu perjanjian di antara kaum mukmin atau pemerintah kaum muslimin. Mandat mengatakan amma in kana dhimmiyan, jika dia dhimmi yaitu seorang Nasrani dimaksud berada di bawah kekuasaan kaum mukminin. Faqad ikhtalafat riwayah an Malik, terdapat perbedaan riwayat dari Imam Malik. Faqala marra yustatab wa taubatul Islam, dia diminta bertaubat dan taubatnya itu masuk Islam. Faqala marra yuqtal wa inna aslam, dan sebagai riwayat sebutkan dia itu tetap dibunuh kendati dia masuk Islam. Artinya dalam hal ini ada perbedaan ya, ada riwayat juga dari Imam Malik tentang hukum seorang yang non-muslim Nasrani misalnya masuk berbuat sihir, jadi masuk Islam, bagaimana hukumnya? Itu terdapat perbedaan juga di kalangan ya, atau dua pendapat dari Imam Malik rahimahullah. Ada yang mengatakan dia diminta bertaubat, dan bila bertaubat itu masuk Islam maka tidak dibunuh. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan riwayat kedua dari Imam Malik itu yuqtal wa inna aslam, dia juga dibunuh dan masuk Islam. Uqala Malik aydan fi dhimmi idha sahar yu'aqab illa an yakuna qutila bi qatala bi sihrihi aw ahdatha hadathan fa yu'khadh minhu bi qadrihi. Imam Malik juga menjelaskan hukum seorang dhimmi non-muslim yang dibawa kekuasaan kaum muslimin buat sihir, yu'aqab, maka dia diberikan sanksi kepadanya kecuali bila dia membunuh disebabkan sihir. Nah, maka yuqtal atau ahdatha hadathan, berbuat kejahatan, fayu'khad minhu biqadri, maka dia diazab diberikan sanksi sesuai dengan kejahatan. Nah, ini perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala tentang pelaku sihir sebagai kesimpulan bahwa tidak diragukan ya.

0: المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله
1: فأولئك مع المؤمنين
0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما
1: dihukum sebagai orang yang zindik yang melakukan kejahatan besar pemberi agama lalu ya, penguasa melihat sisi maslahat dan mafsadahnya jika dieksekusi apa mafsadahnya apa maslahatnya itu kembali kepada hakim adil dari sisi takzir nah, itulah kesimpulannya rahimakumullah maka himbauan kita kepada semua kaum muslimin ya, mari kita waspada dari kejahatan atau sihir dan kejahatan para pelaku sihir dan mari bentengi diri kita ya, bentengi diri kita dengan berlindung kepada Allah dengan membaca zikir di pagi petang hari sebelum tidur bangun tidur dalam setiap kesempatan dan keadaan dan memohon perlindungan kepada Allah Azzawajal dan untuk ya, tolong menolong dalam memberantas ya, perbuatan sihir dan kita mengharapkan pada para penguasa untuk berhadir dalam memberantas kejahatan besar dari kejahatan ini tidak lebih besar dari kejahatan korupsi bahkan ini telah merusak agama nah, dan berbagai kejahatan yang lain karena itu kembali sampaikan tidaklah suatu negara atau suatu daerah suatu tempat di sana merajalela perbuatan sihir para penyihir ya, dengan segala kebebasan untuk melakukan praktek-praktek sihirnya kecuali di sana akan muncul kejahatan yang besar ya, akan merusak ya, masyarakat akan merusak rumah tangga akan merusak ya, tatanan hidup. Oleh karena itu, kita harus tahu dan lebih dari taqwa memperingatkan umat akan bahaya dan perbuatan sedang kita ya, menyuruh jika mereka yang terjerumus dalam praktek-praktek untuk meninggalkan hal itu. Tidak ada manfaatnya bagi anda dalam agama. Ya. Anda telah menjual agama dan perbuatan sihir. Anda telah menjadi abdun lisyaitan, hamba syaitan bukan hamba Allah lagi. Barang siapa telah menjadi hamba syaitan, maka dia akan mengabdi kepada syaitan, maka dia kufur dengan hal itu. Kufur kepada Allah disebabkan perbuatan yang demikian. Semoga Allah menjaga kita semua, menjaga kaum muslimin, menjaga ya, siapa saja yang tercintai dari kaum muslimin di negeri ini dan di seluruh ya, pelosok dunia. Semoga kita diselamatkan dari kejahatan para penyihir. Semari kita bentengi diri kita dengan tauhid ya, berserah diri kepada Allah, berlindung kepada Allah dari berbagai kejahatan ya, makhluknya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.
2: Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas uraian pembahasan dan materi yang menafkahi kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu kita semuanya dan Allah mudahkan kita untuk senantiasa berputar dalam kidah yang sahih. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda bertanya di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk Anda yang ingin mencoba bertanya langsung kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Halo. Silakan. Untuk bersambung kami akan coba baca dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari hamba Allah ingin bertanya, karena kejahilan saya tentang syirik, saya dan ibu saya dulu pernah datang ke seorang yang dianggap solehah dan berilmu. Kami datang ke sana untuk minta didoakan agar pekerjaan saya berhasil. Kemudian saya diberikan sebuah lipstik dan beberapa bacaan untuk diamalkan. Saya baru sadar ini adalah kesyirikan setelah belajar ilmu syar'i dan berusaha untuk taubat. Apakah ibadah saya dan ilmu sebelum bertobat batal? Dan apakah jika sudah taubat, pahala ibadah itu bisa dikembalikan? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan.
1: Ya, terima kasih kepada ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Jadi kasus yang terjadi tersebut intinya mendatangi para normal, para dukun. Mereka berkedok pengobatan. Dan banyak masyarakat yang tertipu. Nah, kita tidak tahu apa yang dibaca dan mantra-mantranya. Kemudian bacaan-bacaan azimat-azimat dan mantra-mantra yang dibaca. Kemudian setelah itu yang namanya pasien yang sakit diberikan berbagai yang mungkin obatan yang biasanya yang diberikan itu ya elipsi dan sejenisnya itu telah dibaca di sana yang telah diisi dengan bacaan-bacaan. Nah, bila bacaan-bacaan tersebut itu meminta kepada jin syaitan-syaitan dan kemudian itu yang dilakukan, maka ini perbuatan sahir, pelakunya itu membuat sihir karena biasanya meminta kepada syaitan-syaitan agar jadikan bahan ini atau lipstick ini yang mungkin sebagai sebab untuk mendatangkan kebaikan atau keselamatannya atau dengan kecantikannya dan yang lainnya. Dan ini kita jelaskan bahwa kedatangan yang mendatangi para dukun atau mungkin dikatakan orang soleh, inilah hal satu hal, ini istilah dan satu kesalahan yang besar, kesalahan yang besar. Nama-nama yang istilah yang baik disematkan kepada orang-orang yang bejat. Jadi jangan tertipu dengan penampilan. Kapan dikatakan para penyihir atau para normal, para dukun dikatakan orang yang baik? Orang yang soleh atau orang yang pintar. Nah, ini adalah kekeliruan. Secara tidak langsung itu merupakan promosi bagi mereka. Katakan mereka itu penyihir. Mereka itu adalah dukun. Dinamakan mereka sesuai dengan apa yang dinamakan oleh agama. Mereka dukun, Tuhan, paranormal, arraf, para penyihir, sahir. Sehingga masyarakat itu, oh ini maksir. Jangan dinamakan dengan nama orang soleh atau orang soleh atau soleh. Tidak. Nah, karena kesolehan itu hanya dengan mengikuti agama. Mengikuti agama, taat kepada Allah, mengikuti akidah yang benar, taat kepada Allah, dan menjalankan syariat Islam itu yang soleh. Adapun yang mereka telah menyimpang, berbuat praktek-praktek sihir, dan juga para normal, dukun itu juga bekerjasama dengan syaitannya, dengan khadimnya. Nah, bila sampai praktek dia itu kepada sihir, maka adalah kufur. Adapun yang mendatangi itu melakukan dosa besar, manata arrafan atau manata arraban fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi arrafan dukun membenarkan apa yang disampaikannya, kufur pada apa yang diturunkan pada Muhammad SAW. Para ulama jelaskan dia kufur di sini ini termasuk kufur yang kekufuran yang kecil. Karena maksud unzila di sini yaitu turunkan pada Muhammad bukan semua agama, tidak, tapi ayat yang menjelaskan tentang bahwa tiada yang mengetahui perkara yang gaib di dunia dan di langit kecuali di bumi dan di langit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Ta'ala katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Adapun orang-orang mengaku mengetahui ilmu gaib sementara ilmu gaib tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobat. Maka bila telah bertobat, tobat tersebut menghapus kejahatan sebelumnya, dan seorang telah bertobat, maka kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya itu tetap akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allahu a'lam.
2: Baik, Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan di layanan telepon 0218236543. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa, di mana ini? Terputus, mohon maaf. Bisa disambung kembali, Ibu yang ingin bertanya di kesempatan ini. Silahkan, kami tunggu kembali 0218236543 atau pesan singkat yang Anda kirimkan di 0819896543. Silahkan. Halo. Ya, dengan siapa, di mana ini?
4: Halo, dengan hamba Allah di Tasikmalaya.
2: Silakan, Ibu. Waalaikumsalam.
4: Mau bertanya. Begini, Ustaz. Kalau melaksanakan tawadhu kepada orang tua yang sudah meninggal, itu hukumnya kan syirik. Bagaimana, Ustaz, di sini kelakuannya? Kalau ada acara apa-apa, diawali tawadhuan. Itu hukumnya bagaimana? Termasuk hati bagaimana, Ustaz, coba jelaskan. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silahkan. ويهديهم إليه صراط مستقيم.
1: Kepada ibu hamba Allah di Tasikmalaya. Pertama, ya, kita harus memahami terlebih dahulu, ya, tentang apa itu tawassul. Tawassul itu dari kalimatnya tawassal, ya, tawassalu. Jadi mengambil sesuatu sebagai sarana untuk mendapatkan apa yang ingin dicari atau ingin didapatkan. Dan kalimat tawassul itu terdapat dalam Al-Quran, beberapa ayat, ya. وابتغوا إليه الوسيلة الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة برم ريمان واتقوا له قد الله دن جال الله وسيلة إليه قد الله وسيلة والذين يدعون يبتغون إلى الوسيلة أيهم أقرب مريكا دي سر دن دي إبادتي
0: والله بكل شيء عليم
1: menyembah selain Allah atau menyembah orang soleh, ya, ternyata mereka minta pada orang soleh. Orang soleh sendiri mencari wasilah kepada Allah. Yabtagun ilaihil wasilah ayyuhum aqrab. Mereka sendiri, ya, adalah hamba yang beribadah kepada Allah, pada ibadati. Artinya terdapat kalimat wasilah dalam Al-Quran. Dan seluruh ulama tafsir sepakat, ya, bahwa kalimat wasilah dalam dua ayat tersebut maksudnya adalah at-taqarrub ilallah bil amalis salihah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amal saleh. Nah, dan ini mencakup banyak hal. Ya, tawassul dengan keimanan kita. Makanya kita berdoa. Sesungguhnya,
5: agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam.
1: Dan mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Nah. Inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana. Jadi kami mendengar ada penyuruh yang datang kepada kebaikan keimanan, menyuruh kami beriman. Kami tidak beriman, maka ampunilah kami Allah. Jadi dengan sebabkan keimanan kami, kami bertawassul dengan iman kami, jadikan wasilah
5: karena kedengkian yang ada di antara mereka.
1: Begitu juga wasilah dengan amal ibadah kita, sebagaimana kisah tiga lelaki di Ahlul Kitab, ya, umat yang terdahulu. Mereka masuk ke dalam suatu perjalanan, kemudian begitu turun hujan masuk ke berteduh, masuk ke dalam gua.
5: Maka
1: tiba-tiba pintu gua tertutup,
5: sangat cepat hisabnya.
1: Tertutup batu besar, mereka tidak bisa keluar. Maka masing-masing mengingat, mengatakan kepada teman-temannya, kepada yang lain, wahai teman-teman, kita tidak akan bisa selamat kecuali kebaikan dan amal soleh kita kerjakan. Maka ingat-ingatlah apa amal soleh yang pernah kalian lakukan sebelumnya yang betul-betul tulus kepada Allah.
2: Masing-masing mengingat amal soleh.
1: Ada Yang pertama mengatakan semua memiliki orang tua yang dahulu yang berbakti kepada orang tuanya dari walidain. Ada satu lagi yang menjaga harta dan betul jujur menjaga harta, gaji pegawainya kemudian ditabungkan, diinvestasikan. Kemudian setelah itu datang dia meminta diberikan kepadanya. Dan yang ketiga seorang laki yang menyukai putri pamannya ingin berbuat zina, kemudian dia tidak menyerahkan dirinya kecuali bila mendatangkan memberikan kepadanya imbalannya mi'atu dinar, 100 dinar dia cari, dia dapatkan 100 dinar diberikan. Hampir tatkala ingin hampir melakukan perbuatan zina tersebut tidak lagi ada penghalang, dia diingatkan oleh wanita tersebut, ittaqillah,
5: taqwalah kepada Allah,
1: jangan
5: disobek
1: kehormatan itu kecuali dengan akad yang telah sah.
5: Rawahu al-Bukhari.
1: Seperti itu.
3: Dan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitar
1: kemudian tawassul dengan doa orang yang saleh tapi masih hidup
3: untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu.
1: Makanya
3: tidak mencuri,
1: di zaman,
3: tidak berzina,
1: di zaman,
3: tidak membunuh anak laki-laki
1: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
3: tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian,
1: pergi ke kuburan Nabi,
3: tidak menyelisihku
1: beliau dengan perkara yang ma'ruf.
3: Barang siapa di antara kalian yang memiliki
1: paman Nabi SAW, maka ia akan mendapatkan Allah dahulu tatkala kami adik ada kemarau di zaman Nabi
3: terjerumus kepada salah satu dari semua itu,
1: kami datang kepada Nabi berdoa seperti seorang yang Arab Badui datang kepada Nabi di waktu beliau berkhutbah
3: atau penebus dosa untuknya,
1: dia mengatakan telah terjadi kekeringan ya Rasulullah, telah banyak binatang ternak kami mati, kemudian kebun-kebun kami
3: kering,
1: kering semuanya,
3: jika Allah mengendaki ia akan diampuni,
1: sebabkan kekeringan. Maka dan Rasul berdoa seketika itu, mengangkat kedua tangannya sampai disebutkan oleh para rawi, para sahabat,
3: maka
1: sampai terlihat
3: berbaiat kepada
1: putih
3: beliau
1: kedua ketiak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Tidak lama setelah itu
5: Allah Rasul
1: selama satu pekan, bahkan selanjutnya datang lagi karena kelebihan banjir. Seperti itu, dan Rasul berdoa Nabi, ya Allah pindahkan, alihkan hujan tersebut ke negeri atau tempat lain karena tempat lain membutuhkan. Nah, itu boleh.
3: Doa dari
1: Al-Quran. Kemudian tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Maka begitu kita berdoa, kita bertawassul dulu kepada Allah dengan nama-nama memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, ini diperbolehkan. Adapun bertawassul dengan orang yang telah mati,
3: janganlah engkau tempatkan kami
1: bertawassul dengan orang yang telah mati
3: orang yang zalim itu,
1: atau dengan kedudukan Quran, maka ini yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, tidak pernah dilakukan. Nabi kedudukannya sangat mulia di sisi Allah. Orang soleh, kalau betul dia soleh, memang kedudukannya mulia di sisi Allah. Tapi kedudukan mulia mereka tidaklah menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mulia, kemuliaannya bagi mereka tidak berpengaruh kemuliaan itu kepada kita.
5: Nah,
1: maka dalam hal ini, tidak diperbolehkan kita bertawassul dengan hal yang seperti itu dengan menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Bila kita ingin memohon kepada bertawassul dengan asma Allah wal husna, bagaimana caranya? Selamanya hadis disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa tawassul dulu dengan nama-nama menyebut memuji Allah, mengagungkan Allah, menyebutkan asmaul husna, seperti doa sayyidul istighfar
5: misalnya.
1: Istighfar yang paling utama merupakan zikir pagi dan petang hari. Lihat,
5: Allahumma
1: anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
5: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اهدنا الصراط المستقيم ولا تكلني لنفسي طرفة عين.
5: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
1: ولا الضالين. Ini jelas tidak diperbolehkan jika dia bertawassul dengan orang soleh, meminta kepada orang soleh, Ini perlu dipahami, saya ulangi. Jika dia bertawassul dengan orang soleh dan disertai dengan permohonan kepada orang soleh tersebut agar orang soleh itu yang telah meninggal itu ya, menyampaikan hajatnya kepada Allah ya, mengangkat hajat dan doanya kepada Allah, disampaikan hajatnya kepada Allah, maka berarti dia telah menyeru dan berdoa kepada orang soleh tadi. Dan siapa yang menyuruh berdoa kepada selain Allah telah berbuat syirik. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ilaha.
6: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna
1: as-salata
6: wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lillah,
1: milik Allah. Bisa dalam artian masjid adalah bangunan yang dibangun adalah rumah Allah untuk beribadah kepada Allah. Atau masjid, anggota badan kita yang kita gunakan sujud beribadah kepada Allah, ini tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Fala tad'u ma Allah ahada. Maka jangan berdoa kepada Allah dan mempersekutukannya dengan seorang pun. Nah, tapi bila dia, mereka meyakini ini sebagai wasilah perantara saya, kami berdoa kepada Allah ya, berdoa kepada Allah, tapi doa tersebut enggak langsung perantara mereka, tapi doa kami kepada Allah. Kami meyakini kebaikan hajat kami datang kepada Allah ya, dan Allah memperkenankan doa kami, tapi perantara saja. Nah, beda hukumnya. Yang pertama karena dia meminta kepada yang meninggal tadi dan meninggal itu yang meminta kepada siapapun, kepada siapapun selain Allah, pada malaikat, pada nabi, pada rasul, siapapun, perbuatan syirik. Syirik ya jemaah. Jika ini bukan syirik, tidak ada lagi syirik. Ya, karena setiap kita berdoa, berarti berdoa boleh kepada siapa saja. Nauzubillah min dzalik. Jadi pahami, ini perbuatan syirik.
6: Nah,
1: berdoa kepada itu tauhid. Berdoa kepada selain Allah syirik. Siapapun dia, nabi, malaikat, orang soleh. Jika tidak boleh kita meminta kepada nabi, apalagi kepada orang soleh yang selain nabi. Nah,

0: kepada Allah, ya Allah, kabulkan hajat kami dengan sifulan. Ya Allah, sampaikan hajat dan maksud kami dengan kedudukan Nabi.
1: Balik maqasidana.
0: Ini jelas perbuatan yang bid'ah dan haram. Tapi kalau dia meminta, Ya Nabi, ya orang soleh, sampaikan hajat kami kepada Allah. Berarti dia meminta kepada siapa? Pada orang soleh tadi, Nabi tadi, ini perbuatan syirik. Syirik besar. Harus dibenarkan. Harus pelajari tauhid yang benar. Ya. Jangan tauhid dengan warisan atau mungkin pemahaman saat turun-temurun. Tidak, ini perbuatan syirik. Karena siapa yang berdoa pada selain Allah, meminta kepada selain Allah, perbuatan syirik. Syirkun akbar. Nah. Tapi bila dia meminta kepada Allah, tapi dengan perantara seseorang, ini perbuatan bid'ah yang haram dan wasilah sarana yang akan menjurumuskan ke dalam perbuatan syirik. Enggak jelas diharamkan. Nah, wallahu a'lam.
2: Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami akan membacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang ingin bertanya, sudah hampir 3 tahun ini kami terkena sihir perceraian. Kemarin suami di luar kesadarannya mengeluarkan kata-kata cerai, lalu berteriak-teriak dan berjoget-joget. Sedangkan setelah itu dia lupa. Apakah itu sah, Ustaz? Terus bagaimana hukumnya ketika kami memutus silaturahmi terhadap orang yang mengirim sihir tersebut? Apakah dosa dosa, Ustaz? Silakan, Ustaz, mohon diberikan nasihat dan jawabannya.
0: Ya, terima kasih. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua dan semoga juga Allah menjaga secara khusus tadi ibu atau keluarga yang mendapatkan ya musibah dari kejahatan orang penyihir tadi. Dan ini yang tadi kita sampaikan bahwa kejahatan penyihir itu kejahatan yang besar. Ya, kejahatan yang besar. Rumah tangga jadi berantakan. Ya, suami istri jadi saling membenci. Gak sadar. Ya. Dan tatkala kalimat talak tersebut muncul dari mulutnya karena dalam kondisi tidak sadar, dia tidak jatuhkan. Karena dia muncul dalam keadaan tanpa sadar. Karena pengaruh dari efek sihir tadi. Dan itu yang selalu dikondisikan oleh penyihir tadi. Selama itu. Yang demikian itu. Itu biasanya di buhul-buhul yang dia tanam atau mungkin perihal. Terkadang sarananya itu ngambil foto suami istri. Kadang dari rambut, macam-macam. Maka disini kita juga kita sampaikan, jangan pernah kita mengajak foto kita, anak kita, suami kita di media sosial sekarang ini ya. Subhanallah, fitnah luar biasa. Padahal itu orang-orang yang ingin membuat kejahatan, para penyihir. Bisa saja dia mengambil foto keluarga suami istri, kemudian dari situ dia jadikan itu sebagai sarana medianya untuk menyihir. Nah, dan itu dah makruf di kalangan para penyihir. Ya. Nah, oleh karena itu berhati-hati. Nah, bagi keluarga yang mengalami kondisi seperti itu, tetap berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah sewajar dan berusaha jika bisa ditemukan bukun-bukun sihir tadi yang ditanam atau yang digunakan atau yang pelaku sihir tadi ya, itu diusahakan untuk didapatkan kemudian dihancurkan. Sebab selama ada buhul-buhul tadi belum ditemukan dan dihancurkan, maka tetap akan reaksi sihir itu akan terus tampak. Nah, dan itu ya, terkadang mereka ya, secara berkala seperti tidak setiap hari, tapi setelah mungkin sepekan sekali ya, suaminya juga mulai marah-marah gitu. Kemudian setiap marah mengucapkan kalimat talak dan seterusnya, dia enggak sadar karena dia sedang dikondisikan seperti itu oleh penyihirnya. Nah, dalam hal seperti ini, bila dia mengucapkan dalam kondisi tidak sadar, dia tidak jatuh talak. Dan adalah sabar meminta kepada Allah Azza wa Jal, memperbanyak baca Al-Quran, baca dikir pagi petang hari, dan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, dan diusahakan dicari. Ya, jika ada mungkin buhul-buhul yang ditanam sekitar rumah dan yang lainnya itu diusahakan dicari, didapatkan buah tersebut, kemudian dihancurkan dan dibinasakan. Adapun ya, memutus silaturahim. Silaturahim itu ibadah yang lain lagi. Ya. Tapi yang namanya silaturahim adalah hubungan kekeluargaan yang diikat dengan dari ada hubungan darah dari sisi orang tua, jalur orang tua atau ibu. Nah, ada kerabat. Nah, silaturahim itu ya banyak bentuknya. Jadi kendati orang yang saudara kita memutus silaturahim, kita tidak boleh memutus silaturahim. Berbuat baik, ya, kemudian ya, jika memberikan misalnya jika dia mungkin sakit, kunjungi, kemudian ya akan kebaikan baginya. Tapi bila terbukti dia

0: bagi para pelaku kejahatan menzolimi, ya, demikian itu perbuatan kufur, ya, diingatkan. Dengarkan banyak perbuatan kufur, seandainya itu dia yang melakukan perbuatan sihir, ya, dan yang lainnya, maka diingatkan dengan kejahatan sihir tersebut, hukum pelakunya yang telah kufur kepada Allah, tidak ada yang bertaubat kepada Allah, ia meninggalkan praktek demikian itu, karena apa yang akan didapatkan, dia akan celaka, sengsara dunia dan akhirat. Nah itu diingatkan. Surah Al-Rahim, karena kita berbuat baik, ya, sebagaimana Allah perintahkan, kendati manusia berkejahatan kepada kita. Seperti itu, silaturrahim, bagaimanapun, ya, sampai orang tua yang kufur, yang kafir, terputus secara nasab agama, tetap silaturrahim. Nah, jadi ini yang harus dilakukan. Ya, Allahu'alam, mudah-mudahan keluarga atau yang bertanya tadi mendapatkan, ya, pertolongan dari Allah dan disembuhkan dari penyakit atau mungkin efek sihir yang menimpa diri mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menyingkap kejahatan penyihir tadi dan bisa ditemukan buhul-buhulnya sehingga bisa dihancurkan. Demikian sihir tersebut bisa dihilangkan. Nah, demikian, wallahu'alam, ya, semoga bermanfaat. Dan kita akhiri majlis ini, aku kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ukhuwatul Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum damu Radio Roja Bandung dimanapun berada. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih, kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semua. Semoga program-program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda selama 24 jam ini dapat bermanfaat, bisa menjadi jalan taufik serta hidayah untuk kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kita semua. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?

0: lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya, minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Enggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran, orang tua yang menemani anaknya bermain, orang tua yang menemani anaknya belajar, orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadi.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: Saudaraku, saudariku,
5: Nabi Hurairah,
4: pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak memperkatakan tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita, kata-kata yang tidak pantas. Terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing ini suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat
6: mengembalikan ruhku? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟
7: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik.
4: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ini memakan, memangsa
8: berikanlah
4: daging saudaranya yang telah mati?
8: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
9: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
8: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih, Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
10: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
11: Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi biha bala yarfa'uhu Allah biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan
8: Jibril memanggil Zakaria
11: terhadap Allah Subhanahu wa taala,
8: tengah berdiri
11: yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut.
8: Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu.
11: Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
8: Yang kalimat yang datang dari
12: Radio Roja menjadi menebar cahaya sunnah
8: dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh.
12: Mutiara Salaf.
8: Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedangkan aku
12: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah.
8: Allah berfirman,
12: dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah
8: waktu petang dan pagi hari.
13: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dia bekerja dan bagaimana cara dia?
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengisi dan pembangkang. Seorang mukmin bekerja untuk rumah tangga, istri dan keluarga yang bertanggung jawab. Untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berumrah. Itulah tujuan mukmin bekerja.
0: Bagaimana mukmin
1: bekerja? Mukmin bekerja hanya dalam kondisi bukan pekerjaan yang remeh-remeh yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah, dan bekerja adalah termasuk beribadah.
2: Roja.

Hujan. Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin yang pertama, dan ini banyak, terlalu memanjangkan dan melenggok

فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين

apabila kamu ditimpa dur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: Langkahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Bahwasanya
0: tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi idznillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhir Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
3: seseorang yang apabila mati di atasnya.

0: Maka kewajiban kita ya akhul Islam meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah azza wa jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
1: Malaikat tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.
2: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un.
0: Allah. Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, ya Rob, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu. Karena Allah lah pencipta arwah dan Allah yang maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
3: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yaumil
0: qiyamah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhul Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
1: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita. Itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
4: Laqad ba'atna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wa jatanibu at-taghut.
0: Walaqad ba'atna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wa jatanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, itu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat

0: وطهرك واصطفاك على نساء
1: العالمين. Bagaimana mereka telah menyanyi saudaraku saudari yang pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam
2: ketika malaikat Jibril berkata,
1: memang orang-orang tidak tahu
2: sesungguhnya Allah
1: pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan
2: dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia.
1: Mereka adalah orang-orang yang telah rela
2: lapar
1: agar kita kenyang.
2: Taatlah kepada Tuhanmu.
1: Mereka adalah
2: sujud
1: orang
2: dan rukuklah bersama
1: yang telah
2: orang-orang
1: rela tidak
2: rukuk
1: tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita.
3: Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan kita agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa
2: tatkala disebutkan di sisi
1: walau hati
2: namaku,
1: mereka didera, letih dan
2: tidak
1: luka
2: berselawat
1: karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka.
2: Tirmidhi. Dan beliau berkata,
1: mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain
3: dari asuhan,
1: sehingga dia sering
3: doa
1: tidak dikunjungi
3: sehari-hari
1: diabaikan oleh kita anak-anak.
3: Zikir pagi dan petang.
1: Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anak. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka
2: ini.
1: Ya Allah, maafkan
3: orang-orang yang beriman. Berzikirlah
1: kami
3: dengan menyebut nama Allah.
1: Ampuni kami ya Rabb
3: sebanyak-banyaknya
1: atas segala air mata yang telah tercurah
3: pada waktu pagi
1: di kedua pipi orang tua kami, disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu.
2: Terimalah amal saleh mereka
1: dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin.

0: tubuhku dari penyakit.
1: Wahai dan Tuhan dari kami, apa yang tidak aku beri inginkan. Ampun aku dan ibu ya bapaku Allah, dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
0: Atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku.
1: Dimanapun dan kapanpun tidak waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak engkau, siaran streaming ya Radio Allah, Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com
0: dan kefakiran. Ya Allah, aku

0: saya sekalipun.
1: Radio dan Baca Bandung 104.3 FM menebar
0: di dalam
1: cahaya sunnah.
0: Beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Dunia sejenur mukmin wa jannatul khatib. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
4: Innakum ghairu mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin.
5: Saya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air.

0: الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
1: Kehilangan keluarga mereka
0: ومنهم
1: pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang
0: yang berkata azabnya
1: kekal. Penduduk mereka sudah putus asa, putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja.
0: Namun,

menjadi seekor dengan izin Allah. Dan aku bukan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku diberi kekuatan dengan izin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu buat.

0: ta'malun.
1: Dari Abu Hurairah, semoga Allah
0: meridhai kepadanya,
1: bahwa para
0: malaikat
1: yang berisi khamar dan susu.

0: إن أتيت الذين أوتوا الكتاب
1: بكل شيء عليم
0: ما تبعوا قبلتك.

jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu, ingat itu.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah mana tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti diadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah,

0: Ya kalau antum ada masalah, anti ada masalah bangun malam, orang sedang tidur antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawban raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya asku ma ajiru. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapat dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
1: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: أعوذ بالله

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات
2: كل نفس ذائقة الموت setiap jiwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,

0: lakukan. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat Anda berbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.

0: وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟
1: Kemuliaan hakiki. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah berkata, demi Allah, seseorang yang berada dalam kebatilan tidak akan meraih kemuliaan sama sekali walaupun bulan muncul dari wajahnya. Dan seseorang yang di atas kebenaran tidak akan terhina sama sekali walaupun seluruh dunia bersatu padu menyerangnya.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Siapapun
3: kalau saja para sahabat dahulu, mereka satu dengan yang lainnya mengatakan, ta'alau nu'min sa'at, ta'alau nu'min sa'at. Kemarilah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini,
4: Allah menyampaikan, Allah menginformasikan
3: bahwasanya
4: kita semua bakal melewati.
3: Ahlussunnah wal jamaah meyakini,
4: tapi kita tidak dikasih informasi kalau
3: itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, laqitu akthar min rajulin lakitu akthar min alfi rajulin bil amsar min al-ulama fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata pak ulama bahwasanya al-iman
5: terlalu memanjang
3: itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka kepada Allah dan kepada Allah Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Qur'an, kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat, agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun li ulil albab." Dan di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.

keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya? Demikian pula Allah mengatakan, "Wa ilas samai kaifa rufi'at." Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin lil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat, yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Pak Ulama tadi, al-iman yazidu bita'a. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah, yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohan. Dan para ulama mengatakan, kullu man asallah fahuwa jahil. Setiap orang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil
terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan audzubillah min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dzalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dzalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia, namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya ulaika humul ghafirun? Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' al-sunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiat. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakan ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun. Sedikit demi sedikit, dan na'udzubillah min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu, bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu, sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar. Yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya. Gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini.

0: Dilalekan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah Qurana usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Almar'u ala dini khalilihi, fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan

0: bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
1: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azi.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
2: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
1: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
2: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
0: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
3: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, seribu meriam.
0: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
4: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
1: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
2: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
1: Musik membuat orang lalai, jamaah. Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa, alat-alat musik.
2: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah.
0: Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
3: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda.
6: Oleh karena itu, ya akal Islam, qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
2: dari أبو هريرة semoga Allah meridhai kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
8: Sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat.

0: Kita sering kehilangan
1: musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih?
3: Moja melebar.
2: Ketika yang tercinta telah pergi, maka engkau pun bersedihnya, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membantu kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih? Ketika musibah datang silih berganti,
3: kajian Islam ilmiah,
2: maka engkau pun bersedih,
3: dan Radio
2: lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih?
3: Kajian Islam ini
2: cukup satu doa dan jutaan doa yang pernah terucap.
4: Allah Subhanahu
2: wa Ta'ala yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia.
4: Nabi Musa alaihi salam yang memerintahkan kaumnya untuk bertawakal kepada Allah saat mendapatkan gangguan dari musuh-musuh mereka.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah.

0: 70,000 Anta ja'ala al-Qur'ana rabbi'a qalbi
1: kalau dia menyinguk di waktu
0: petang, dia akan ada
1: 70,000
0: wajala'a huzni wadhahaba hammi.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba
2: Roja TV, saluran tilawah
0: dan anak hamba perempuan Islam.

atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku.

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat dari musibah yang diberikan oleh Allah SWT. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna idzal ajri ma idzal bala, sesungguhnya besarnya pahala sama dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

Mutiara Salaf. Bersyair Ali Ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: dan kedua ibu bapak
1: dan
0: semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan,
1: yakni
0: hari kiamat. Quran Surah Ibrahim
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
3: Lembar doa secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para

sebagai makhluk sosial yang bergaul dengan sesama, tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang atau bahkan sering kita mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya atau sikap-sikap yang tidak semestinya kita dapatkan, mungkin dari tetangga, teman sejawat, dan siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ketika kita dalam perjalanan, di mana terkadang mereka membuat kerugian kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sampaikan tentang 7 sikap demi meraih predikat pemaaf. Agama kita sangat menganjurkan untuk kita bisa memaafkan orang lain, dan Allah telah menyediakan surga yang luasnya meliputi langit dan bumi, di antaranya lah untuk orang yang memaafkan, wa'afina 'anil nas, dan dia mudah untuk memaafkan manusia, memaafkan kesalahan orang lain. Namun kalau kemudian dari sisi praktiknya, bahwa bersabar atas gangguan dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan orang lain, ini tidak mudah. Akan lebih mudah bagi kita kalau kemudian kita mendapatkan kerugian disebabkan karena musibah yang sifatnya samawiyah, seperti mungkin akibat banjir atau gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya, atau derita sakit yang kita derita, kita akan relatif lebih mudah untuk kemudian bisa bersabar. Tetapi kalau kemudian akibat gangguan, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sama kita, ini sulit untuk kemudian bersabar. Maka mudah-mudahan dengan mengingat tentang 7 sikap yang semestinya tertanam dalam jiwa kita, maka itu akan memudahkan bagi kita untuk kemudian kita bisa bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Yang pertama, kita sikapi bahwa perbuatan orang kepada kita adalah bagian dari takdir Allah SWT. Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Maka kita pandang bahwa mereka berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita adalah atas takdir Allah SWT. Dan kita sebagai hamba, maka bersabar dan menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita pandang bahwa mereka hanya sekedar alat yang Allah SWT jadikan hal itu terjadi. Maka hakikatnya Allah lah yang telah menimpakan musibah itu kepada kita melalui orang yang berbuat aniaya kepada kita tersebut. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa kita itu banyak berdosa. Maka sesungguhnya itu semua terjadi karena dosa-dosa kita. Allah SWT menjadikan mereka berbuat aniaya kepada kita karena dosa kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik.
dan apapun yang menimpamu dari kejelekan, maka itulah dari kesalahanmu sendiri. Maka karena kita adalah banyak berdosa, maka wajar kalau kemudian ada orang yang menganiaya kita. Allah lah yang telah menjadikan mereka untuk kemudian terjadinya penganiayaan pada kita disebabkan karena dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, tanamkan dalam diri kita bahwa bersabar dan memaafkan itu mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antaranya kebersamaan Allah, inna Allah ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersabar dengan balasan yang tanpa hitungan. Kadzalika yubayyin wa man affa wa aslaha fa'ajru 'ala Allah, dan barang siapa yang memaafkan lagi berbuat islah, maka ganjarannya menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam tara ilal ladzina kharaju. Kemudian yang keempat, hendaklah senantiasa kita tanamkan dalam jiwa kita sebuah prinsip tentang al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan model amalnya. Dimana ketika kita sadar bahwa kita adalah orang yang banyak berdosa kepada Allah SWT, baik disebabkan karena lesan kita atau hati kita atau anggota badan kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, maka tentunya kita amat sangat butuh ampunan Allah SWT. Maka dengan modal kita memberikan maaf pada orang-orang yang telah salah kepada kita, orang-orang yang bersifat buruk kepada kita, maka kita berharap dengan demikian Allah pun akan maafkan kita. Ketika kita mudah memaafkan orang lain, maka Allah pun akan mudah memaafkan kita. Karena al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan model amalnya. Kemudian yang keempat, bahwa meninggalkan untuk tidak membalas perbuatan aniaya orang lain kepada kita lah merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang lebih mulia, lebih bagus harga dirinya, lebih terhormat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi tidak pernah sekalipun beliau membalas penganiayaan orang kepadanya karena kepentingan pribadi, karena untuk membela diri, membela kepentingan sendiri, intisar nafs. Maka tentunya kita yang secara kehormatan dan harga diri jauh dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW, maka lebih pantas lagi untuk kemudian memaafkan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Maka memaafkan orang-orang yang tidak, yang berbuat tidak baik kepada kita, bagian dari sunnah Nabi SAW. Bahkan membalas itu bukan sunnah Nabi SAW. Yang ada belialah senantiasa memaafkan dan tidak pernah membalas demi kepentingan pribadi. Kemudian yang berikutnya, bahwa jika kita mampu untuk kemudian mengendalikan jiwa kita, mengalahkan hawa kita untuk kemudian membalas, maka itu sebuah kebaikan yang besar.
di mana? Apabila kita mampu menguasai jiwa kita, dorongan nafsu kita untuk membalas orang-orang yang berbuat aniaya kepada kita, meskipun kita mampu untuk melakukannya, maka untuk mengendalikan hawa nafsu kita dalam perkara-perkara yang lainnya, itu akan lebih mudah. Maka kebaikan yang satu ini akan bisa melahirkan kebaikan demi kebaikan. Karena demikianlah sunnatullahnya, bahwa kebaikan menarik kebaikan yang lain.

0: perbuatan membalas itu akan menyeret kita berbuat aniaya. Kita harus ingat bahwa perbuatan membalas itu akan menyeret kita menganiaya orang yang telah menganiaya kita. Karena sulit seseorang untuk bisa membalas dengan balasan yang pas. Jadi hampir semua orang yang membalas, maka dia membalas dengan lebih. Sehingga yang tadinya dia adalah madlum, dan orang yang madlum itu berharap pertolongan Allah Ta'ala, tetapi dengan dia membalas kemudian berlebih, maka sekarang posisinya dia yang zalim, dan itulah kerugian yang sangat besar. Maka cukuplah dengan kekhawatiran, justru kemudian kita berbalik menjadi orang yang zalim, maka itu menjadi sebagai upaya untuk mencegah yang cukup efektif untuk kita tidak membalas. Biarlah kita menjadi posisi yang madlum, kemudian bersabar, yang dengan itu justru kemudian kita bisa meraih kebaikan-kebaikan yang amat sangat banyak. Nah, mudah-mudahan ketujuh sikap ini akan sangat membantu kita untuk kemudian bagaimana kita bisa mudah memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita, yang telah berbuat jahat kepada kita, demi kita meraih ganjaran yang sangat besar dari Allah Ta'ala dan juga surganya Allah Ta'ala, melalui modal mudah memaafkan siapa saja yang berbuat salah kepada kita. Aku lupa lihada astagfirullah li walakum wa li sa'il mu'minin innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

jangan dibiarkan berkata-kata kami terhina. Sementara ia tidak dipuji. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kami pun mengetahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya. Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah di mana Allah SWT menjadikan fitnah ini sebagai anggota kami perkara yang telah Allah

Ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbasu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat, manusia, ya, seakan-akan lam yalbasu, mereka tidaklah tinggal di dunia, illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, kita sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50-60, sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan au duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu

0: Dalam ayat yang lain, kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yauman aw ba'd yaumin fas'alil 'adin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan labisna yauman aw ba'd. Mereka hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama. Ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya bisa sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Tak banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala mungkin olahraga mungkin waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Masih cerita Ustaz, ada teman saya cepat ada lari sana kuat tiba-tiba lagi rapat stroke subhanallah jadi kematian datang dengan tiba-tiba ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan ya. Orang kita lihat segar kita ternyata meninggal cepat, banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya. Alladzi jama'a amalahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Ya sabu anna malahu akhlada, dia menyangka hartanya akan mengekalkan. Tidak, kala sekali-sekali tidak.
1: Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta
2: qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا أرواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka.

0: Taatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara salaf.
2: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir.

Ini mengesakan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, dan sebenarnya mereka belum merasa.

0: Dan mereka berkata,
1: qala ar-rasul,
0: ya Tuhan kami,
1: qala ar-rasul,
0: cepatkanlah untuk kami asap yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.
2: Isbir ala ma yaquluna wadhkur
1: Nabi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan.
1: Inna Allah
0: azza wa jalla hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.
1: Rawahu Tirmidzi wa qala hasan.
0: Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai keduanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba.
3: Qala Rasul, qala Rasul
0: sallallahu alaihi wa sallam bersama dia Daud di waktu petang dan pagi, dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan berkumpul masing-masing
3: berdoa
0: amat taat
3: secara permohonan hamba.
2: Wa shadadna mulka astajibalakum hikmata wa fasl.
3: Doa dan zikir dari as-sunnah. Doa dan zikir sehari-hari.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya
3: zikir
0: dan kami
3: dan
0: berikan
3: petang
0: kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dan

0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berbekah ketika mereka memanjat pagar?
1: Hal orang-orang yang beriman.

0: Assalamu'alaikum Al-Alim.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia dengan terkejut karena kedatangan Allah. Mereka. Mereka berkata,
0: yang dengan namanya,
1: janganlah kamu merasa takut.
0: Tidak ada.
1: Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat dolim kepada yang
0: bumi,
1: lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil.
0: Dialah
1: dan janganlah
0: yang maha
1: kamu
0: mendengar,
1: menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah
0: dan
1: kami ke jalan yang lurus.

yang bisa menghilangkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala, hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhi.

0: di antara kesyirikan di akhir Islam ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka.
1: Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing,
0: di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah ya akhir Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
2: Seseorang yang apabila mati di atasnya, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita ya akhir Islam meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
2: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
2: bukan kepada selain Allah azza wa jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan, lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
2: Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita,
1: sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah,
2: mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan
1: maka
2: dunia.
1: Maka berilah keputusan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah,
1: ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rob, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak." Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu, karena Allah lah pencipta arwah dan Allah yang Maha Tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhwat iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
2: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
1: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepada-Ku saja.
0: Dan mengerjakan amal yang soleh, sama
1: jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
3: pencipta langit dan bumi,
1: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jalla. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh

0: Sungguh telah kami berkah pada setiap umat itu Rasul. Itu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Taala.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat

0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijabati
0: fani'im. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap

0: وطفق مسحا بالسوق والأعناق.
1: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong.

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku."

Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya,

ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain.

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah, tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai

Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan, Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang

0: Jika kafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi.
1: Allah berfirman,
0: walaupun dia menebus diri
1: maka yang benar
0: dengan emas
1: adalah
0: yang sebanyak itu.
1: Dan hanya kebenaran itulah.

0: Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrul 'alamin.
2: Mutiara Salaf.
0: Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
3: Berkata Imam Malik bin Anas rahimahullah,
0: dan sesungguhnya kamu
3: ibarat
0: akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran
3: yang menaikinya, ia
0: setelah
3: akan
0: beberapa waktu
3: lagi.
0: Dan
3: siapa yang meninggalkannya, ia akan binasa.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
4: الشيطان الرجيم
5: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
3: kepada Tuhannya,
0: janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya
3: dan
0: setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
5: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimala
3: dilemparkan ke dalamnya
5: wala yashrabanna
3: suara neraka mengerikan
5: فإن الشيطان يأكل بشمالها ويشرب بها.

0: tangan kirinya. Hampir-hampir neraka
1: hadis riwayat Muslim
0: pernah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir,
1: katakanlah
0: penjaga neraka itu,
1: segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya.
0: Seumur hidup pernah.

0: Kesatan yang besar.
1: Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun untuk pemandangan indah yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon Islam. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran.
2: Alhamdulillahirabbil
1: alamin. Dan menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Bal aktsaruhum la ya'lamun.
1: Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka

Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan ia menghilangkan kesusahan dan ia menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: والأرض.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?

0: Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
2: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal?

0: ستركت
1: مستقرا استجب لك ومقاما.
2: Dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
6: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya, syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam.
7: Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah,
8: perang sama Allah.
7: Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini?
9: Fa in lam taf'alu fa'tanu bi syar'in min Allah wa rasulih wa in
7: Sesungguhnya hari ini kita sedang mengejar surga.
10: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
6: Lalu kita merasa rela dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
7: Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Akbar. Jilbab Oge, sanes ciri anu pinter ngaji. Ciri istri, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.

0: istri anu arimbi.
1: Panggilan meraih kemenangan berkumandang.
0: Turungga jaga panindana, jeng ngarang nganana, jeng pono ulah rek nembungkan oratna, kajaba anu biasa nembrak pina dirina.
1: Namun sayang,
0: jeng sakuduna aranjena,
1: ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong kehadiran kemenangan tersebut.
0: Jeng poma ulah rek nembungkan.
1: Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khalifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Akal Islam azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunia ini.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
0: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum Dangoroja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjam

Siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan, antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah. Laki-laki salat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

setelah mereka, generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu, mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal solih, mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, la zulma al-yawm. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, ia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." Dan benar, kata Utsman, "Saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yaqbalha falahun najah.'" Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku, yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat. Saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghariq." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah, terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan, "Man najah?" Apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, waliyasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiati, dan tangisi dosa-dosa. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita, sedikit amal kita, tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya, Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, bahwa sahabat Mu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan salat lima waktu, puasa Ramadhan, saya halalkan yang halal, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Na'am." Ya, dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi adalah orang yang mengejar dunia tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasional.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah dia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang..."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tunsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: بسم الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca

0: Yunus, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'dah, وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya atas segala

0: kesehatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan

0: Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhir. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك

ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim

0: السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan. Baik

0: Sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah, dibaca 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla ولا تكلني الى نفسي طرفه عين
0: وهي رب yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil islam Allahumma anta wa ala kalimatil ikhlas la ilaha illa wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimatnya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Wa huwa as-sami'ul 'alim.

0: صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
0: Subhanallah wa bihamdi.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Wa zinata arshi.
4: Ayatun min Al-Quran.
0: سبحان الله وبحمده
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: ورضا نفسي.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Dan orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rob mereka.
0: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang memerintahkan kaumnya untuk bertawakal kepada Allah saat ya Allah mendapatkan gangguan dari musuh-musuh mereka.
3: Kajian Islam ilmiah di Roja.
0: Andai aku bisa, Radio Roja, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal.
3: Kajian Islam ilmiah di Roja.
0: Namun,
3: TV dan Radio Roja,
0: itu hal yang paling mustahil.
4: Nabi Yusuf itu sudah dianugerahkan sama Allah setengah.
0: Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh? Jalan apa yang harus aku tempuh?
4: Wa ma'a dzalika falam yaqul rabbuka innallaha maliki falam ara'ahu.
0: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat di Roja TV bisa menjadi solusi?
5: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai. Nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat, ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung menjaga

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya, dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah, serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwatufillah, kaum dangu radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita, dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Khawatifilah kaum dangu radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali
2: Al-Qur'an.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.

0: Rawahu Bukhari. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang dan malam adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Qala Rasul sallallahu

Doa bingung teman tungtung? Susah manah nutai sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten

0: يبتليكم ولقد عفا
1: الله عما
0: والله ذو فضل على المؤمنين.

0: إني أعوذ بك من الماء
1: وسبح
0: بحمد
1: ربك.
0: Masalah besar, karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam surga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya. Nafsu mu'min, ruh seorang mu'min
2: wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: أن يقذف في النار.
1: Sesungguhnya bagi Allah
2: tidak ada satu pun yang tersembunyi.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah, dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api.
4: Saksikanlah hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal
4: kajian Islam dunia
0: ayatul iman hubbul ansar
5: fattaqun nar
0: allati
5: waquduha an-nasu wal
0: hijar
5: uiddat lil kafirin.
0: Rawahu al-Bukhari.
5: Takutlah kalian dengan api neraka.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula,
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar.
4: Dan radio Roja.
3: Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: اللهم فاطر السماوات والأرض
4: dan radio Roja
6: عالم الغيب والشهادة
7: manfaat yang akan dihasilkan رب كل شيء
6: ومليكه
7: أشهد
6: أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
2: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang menaijinya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan dirinya, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah, dan aku berlindung kepada
4: Roja TV
2: dari berbuat kejahatan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
8: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah.
3: Mutiara salam.

mudah menunda-nunda tobat. Kedua, 75 ribu akan pemberian dari Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah. Kajian Islam. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Dawud.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada aku.

0: Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat.
1: Wa an
0: Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu hantarkan engkau dengan maksiat.
1: An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala.
0: Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada
1: Allah.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy-Mu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam. Sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubaidah,
1: tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosa aku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.
3: Yang hangat, agama yang lurus,

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah. Allah akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa yang bersama.

Lalusrikuna bisa ya. Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa, maha pengatur, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan.

0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
1: 104.3 FM Raja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Ya Rasul,
3: ya Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang." Lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya.

0: نفسه Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulli shay'in
1: qadir. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
0: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Salah satu dari rukun-rukun iman, ya, yang enam. Salah satunya beriman kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM Radio Roja Majalengka, 93.1 FM Radio Roja Pat, 101.8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhatul Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhatul Islam azani Allahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di pagi hari ini, di pagi yang tentunya kita mohon kepada Allah keberkahan dan karunia-Nya agar Allah memberikan kepada kita hingga menjelang malam nanti, dan tentunya kita juga mohon kepada Allah hidayah Islam dan hidayah sunnah dalam kehidupan kita hingga akhir hayat. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, pada pagi hari ini kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya kembali kita untuk dapat menyimak satu kajian yang penuh dengan faedah ilmu yang akan kita simak di pagi hari ini bersama guru kita Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim LC MAHI afdhallahu taala, yang insyaallah pada pagi hari ini beliau membahas tentang bahasan kelanjutan di bab tentang bab ikhlas. Dan ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, untuk kesempatan pada hari ini kami informasikan tidak ada sesi untuk tanya jawab disebabkan satu hal dan lain halnya. Oleh karena itu kita akan simak kajian ini yang penuh dengan manfaat, dan kita akan simak bersama yang alhamdulillah Ustaz telah berada studio di Al Iman Center, dan kita akan simak, dan kepada Ustaz kami persilakan falyata fadl maskuran.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembahasan kitab Minnatul Alimir Raqib 'ala man yarghabu fi fawaidil ahadits min sahih at-targhib wa tarhib, yaitu pembahasan tentang hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib yang awalnya ditulis oleh Imam Al-Mundhiri, kemudian Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaihima. Mereka beliau mengeluarkan hadis-hadis dhaif, dan insyaallah kita akan mendengarkan hadis-hadis ini dan sejumlah ilmu yang terkandung di dalam hadis. Pada pertemuan yang lalu yang kita telah membahas hadis Abu Firas, ya, salah seorang dari kabilah Aslam, dan insyaallah kita lanjutkan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Al-Mundhiri rahimahullah taala wa an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, annahu qala fi hajjatil wada, beliau mengatakan dalam khutbah beliau pada waktu haji wada, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha, Allah akan memberikan cahaya keindahan pada wajah seseorang yang dia mendengar maqalati, yaitu hadis-hadis aku, fawa'aha, kemudian dia menyadarinya, dia memahaminya, farubbaha mil fiqhin laysa bifaqih, banyak orang yang dia membawa ilmu fikih, tapi dia bukan seorang faqih. Kemudian kata Nabi SAW, ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مْرِئٍ مُؤْمِنٍ. Ada tiga golongan manusia, ya, ada tiga hal yang mana seorang mukmin ya hatinya tidak akan hasad kepada tiga hal ini. Yang pertama, ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal ibadah hanya karena Allah atau untuk Allah. Yang kedua, wal munasahatu li a'immatil muslimin. Yang kedua adalah ikhlas ya terhadap kepemimpinan ulil amri, yaitu dengan munasahah pada mereka, dengan taat pada mereka, dan mengingatkan mereka, mendoakan mereka. Kemudian yang ketiga, waluzumu jama'atihim, dan tetap berada dalam jamaah kaum muslimin, ya tidak keluar dari jamaah kaum muslimin, tidak bertindak bagaimana dilakukan oleh orang-orang khawarij yang keluar dari kepemimpinan yang sah dari kaum muslimin. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, fa inna du'aahum tu yuhitu min waraihim. Sesungguhnya doa mereka, orang-orang beriman itu, ya meliputi ya atau selalu mengiringi mereka dari belakang mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahihun li ghairihi. Hadis ini adalah hadis yang sahih li ghairihi. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita ya, apa yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang sahabat yang terkenal di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan, salah seorang dari golongan golongan Ansor. Salah seorang dari golongan Ansor. Ya, dan beliau seorang imam, seorang mujahid fi sabilillah. Dan beliau juga seorang mufti yang menyampaikan fatwa di kota Madinah ketika itu. Abu Sa'id Al-Khudri atau Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhuma, ya, beliau seorang yang ikut dalam peperangan Khandaq, juga dalam Bai'atul Ridwan, perjanjian Hudaybiyah, ketika para sahabat membai'at Nabi SAW, beliau termasuk orang yang hadir di dalam bai'at tersebut. Kemudian beliau banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau wafat menurut sebagian ulama pada tahun 74 Hijriah. Ya. Pada tahun 74 Hijriah. Ada juga yang mengatakan beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Ini tentang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang mengatakan pada waktu haji wada ya, bahwa Allah akan memberikan cahaya pada wajah seorang yang mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyadarinya, menghafalnya ya dan dia menyampaikan kepada yang lainnya. Nah, hadis ini ya memberikan pelajaran kepada kita ya, di antaranya adalah al-hathu ala tabligh da'watil haqq ila an-nas, anjuran ya atau perintah untuk menyampaikan dakwah yang hak ini kepada manusia, dan menukil atau menyampaikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada manusia ya yang mereka tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka para sahabat telah melaksanakan tugas ini. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi yang mereka dengar dari beliau, mereka sampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada yang berikutnya dan seterusnya sampai hari ini. Ya, jadi tugas ini menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi telah disampaikan oleh para atau dilaksanakan oleh para sahabat dan ya, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai tersebarnya hadis-hadis atau sunnah Nabi SAW sampai hari ini. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, yaitu anjuran untuk menjaga sunnah Nabi SAW, ya, dan menyampaikannya, ya, menjaga dengan menghafal, ya, dengan menulis, dan ini telah dilaksanakan oleh ulama-ulama kaum muslimin. Maka kita mengenal misalnya para ulama-ulama hadis, ya, yang mereka dengan kitab-kitab mereka seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, ya, Sunan Abu Dawud dan yang lainnya, termasuk Muwatta Imam Malik dan kitab-kitab hadis lainnya. Ya, mereka para ulama-ulama itu telah menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW sehingga sampai kepada kita saat ini. Ya, ini semua berkat dari keikhlasan mereka, para ulama-ulama muslimin, terutama ulama-ulama hadis yang mereka, ya, telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, kemudian mereka membukukannya, ya, ada juga yang khusus menukil hadis-hadis yang sahih saja seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, ya, Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban dan yang lainnya. Nah, ini adalah merupakan upaya mereka dan amal jariah mereka para ulama-ulama kaum muslimin dalam menjaga dan memelihara sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan mereka, para ulama hadis, ya, dan orang-orang yang cinta kepada hadis-hadis Nabi SAW, yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, ya, karena mereka didoakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mendoakan mereka, orang-orang yang mendengarkan hadis, kemudian mereka menyampaikan kepada yang lainnya, ya, kepada yang lainnya, para sahabat, kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, kemudian pada ulama-ulama kaum muslimin sampai hari ini. Nah, maka mereka diberikan cahaya, ya, pada wajah mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menunjukkan keutamaan, ya, para sahabat yang telah menjaga, ya, menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaganya, kemudian mereka menyampaikan kepada, ya, generasi yang berikutnya. Ketika Nabi SAW mengatakan, ya, Naddarallahu imro'an sami'a maqalati, Allah memberikan cahaya pada wajah seorang yang dia mendengar ucapan-ucapanku. Ini mencakup, ya, apa yang beliau ucapkan dengan lisan beliau, ya, kaulian, ya, sunnah-sunnah kauli, sunnah kauliyah, yakni hadis-hadis beliau yang beliau ucapkan dengan lisan beliau. Kemudian juga mencakup sunnah fi'liyah, perbuatan-perbuatan beliau, Nabi SAW, ya, dan juga sunnah takririyah. Ya, jadi yang disebutkan dengan maqalati, sami'a maqalati, ini mencakup, ya, tiga macam sunnah Nabi SAW. Sunnah qauliyah, ya, berupa ucapan, ucapan beliau SAW. Sunnah fi'liyah, berupa perbuatan-perbuatan beliau, yang dilihat oleh para sahabat, yang disaksikan oleh mereka, kemudian mereka menukil kepada, menyampaikan pada yang sesudah mereka, dan mencakup penetapan-penetapan beliau, ya, atau sunnah takririyah, penetapan-penetapan beliau tentang satu hal yang dilakukan oleh para sahabat yang beliau membenarkannya, artinya beliau tidak melarang. Ini namanya sunnah takririyah. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, faballagha, dia mendengar, ya, ucapan-ucapanku, sunnah-sunnahku, kemudian dia menyampaikannya, artinya dia menukilnya kepada yang lainnya. Dia menyampaikan hadis yang didengar dari Nabi SAW kepada, ya, orang lain, ya, dan dia menyampaikannya sebagaimana yang didengarnya, ya, sebagaimana yang didengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam satu riwayat, fa hafizahu, dia mendengar ucapanku dan dia menghafalnya, ya. Yani dia menghafal apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ini keutamaan mereka yang mendengarkan hadis Nabi sallam, kemudian mereka menghafalnya, kemudian mereka menyampaikan kepada generasi yang berikutnya. Kemudian sabda Nabi alaihissalatu wassalam, nadharallahu, ini adalah doa. Doa dari beliau, ya, kepada mereka orang-orang yang mendengarkan hadis Nabi SAW, kemudian mereka menyampaikan kepada orang lain. Ya, Allah memberikan, yuhsinallahu khalqahu. Ini Allah memperindah, ya, wajahnya, ya, atau fisiknya, ya, wa yarfa' qadrahu, dan Allah memuliakan orang tersebut. Allah memuliakan, ya, mereka. Makanya para ulama-ulama hadis adalah ulama-ulama yang terhormat, ulama-ulama yang mereka mempunyai peran yang sangat penting dan berjasa terhadap umat ini, ya. Yaitu mereka yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, mereka menulisnya, mereka menjelaskannya. Ya, ini keutamaan para ulama hadis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Banyak orang yang membawa ilmu, tapi dia kurang paham dengan ilmu itu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ada di antara, ya, manusia yang dia menerima satu hadis, ya, dia menerima satu hadis, ya, dari Nabi SAW misalnya, dia menghafalnya. Tapi untuk menggali kandungan hadis ini, dia tidak mampu. Ya. Tapi dia menyampaikan hadis itu kepada generasi yang berikutnya, kepada orang lain. Yang orang lain ini, para ulama tentunya, lebih mampu untuk mengambil, ya, atau menyimpulkan atau mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis tersebut. Ya, jadi, rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Ada orang pandai menghafal, tapi kalau ditanya gimana penjelasannya, dia tidak tahu. Nah, yang mengetahui penjelasannya, orang-orang yang berikutnya misalnya, yang telah mendapatkan hadis ini, yang disampaikan hadis ini kepada mereka. Ya, mereka yang kemudian mendalami, ya, dan memahami, serta mengambil istimbat atau pelajaran dari hadis-hadis tersebut. Kemudian juga, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa kewajiban untuk mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat di sini Nabi alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada tiga hal, ya, yang mana seorang mukmin tidak akan dengki, ya, terhadap tiga hal ini. Ya, yang pertama adalah ikhlasul amalillah. Ini menunjukkan kewajiban kita untuk mengikhlaskan amal-amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan itu adalah salah satu syarat diterimanya amal ibadah seseorang, ya. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, surat Tabarok, ya, surat Al-Mulk ayat kedua, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk dia menguji di antara kamu sekalian siapa yang terbaik amal perbuatannya. Kata Al-Fudhail bin Iyad, seorang tabi'in rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ya, yang dimaksud dengan ahsanu amalan, dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amal perbuatannya. Kata Fudhail, ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yani amal yang paling murni dan paling benar. Ya. Kemudian kata beliau, al-amalu la yuqbalu hatta yakuna khalisan sawaban. Suatu amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai amal itu betul-betul murni, ya, dan betul-betul benar. Ya, sampai amal itu betul-betul murni dan benar. Fal khalisu idza kana lillah. Ya, adapun yang disebut dengan murni kalau amal itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Was-shawab idza kana ala sunnati. Dan amal itu dikatakan benar kalau dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu kita selalu ingatkan kepada kaum muslimin agar beramal, beribadah hendaknya sesuai dengan apa yang dicontohkan, ya, yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang melakukan satu amal ibadah yang tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalnya tertolak. Walaupun orang itu menganggap amalnya diterima. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amal, suatu ibadah yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala beliau berkata, al-khalisu an yakuna lillah. Jadi maksud dengan amal itu, harus amal itu murni, artinya harus benar-benar karena Allah. Was-shawab an yakuna muttabi'an lisyari'ati. Kemudian dimaksud dengan amal itu benar adalah yang amal itu harus mengikuti syariat Allah dan syariat Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kata Al-Imam Ibnu Katsir, fayasihu zahiruhu bil mutaba'ah. Suatu amal itu secara lahir, secara kasat mata amal itu dikatakan amal itu benar kalau mengikuti Nabi SAW. Ya. Dan amal itu secara batin, artinya dengan yang kita tidak melihat, dia akan menjadi amal yang sah dengan ikhlas dalam hati seorang, dalam niatnya ketika mengamalkan amal tersebut. Ya. Faman faqadal amalu ahada hadaini syartaini fasada. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, maka barang siapa yang dia hilang salah satu dari dua syarat diterimanya amal seorang, kalau hilang salah satunya berarti amal itu rusak, tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang al-munasaha li a'immatil muslimin. Hendaknya kita tetap ikhlas ketika dipimpin oleh seorang muslim, pimpinan kaum muslimin, ulil amri. Kita harus ikhlas pada mereka dengan